0: Era FM, Kinta Mancung dan Kili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7.
1: Era FM, di mana-mana bersama anda.

0: bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma je.
1: Eh, Perak FM, hiburan ada informasinya untuk koma aja. Okey, dah pun dah 8.17 minit pagi. Nampaknya masih lagi bersama dengan saya Ida Syaridah di sini. Dan juga
2: sarapan pagi dengan buah hati.
1: Aduh. Amboi.
2: Senyumnya sampai nampak gusi. Happy good morning. Selamat pagi. Ida dan Eji hari ni di Gegar Pagi.
1: Dua je ya.
2: Mana Abang Faizal?
1: Abang Faizal cuti.
2: Cuti apa?
1: Ada hair.
2: Ada hair ya? Ada hair ke rindu? Rindu lah tu. Rindu menantu.
1: Oh, rindu menantu.
2: Lama
1: betul.
2: Tengok menantu kan? Mungkin lah
1: gamaknya.
2: Lama tak lama lah. Baru seminggu.
1: Oh, kan? InsyaAllah lah minggu depan kita harap lah Abang Faizal ada. Tapi minggu depan dah lah cuti. Cuti umum.
2: Ha? Minggu depan cuti umum?
1: Ha.
2: Dia cuti ke tak cuti kot?
1: Dia tak tahulah. Kita kerja lah.
2: Apa-apa pun terima kasih lah kepada koma yang masih lagi bersama dengan kita. Tapi sebelum tu, teman nak ucapkan tahniah lah ya pada Ida. Itu menang apa? Semalam lah ya?
1: Malam semalam.
2: Malam kemarin.
1: Anugerah apa? Anugerah Media Agroband.
2: Apa cerita tu? Kalau boleh kongsikan sikit macam mana dapat tu?
1: Okey, ceritanya kita buat satu dokumentari mengenai kisah petani muda.
2: Petani muda
1: yang meninggalkan apa dunia kejuruteraan.
2: Okay.
1: Dan melangkah ke bidang lain. Dan sekarang ni petani tu buat apa penanaman cili, fertigasi cili.
2: Oh lomak, dia macam ke arah macam teman punya minat tu. Teman kan belajar kejuruteraan.
1: Okey.
2: Lepas tu teman minat pertanian sebenarnya. Pertanian ataupun yang ikan apa semua. Tapi modal keras lah. Kalau nak mula kecil-kecil rasa lambat kaya.
1: Lambat pula kan. nak bela ikan tu lambat pula.
2: Tapi benar kalau sebut pasal cili teman pernah apa study sikit-sikit apa semualah. Sebab adalah kawan-kawan yang ajak kongsi apa semua. Cili memang kita masih lagi tak cukup kan. Kita masih import. Jadi penanaman cili ni kalau buat dekat Malaysia ni memang nak jual tu senang.
1: Nak jual senang.
2: Cuma dia kata tanam cili ni risiko tinggi.
1: Betul. Masa buat tu dia ada bagi tahu lah banyak jugalah antara apa masalah-masalahnya dia apinya kan. Dengan keadaan mungkin apa serangga-serangga.
2: Serangga apa semua. Ni teman ada tanam satu pokok cili kat rumah.
1: Berapa pokok?
2: Pokok. Ini kira macam teman belajar-belajar tengok.
1: Okey.
2: Dia dah 6 bulan 7 bulan. Lama tau. Dia belum tumbuh lagi tau. Dia punya apa?
1: Putik tu. Cili
2: belum, bunga tu dia kan bunga
1: tak ada,
2: tu kan.
1: Bunga dulu.
2: Bau cili kan. Tak ada. Belum keluar lagi tapi belum pokok dah besar.
1: Pokok dah besar.
2: Teman kira pantau je, teman tak ada bubuh baja, tak ada bubuh apa-apa. Teman kira normal ikut sebab dia kan cili ni dia memang nak lembap je. Dia tak boleh kering.
1: Dia tak boleh kering betul?
2: Memang ada lah apa tu serangga tu atau daun-daun yang rosak tapi so far memang elok kembang. So memang teman nak
1: dah dapat hasilnya?
2: Belum
1: lagi lah.
2: Baru tu 5 bulan 6 bulan. Pokok dah besar. Cuma
1: cilinya belum keluar lagi.
2: Bunga belum nampak. Orang kata putik dia kan. Itu belum nampak lagi.
1: Gitu.
2: Oh itulah yang menang dokumentari.
1: Dokumentari mengenai usahawan tu lah. Usahawan cili.
2: Benar lah kan. Tapi tu kalau bila kita cerita pasal kita ubah bidang ni, peringkat awal dia pun mesti mak bapak macam family macam betul ke? Was-was ataupun ada halangan.
1: Betul.
2: Tapi itulah kan manusia ni bila dah ada
1: dah
2: hasil
1: minat. Dah ada hasil minat.
2: Dah ada hasil tu barulah orang semua nak kata macam bagus. Tu bukan main lagi halang.
1: Bukan main lagi. Betul boleh ke?
2: Yalah, kita sebagai mak ayah ni kalau support je lah apa yang anak
1: sokong.
2: Apa yang anak minat tu cuba support lah. Dan doakan sebab doa mak ayah ni kan power.
1: Ya betul. Usaha dan doa mengiringi kata orang gitu.
2: Tapi itu apa selingan lah
1: dikira mukadimah dululah ya.
2: Untuk hari ni kita nak sembang. Kita kalau kita tengok lah mak berita-berita sedih banyak lah.
1: Yolah betul lah berita tu sedih. Kadang-kadang bila kita baca tak sanggup rasanya nak tengok. Benar. Tak sanggup juga nak merasainya kan.
2: Baru je kita tengok apa ni kemalangan maut tu, itu pun kita rasa sedih juga.
1: Sedih.
2: Baru beli kereta
1: pagi tu.
2: Makna tak sempat sehari pun lah.
1: Ya tak sempat.
2: Lima orang, enam orang kan?
1: Lima orang.
2: Lepas tu kita dengar pula ada dekat taman permainan jatuh. Teruk juga tengok teruk jatuh juga. Tu. Dan yang paling terbaru malam tadi kan.
1: Jatuh juga jatuh. Kanak-kanak jatuh. Dua orang adik-beradik ni jatuh daripada Fansapuri.
2: Benar lah tu.
1: Di saat maknya sedang mandi.
2: Kalau kita tengok lah dekat media sosial, dekat komen banyak lah kan yang banyak. Mungkin ada yang menghentam ibu bapa. Mungkin. Tapi kita janganlah orang kata apa buat spekulasi.
1: Betul.
2: Janganlah membuat andaian, janganlah tuduh-tuduh. Kita tak ada kat tempat kejadian. Kita doakanlah semoga kita ni dilindungi.
1: Sebab kita tak tahu juga kita pun macam mana kan. Tapi apa pun yang pastinya macam Eji cakap tadi, betul lah kan. Kadang-kadang kita tak boleh lah nak menuduh kan, nak bagi spekulasi kan. Sebabnya kita ni bukan apa, kadang-kadang apa yang berlaku tu kita pun sendiri pun rasa macam sedih dan kesal juga lah.
2: Kadang-kadang
1: kan?
2: Orang kata apa, kita dah jaga anak kita ni betul-betul dah rapi dah. Silap sikit je. Mungkin masa kita jaga tu, contoh dia main dekat taman permainan tu 2 jam. Kita jaga tu sejam 59 minit.
1: Seminit
2: kita aja. Pergi beli aiskrim mungkin. Masa seminit tu lah jadi.
1: Tak apa, seminit tengah jawab telefon.
2: Benar. Tiba-tiba ataupun terpandang burung 20 second. Masa 20 second tu lah jadi.
1: Terpandang burung tak apa.
2: Jangan terpandang markah.
1: Jangan terpandang markah. Mana tahu itu bukan kata seminit. Lebih itu berminit-minit.
2: Itu setahun lah. Setahun pula.
1: Itu confirm-confirm. Confirm-confirm jadi macam kita jadi ibarat macam kecuaian lah kan. Tapi sebenarnya kita dah menjaga.
2: Kita mendoakan lah. Semoga keluarga mangsa, mohon kata apa, tabah. Yang mana kita tengok lah macam-macam ni kan. Dan kita mendoakan jugalah semoga kita ni dilindungi. Kita semua selamat lah. Kita tak nak lah benda-benda macam tu kan.
1: Tambah kita ada anak kecil kan.
2: Sebab kalau kita tengok memang kita pun macam tak sanggup. Orang kata apa, berat mata memandang.
1: Berat lagi
2: bahu yang memikul. Itu dia.
1: Jadi,
2: topik kita hari ni adalah
1: panjang benar kita punya apa, pembukaan dia tu ya. Sampai ke topik tu belum lagi tu.
2: Sampai topik belum kan. Jalan sampai sebab ada cerita boleh lah sembang kan.
1: Sampai kita punya topik tu tadi pasal
2: kita topik tak adalah kena mengena tepat, tapi mungkin disebabkan banyak cerita,
1: macam ni
2: kita nak ambil topik kecuaian yang kita pernah buat.
1: Tak semestinya yang benda tu yang jadi betul-betul besar kan.
2: Kecil-kecil
1: pun boleh juga ada kan.
2: Kecuaian yang kita buat dan kita rasa kita menyesal ke ataupun terkesan ke ataupun kecuaian tu sebenarnya menyebabkan kita happy terpulang.
1: Ada juga.
2: Dia cuai masa tu, sebab cuai itulah dia berjaya hari ni. Mungkin
1: ada juga.
2: Kecuaian dalam kerja, kecuaian mungkin dalam pemanduan, kecuaian dalam apa sajalah.
1: Apa saja je lah.
2: Kecuaian mungkinlah kalau kata perkara-perkara kecil. Kecuaian dalam menanam pokok mungkin. Dia tanam pokok, dia suka tanam pokok. Patut dia ada beli pokok mahal satu. Mungkin bonsai kan, ada yang dulu trend bonsai yang harga ribu-ribu. Ada cuai mungkin letak dekat luar. Orang curi. Patut bergaduh laki bini. Sampai hari ni basah muka contoh.
1: Okey, jadi kau boleh kongsikan dengan kita mengenai apa saja mengenai kecuaian tu jadi boleh telefon kita 545-8559 dan juga
2: ataupun komen bolehlah hantarkan voice note ke, hantar teks ke WhatsApp kita 010-200-7055.
1: Kejap lagi nanti kita nak on TikTok ke dah on dah?
2: Dah sekarang dah on dah.
1: Jadi komen boleh masuk-masuk lah mana dengarkan kita ni, cari je TikTok Perak FM, bolehlah bersembang-sembang dengan kita. Benar kat lah sini tu. Okey, apa pun kita berehat seketika dulu bersama dengan kami di Perak FM.
2: Untuk koma aja.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. Okey, dah pun 8.36 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Ida.
2: Dan teman Haji Afi, terima kasih kepada koma yang masih kekal bersama dengan kita Perak FM dari jam 6. Mungkin ada yang antara koma sekarang ni dah masuk kerja. Lepas tu, apa, breakfast. Oh, dah masuk kerja, lepas tu breakfast boleh ya?
1: Boleh lah.
2: Dia minum dekat tempat.
1: Tempat
2: dia.
1: Pantry.
2: Bukan, dekat, kadang-kadang ada je dekat ofis ni, santai-santai. Diorang, apa, ada kopi dekat sebelah dia punya komputer. Masa tu lah dia breakfast.
1: Maknanya breakfast dekat tempat duduk lah.
2: Tempat duduk dia sendiri.
1: Boleh je, tak ada masalah.
2: Tapi ada majikan yang tak bagi lah.
1: Yelah.
2: Semua boleh je lah.
1: Boleh je. Minum air je kot. Kopi je kan.
2: Boleh je. Bukannya makan nasi lemak kat situ kan.
1: Boleh je.
2: Asal menjalan muslim je lah.
1: Benda boleh bincang. Apa pun yang pastinya hari ni kita cerita mengenai kecuaian kan. Abang Fendi ni pun dia dah bagi dah. Abang Fendi jelapang. Katanya kecuaian yang saya pernah buat, lupa menutup air paip dan terus keluar beli sarapan di kedai. Bila sampai rumah, tengok-tengok air paip pun lupa nak ditutup dah 3 jam.
2: Tengok-tengok
1: bel api pula, bel pun mahal.
2: Mahal 3 jam
1: Tak tahu, ya mungkin kalau dah terbuka besar.
2: Sebab teman ni, ini bila sebut pasal ni,
1: pernah jadi juga.
2: Oh, cuai tak tutup air ni, kami air. Anak beranak. Kalau tak teman, bini teman. Boleh berkejam-kejam. Ni baru berlaku semalam.
1: Okey.
2: Semalam teman. Teman lepas hantar anak teman sekolah. Pukul 7:30 sampai rumah. 7:30 teman breakfast, makan apa semua. Pukul 8 macam tu teman masuk toilet. Lepas tu okay, teman lena kejap lah. Lena kejap tu sampai pukul 11 tau. Daripada pukul 8, 9, 10. 3 jam. Tu. Tapi teman tak panik lah sebab memang selalu sangat. Tapi tak adalah mahal sangat. Tapi mungkin kalau kata ni dia jimat lagi lah kan.
1: Jimat. Oh, membazir. Betul-betul ya?
2: Membazir. Merasa membazirnya. Sebab memang tak tahu lah macam mana. Dia bukan cuai lah kan. Terlupa nak buat macam mana.
1: Cuai terlupa boleh sama
2: Lebih kurang lah. Lebih kepada terlupa ni kita boleh macam maafkan. Cuai ni mungkin.
1: Cuai.
2: Benda tu tak tahulah, macam dia mungkin sepatutnya tak berlaku
1: tak
2: tapi
1: berlaku.
2: Dia buat juga.
1: Sama lah juga macam tutup air ni Pat. Bila kan
2: sepatutnya kena tutup lah kan.
1: Kena tutup. Lebih-lebih lagi kalau sebelum keluar rumah tu kita kena check lah semua.
2: Benar.
1: Daripada api semua tu kena check betul-betul.
2: Tapi teman kalau keluar rumah macam keluar berjalan, 2-3 kali masuk rumah. Teman
1: itu.
2: Memang kalau tinggalkan rumah, detail kepala pipe cabut, air tutup
1: kepala
2: yang depan,
1: kepala gas cabut,
2: kepala pipe cabut macam mana. Kepala gas, tong gas. Lepas tu air tutup yang depan tu, yang dekat meter tu.
1: Tutup
2: dekat
1: ya?
2: Meter. Lepas tu teman punya lampu ada timer apa semua. Tu check semua tu detail. Tapi bila ada kat rumah ni cuai. Bila ada kat rumah ni kita macam sambil lewa.
1: Sambil lewa je. Ada juga cerita.
2: Teman cakap teman pernah cerita itu. Member teman dia pernah terlupa tutup air tau. Dia pergi berjalan. Pergi sampai 3 hari macam tu lah. Lupa tutup air. Dia balik-balik rumah dia jadi waterpark. Ada gelongsor apa semua.
1: Itu Angkara cuai. Okey, baik, kita ada memanggil ni. Kita nak ambil. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dah sarapan ke belum?
1: Kek macam Ida belum lagi lah.
2: Oh, Zakuan.
3: Ini Zakuan ke? Zakuan.
1: Bukan Zakuan, ada hal. Pandai
3: lah kamu, Haji.
2: Apa khabar Abang Pian, sihat ya?
3: Babak tukar nama ni dia paling hebat.
2: Kita bagi nama
1: nak nampak kelainan sikit lah ya.
2: Kita nak nama Danish.
1: Danish ya.
3: Seminggu sekali tukar. Kalau sebulan banyak kali tu. Lain-lain tu.
2: Marah pendaftaran tu.
3: Pendaftaran nak menulisnya.
2: Ni Abang Pian kat mana? Ada kat mana?
3: Dekat sekolah Setia Jaya.
2: Okay, sarapan semua dah lah ya.
3: Belum lagi pukul 9 kan.
2: Pukul 9 tak apalah.
1: Kejap lagi lah.
2: Jadi macam mana topik kita?
3: Topik Abang Pian yang apa, kecuaian Abang Pian yang pernah Abang Pian lakukan masa pergi shopping dekat apa, beli barang.
2: Ni lama dulu ke ataupun baru lagi?
3: Adalah 2-3 tahun yang lepas. Beli barang, letak kunci dalam bonet. Apa, barang-barang dah punggah dalam bonet, tiba-tiba terus
2: tutup
3: bonet. Bila kita dah start, nak start kereta, kelam kabut. mana aku letak kunci?
2: Carilah.
3: Ah, ha, puaslah kita mikir kan, lama teringat. Tertinggal dalam, bonet. Lama tak tahu nak kata apa. Nasib baik ada jiran yang datang yang datang kat situ. Ha, pinjam kat dia kereta, balik rumah ambil kunci apa?
2: Pendua tu.
3: Ha, pendua. Ha, dah itu balik ambil kunci. Datang baru balik. Lega.
2: Jauh tak daripada oh. rumah ke situ tu?
3: Dia tak ada dari sini Kipoh.
2: Ha? Eh, sini Kipoh tak jauh lah.
3: Adalah daripada kampung ke Karai tu rasanya.
2: Tak jauh lah.
3: Jauh, walaupun tak jauh, kalau dah kereta kita dah tak boleh nak start, nak buat macam mana?
2: Tapi semua semua masa tu daripada tertinggal tu sampai dapat buka balik, berapa lama tempoh masa tu? Sejam, dua jam?
3: Kurang dalam dekat sejam lah. Kebetulan pula jiran ada dekat situ.
2: Nasib baik lah.
1: Nasib baik jiran.
3: Minta dia tolong hantarkan balik rumah kejap ambil kunci.
2: Kalau tak
3: dia nasib baik dia mau. Kalau dia tak mau, kita terpaksa
2: lah. Takkan tak mau boleh. Jiran. Kita dalam kesusahan.
3: Mana kita tahu kot dia busy. Kalau tidak terpaksa kita cari orang yang boleh buka kunci. Peristiwa ni berlaku dua kali dekat Wampian.
2: Dua kali cuai?
1: Dua
3: kali.
2: Oh.
3: Cuai ni dua kali. Satu dari shopping, yang satu lagi tertinggal kunci dalam bonet lah. Nak keluarkan barang, tinggalkan kunci. Nasib baik ada satu Cina tu, dia kata, you cari apa? Dia kata, cari saya punya kunci sudah masuk, tak boleh nak ambil. Tak apa, saya ada kawan boleh buka pintu ambil kunci.
2: Tapi tak apalah, tertinggal kunci kan. Jangan kita elakkan lah. Mungkin kepada apa demo ni, yang mana anak-anak kecil kan, banyak kes tertinggal anak dalam kereta. Itu menyebabkan kematian apa semua.
1: Itu bahaya tu.
3: Boleh istiar lain kita.
2: Tinggal kunci
3: bila
2: tak apa.
3: Bila kita dah upah orang buka kunci, kena bayar pula dekat orang upah tu RM30. Sebab dia senang je tengok dia ambil kunci tu dengan melalui guna dawai je
2: dia. Kerja dia kan. Kerja dia.
3: Tapi kepandaian dia lah.
2: Kerja dia nampak senang lah.
3: Kalau kita tak tahulah, mungkin
2: benarlah
3: tak buat-buat
2: lah.
3: Mau pecah cermin agak kalau kita.
2: Alright, Abang Bian.
1: Okay, terima kasih Abang Bian.
3: Okay, sama-sama. Okay. Jom kita minum.
1: Jom.
2: Hidup kopi kulim.
3: Hidup.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kan. Pasal kecuaian kita ni. Tapi itulah kadang-kadang bila cakap pasal anak kan. Ada juga yang jenis dia rasa anak dia pergi berjalan beramai-ramai dengan keluarga. Rupa-rupa anak tertinggal ke R&R. Pernah ada juga.
2: Oh betul. Dulu lah pernah jadi. Dia itulah kan, bila tertinggal anak dekat kereta ni banyak kali kita dengar. Dia biasanya bila konvoi ni.
1: Konvoi kan. Kita rasa macam anak kita tu naik
2: dengan kereta orang lain.
1: Sebab dia ada sepupu dia ke dan sebagainya.
2: Kita pun harap naik sana lah tu kot.
1: Kita pula sebagai mak mengharap macam tu kan.
2: Lepas tu kita kena check lah. Tapi itulah kan, kadang-kadang bila kita dengar macam tu, kita akan marah lah. Kenapa tak check semua? Tapi situasi tu kadang-kadang itulah tak boleh nak cakap. Tapi sebenarnya memang, kalau kita buat postmortem, kita buat bedah siasat, salah lah. Mak bapak tetap salah.
1: Mak bapak tetap salah. Kan kita tak boleh nak menyalahkan orang lain. Kita tak boleh kata, lah aku ingat naik dengan kamu. Menyalahkan adik-beradik
2: pula. Tinggalkan R&R ni banyak kes.
1: Banyak
2: kes. Tinggal bah apa semua kan.
1: Semua
2: tu cuai siapa tu?
1: Cuai siapa tu kadang-kadang.
2: Tinggal bah cuai kita
1: lah. Cuai sendiri lah.
2: Lama sangat. Bah dah beritahu 10 minit.
1: 10 minit. Bukan main. Kan banyak benar singgahnya. Okay. Baik, kita akan berehat seketika. Akan kembali selepas ini. Kejap lagi juga jam 9 pagi kita ada berita utama. Dan terus bersama dengan kami di Perak FM.
2: Untuk kamu aja.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: fokus pada orang yang berada di depan kita. Pesanan kelas ini daripada saya, Kai Bahar, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk form aja.
1: Lama ni bang, tunggu lift.
2: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengok orang ramai tu, bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
3: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya, Nakyu, untuk koma aje lah.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun

0: Berat FM, Mari Beranda, informasinya untuk Komo aja 9.18 pagi, jam terakhir lah kiranya.
1: Terima kasih kepada Komo yang masih lagi kekal bersama dengan kita. Mungkin ada di antara Komo yang sekarang ni dekat mana-mana tu tengah dengarkan kita, siaran tak berapa clear apa semua. Sebenarnya Komo boleh dengarkan kita di RTM Click. Komo download lah secara percuma, dengar je guna handphone, lebih clear, lebih cantik lah orang kata. Dan sekarang ni kata bulan 7 nanti apa, World Cup Piala Dunia Bola Sepak. Ada dekat RTM Klik Koma secara percuma, tengok.
0: Jadinya Koma boleh saksikan secara percuma di RTM Klik. Kan, jadi walaupun luar kawasan negeri Perak, boleh juga ikuti Perak FM.
1: Ada peminat kita ramai daripada Johor, daripada Sabah ada dengar kat RTM Klik.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Kalau pagi-pagi boleh tengok live TikTok.
0: Gitu. Okey, dan pastinya kita cerita mengenai masih topik kita ni, kecuaian lah kan.
1: Cuai kan? Ataupun lalai lah kita yang menyebabkan kita terkesan dan teringat sampai hari ni lah. Kita rasa macam fras ke apa, boleh kongsikan dengan kita.
0: Okey, baik, sebelum kita baca wasabi, kita nak angkat pemanggil ni dulu. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ni dah berasarai, boleh telefon
0: dah. Boleh.
1: Takkan tak boleh. Ni kan kita dah angkat ni.
2: Aku tengok dalam TikTok yang seronok semalam. Aku tengok dalam TikTok baru aneh tengok.
1: Semalam tengok?
2: Nak tengok semalam, aku
0: tidak
2: habis baru
0: isi. Semalam
1: kita
0: habis.
1: Tadi Kak Enon tengok teman lah.
0: Cuai.
1: Apa cerita?
0: Apa ceritanya?
2: Ayak tak tutup.
1: Lagi?
2: Pula lampu.
1: Lampu tak tutup. Lagi?
2: Pula tak tutup.
0: Itu cuai kecil-kecil lah.
2: Kecil-kecil. Pula tak tutup. Kadang tak ingat kita masak kan, tutup pula kan.
1: Tak tutup api ya.
2: Tak tutup
0: api, baik membawa padah dah. Bahaya tu.
2: Tak tutup.
1: Apa lagi?
2: Ida ingat tak tutup dah.
1: Teman dah boleh faham lah. Kak Enon tanya ni, Ida pernah tak tutup apa-apa?
0: Tak tutup apa-apa.
1: macam terlupa lah.
0: Pernah lah. Semua mesti pernah.
2: Dah boleh mendal lagu dah.
1: Tak boleh pula.
0: Apa pula? Apa khabarmu di sana?
1: Ida tak lupa.
2: Sayang. Sudah haram.
1: Apa?
2: Hafiz dah nampak tadi.
0: Yelah, dah nampak Hafiz.
2: Nampak Hafiz. Ida dah nampak. Ida. Tak maaf, kita dalam minta lagu boleh dah?
0: Boleh. Yalah, lagu apa?
2: Apa khabar di sana?
0: Tidak ditunaikan. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih, Kak Enon.
0: Assalamualaikum. Dah faham, Eji,
1: Teman dah boleh macam... Teman tak faham bahasa Banjar ni, tak tahu sangat.
0: Tak sangat.
1: Tapi daripada Kak Enon punya cakap, teman dah boleh tangkap
0: banyak.
1: Tadilah dia cerita apa dia, Kak Enon lupa tutup air. Tutup pelak biasalah. Lepas tu dia tanya, Ida pernah tak terlupa macam tutup. Dia tak tutup apa-apa.
0: Okey, ada wasabi ni. Kita nak bacakan cuitan rasa AG baca.
1: Presiden ni.
0: Presiden
1: punya teman bacalah. Sebelum teman baca, teman nak bagi tahulah kan. Cuitan yang gambar dekat bawah tu dia masih berpusing ya.
0: Tapi pelik lah, stiker cu aja dia berpusing.
1: Stiker cu berat ke cu? Gambar apa cu? Kami tak pernah dapat buka tau.
0: Stiker tu
1: dia apa, loading. Bumi pun berputar. Ni teman baca ialah ya.
0: Okey.
1: Salam DJ Ida Syarida dengan AJ Hafiz yang cu sayangi.
0: Assalamualaikum.
1: Cuintan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik, secantik Ida dan AJ.
0: Oh gitu.
1: Cu tetap hadir setiap segmen. Mantap cu. Tajuk borak pagi, kecuaian atau cuai. Kecuaian atau cuai ya. Cu ni jenis memang cuai sikit. Memang bukan sikit lah, banyak pula. Kadang dah keluar rumah, kunci tertinggal dekat dalam rumah, masuk rumah balik ya. Pintu rumah cu memang jenis yang tombol
0: tekan tu kot.
1: Kadang dah kena panggil siapa-siapa yang ada tolong buka. Makna tombol yang
0: jenis
1: boleh lock
0: tu,
1: dalam tu. Bila tertutup, kunci ada dekat dalam, betul tu. Nasib lah tingkap dekat pintu. Pintu leh hulur tangan buka kan, kena tangan yang panjang le. Cubaya cu.
0: Dah buka rahsia ni.
1: Buka rahsia cu. Ubahlah tingkap bubuh ke bumbung.
0: Okay.
1: Kadang-kadang dah keluar kadang-kadang dah keluar, dah kunci pintu, kunci motor pula tertinggal. Oh, banyak kunci tertinggal ni, Cu. Dekat hati dalam rumah. Sebab tu, Cu, yang paling utama, Cu mesti nak pergi mana-mana, mesti Cu cek dapur dulu. Takut ada makanan kat atas dapur. Ada api. Takut sangat-sangat, Cu. Kecuaian yang tak boleh kita lakukan. Biar lambat, asyik selamat. Per FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasi memang terbaik lah. Setiaku di sini.
0: Itu dia yang akhir
1: sekali. Macam habis, ya?
0: Okay. Stiker je tak dapat nak describe.
1: Stiker kan? Teman tak dapat nak cerita lah apa benda tu, ya. Tapi cuk, ni kecuaian cu ni, kecuaian yang kecil lah, ya. Kecil. Kecuaian yang memang majoriti kita sebagai manusia ni, kita akan buat. Cuma kita elakkan lah untuk benda tu berlaku kekerapan. Kadang-kadang, bila kita dah lock kunci tinggal kat dalam, menyebabkan kita boleh rugi duit lah. Kita nak kena ketuk. Apa, buang tombol atau apa semua. Tapi tadi Cu bagi tahu boleh masuk tangan kot tingkap. Boleh ubah tingkap, Cu. Bahaya, Cu.
0: Bahaya tu kan. Orang tahu, Cu. Mana tahu kan tiba-tiba tingkap tu kita lupa nak tutup. Kan nak lock dia kan. Ataupun dia dah loose, boleh buka macam tu, Cu. Bahaya tu sangat, Cu. Okay, baik. Kita nak berehat. Kita nak berehat lagi ni. Kita berehat dulu. Lepas tu kejap lagi nanti kita akan ambil pemanggil. Dan juga kalau aku nak hantar terus kat Wasabi, boleh je terus. Nombor dia apa dia, Haji?
1: 010-200-7055.
0: Ya, dan juga kita boleh tengok dekat TikTok juga. Jangan lupa untuk koma tap-tap screen kat situ. Dan share-share sikit lah. Biar ramai lagi yang saksikan kita. Okay. Jadi terus bersama dengan kami di Penang FM.
1: Untuk koma aja.

0: Gemara FM, mari beranda informasinya untuk Goma aja. Kan masih lagi kita bersama dalam Borak Gegar Pagi, masih lagi bersama dengan AG dan juga Ida. Okey, tadi kan kita dah banyaklah yang kongsikan mengenai kecuaian ni kan.
1: Benar.
0: Ada yang ceritanya cuai yang kecil-kecil. Tapi sebenarnya kalau nampak je kecil, macam lupa tutup tadi tu.
1: Benar.
0: Kalau kita lupa tutup dapur gas ataupun tu pun bahaya.
1: Kesan
0: juga.
1: Dia besar.
0: Kesan dia besar.
1: Tapi yang cerita ni banyak lupa, banyak lupa tutup suis.
0: Tutup suis.
1: Tutup air. Kita belum dapat lagi lah kecuaian.
0: Kecuaian yang betul-betul.
1: Betul yang agak rare sikit.
0: Agak rare sikit. Tapi yang ini pula ni AG, dekat Wasabi ni katanya, Assalamualaikum Bida dan juga AG, saya lupa tutup radio. Itu cuai ke apa tu?
1: Ni dia punya Wasabi yang dia hantar ni pendek benarnya. Saya lupa tutup radio
0: masa pergi
1: ke Kepan.
0: Pekan
1: 5 jam baru balik.
0: Okey je kan, bila je radio tu berkumandang macam tu.
1: Sebab
0: kan?
1: Radio memang dicipta untuk bunyi dia lama.
0: Bunyi dia lama.
1: Sama macam kipas apa semua. Kipas kalau saudara teman pernah terlupa tutup berminggu-minggu.
0: Oi.
1: Sebab dia tinggal kat rumah tu di outstation. Okey je.
0: Okay
1: sebab
0: je.
1: Kipas tu memang fungsi dia lama. Sama dengan radio. Tapi radio mungkin 2-3 hari tak boleh lah kot. Boleh panas kan. Tapi 5 jam tu okey lagi.
0: 5 jam tu okey je kan.
1: Macam Ida cakap lah. Mungkin ada benda yang macam contoh lah, terlupa tutup air ni okey lagi. Okay, dia akan menyebabkan pembazirannya. Macam, tapi kalau lupa tutup api dapur itu bahaya. Itu boleh menyebabkan kebakaran. Sebab pernah terjadi je, dia lupa tutup
0: dia masak air.
1: Dia masak air sampai kering apa semua, meletup, terbakar apa semua. Itu boleh menyebabkan kebakaran lah.
0: Ya. Okey, kita nak ambil pemanggil ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Apa khabarmu di sana?
2: Baru nak nyanyi lagu tu.
1: Lama dah tak dengar suara.
0: Cinta Mak Ha.
2: Ya.
1: Mak Ha nyanyilah kata orang ni.
0: Apa tajuknya tadi?
1: Hai, Mak Ha. Mak Ha bukan lupa tutup radio ni, lupa buka radio.
2: Dengar radio. Tahu, tapi macam lalai lah.
1: Lalai. Kecuaian kita dulu.
2: Kecuaian kan. Mak Ha tetap dengar radio walaupun tak ada, kadang-kadang tak ada TikTok sebab Mak Ha kat kebun kan.
1: Oh, kat kebun.
0: Terima
1: kasih lah ya. Ni topik kita hari ni, Mak Ha. Kecuaian ataupun kelalaian kita pada masa dulu yang menyebabkan kita terasa sampai hari ini.
0: Apa dia?
2: Maha pernah kata lalai itu Maha tak tahu. Tapi yang Maha pasti Maha rasa sudah siap kerja Maha. Kita macam ni. Sebab dulu Maha dia dah ceritakan pasal rumah Maha terbakar kan. Jadi Maha malas nak cerita, nanti orang kata Maha tu cerita asyik itu je kan.
1: Tak apalah kongsikan.
0: Mungkin ada belum dengar.
2: Itulah. Sebab katakan lalai kan. Maha rasa Maha kerja dah siap apa semua. Sekali disebabkan ada seorang-seorang tu minta Maha tolong masakkan air panas. Mak Ha baru lepas cuci dapur apa semua kan. Jadi Mak Ha rasa dah beres. Bila tu dah diorang suruh masak air panas, Mak Ha pun masak. Nanti itulah cuainya Mak Ha. Tapi Mak Ha rasa Mak Ha ni cuai ke pelupa, macam tu lah.
1: Maknanya lepas masak air tu tak tutup.
2: Itulah, jadi Mak Ha terbiar rumah Mak Ha sampai terbakar.
1: Terbiar sampai
0: terbakar
2: rumah tu.
1: Tu tahun bila tu Mak Ha?
2: Tahunnya Mak Ha tak ingat lah. Tapi masa tu Mak Ha ditapah lah.
1: Memang
2: terbakar.
1: Tak boleh selamat lah.
2: Kira-kira dibaiki juga beribu-ribu lah kena kebaikan rumah tu. Tapi itulah Mak Ha rasa cuai ke. Tapi yang pada Mak Ha, Mak Ha rasa terlupa.
1: Terlupalah.
2: Cuai tu mungkin lah ada juga. Tapi sepatutnya Mak Ha ingatlah kan. Tapi Mak Ha lupa. Itu menyebabkan terbakar. Tapi kita janganlah kata macam cuai itu bukannya daripada segi kita cuai. Kadang-kadang kita lupa. Itu je kan.
1: Dia lebih kepada terlupa lah kan. Cuai itu sikit je lah.
2: Sama-sama pula umur macam Mak Ha ni selalu berlupa kan.
0: Betul.
1: Yang kata Mak Ha, teman yang Gen Z ni pun banyak lupa.
0: Akak
1: ni siapa?
2: Orang sekarang ni Orang sekarang ni muda pun banyak lupa.
1: Betul lah tu.
0: Itulah tadi dah contoh tu.
2: Betul.
0: Okay. Okay. Terima kasih Maha.
2: Okay. Maha minta maaf semua. Ya. Salam untuk semua yang mana nak yang mengenali Maha. Kadang-kadang dia orang tu tak suka Maha ni asyik call aja kan.
1: Mana ada tak suka.
0: Orang tunggu
1: kan. Orang jealous. Orang call tak dapat.
2: Terima kasih. Yang menyukai Maha kan.
0: Ya.
2: Hiburan. Assalamualaikum semua.
0: I love you too.
1: Itulah dia.
0: Tu dia.
1: Ya, betul kan? Maknanya masak air.
0: Macam yang Ida cakap tadi kan.
1: Lupa cuai lah tu. Lebih kurang bercuai jugalah kan. Sebab bila kita masak air ni, kita kena pastikan kita tunggulah kat situ. Kita kena agak
0: lah. Ingatlah, tak lupalah.
1: Zaman dulu tu mungkin Maha gunakan air apa, cerit yang berbunyi.
0: Tapi kalau berbunyi kita sedar.
1: Maha dah tinggalkan rumah?
0: Oh, dah tinggalkan rumah.
1: Sebab teman pernah je. Sebab teman macam kita, biasa kita guna kettle yang kecil tu kan. Tapi bila kadang-kadang stok sendiri. Air masak kita nak pakai banyak, kita akan guna yang cerit yang bunyi tu.
0: Yeah.
1: Teman pernah duduk dekat depan, TV kuat, tak dengar bunyi tu.
0: Tak dengar.
1: Pergi, dah separuh dah. Air tu dah separuh. Pernah bayangkan. Itu pernah. Kalau kering, dia lepas kering dia macam mana? Lepas kering dia meletup dulu?
0: Dia meletup dulu lah. Mungkin lah dia dah panas sangat. Dia punya apa cerik itu melantun dia, ke?
1: Meletup tu macam bunyi tu macam mana?
0: Tak tahulah.
1: Tak dapat. Pum macam tu. Ya, tapi kena hati-hatilah kan. Kalau kata kita masak air yang ataupun api lah. Macam masak apa-apa yang menggunakan api ni, pastikan kita ada dekat situ. Ataupun kita boleh sediakan timer ke apa ke.
0: Boleh juga.
1: Sebab kalau kata kita tak buat benda tu, kita boleh dikategorikan sebagai cuai lah. Sebab cuai. Kita boleh kena bersedia sebenarnya. Betul tak?
0: Betul.
1: Apa tu cakap?
0: Betul sangat-sangat tu. Sebab kadang-kadang kan kecuaian ni pun dalam kerja pun ada juga kita cuai. Kan? Dalam kerja.
1: Antaranya.
0: Antaranya kalau kita dalam kerja cuai ni, mungkin daripada segi bos minta submit laporan tu.
1: Awal.
0: Tapi kita submit lambat.
1: Betul.
0: Sekarang ni bos nak laporan tu cepat.
1: Betul.
0: So macam mana kita dah cuai?
1: Kita cakap kita terlupa.
0: Terlupa
1: tu sebenarnya kita yang create. Sebab kita boleh set reminder, alarm untuk kita ingat.
0: Ingat.
1: Jadi kalau kita tak buat benda tu, kita tinggal-tinggirkan sebagai
0: cuailah. Gitu ceritanya. Okey. Jadi apa pun, kita nak berehat lagi. Akan kembali lagi lepas ni. Mungkin untuk segmen yang terakhir ni. Jadi terus bersama dengan kami di Fan FM.
1: Untuk koma aja.

0: Yang Merah FM hari beran dan informasinya untuk koma aja. Dah pun 9.51. Sebenarnya nak menghampiri 9.52 dah. Kita dah kejap je. Rasa masa tu berjalan kejap aja dah. Nak di penghujungnya.
1: Yang mana kekal dengan kita daripada awal pagi. Terima kasih lah banyak-banyak setia. Ya.
0: Kita ucapkan selamat datang lah kepada penyelia baru Ida.
1: Bos baru Ida. Selamat datang bos. Sihat ya. Alhamdulillah. Nak masuk live TikTok boleh buat kat sini bos.
0: Tapi dah biasa dengar dah kan. Biasanya. Yelah selalu kalau baca pukul 8 pagi tu bersama Fairuz Rizwan Badaruddin. Wartawan kita. Okay. Baik. Dan apa pun kita masih lagi cerita mengenai kecuaian.
1: Kecuaian. Banyak tadi kita dengar tadi. Banyak ada lagi. Sampai yang daripada kecil sampai yang besar. Yang besar tadi kat mahal lah. Terlupa tutup api.
0: Sampai rumah terbakar.
1: Ini ada juga dekat wasabi kita ni.
0: Apa ceritanya?
1: Datang daripada Azman Batu Gajah. Katanya, dia bagi nasihat ni. Saya sifat cuai ni memang boleh bawa banyak masalah. Kadang-kadang kita rasa benda kecil macam terlupa kunci pintu rumah atau tertinggal telefon. Tapi akibatnya boleh jadi besar. Sebab tu kita kena sentiasa fokus dan jangan ambil mudah perkara yang nampak remeh. Terima kasih. Nasihat menyudahnya. Ni ada yang daripada Ina. Ina dari Manjung. Saya memang pernah cuai masa isi minyak. Betul, benar juga. Masa isi minyak kereta dah bayar tapi terlupa cabut nozzle tu. Masa mula satu stesen minyak tengok, sejak tu saya lebih berhati-hati apa benda ni. Maknanya
0: habis nozzle tu tercabut ke tak?
1: Tercabut lah kot. Dia tak cerita pula. Maknanya lepas bayar cuai ni memang rasanya ada dua. Sama ada lepas dia dah isi dia lupa cabut, ataupun lepas dah bayar Dia tak isi. Lepas bayar tak isi, teman pernah buat. Itu cuai ke tengin? Itu lebih kepada tengin lah.
0: Lebih kepada tengin.
1: Kadang-kadang lepas kita dah bayar duit, macam tu kan dulu zaman isi RM20. Lepas tu kita pergi kereta, kita macam belum, banyak fikir.
0: Dah isi ke belum?
1: Naik kereta.
0: Teruk je.
1: Rupanya tak isi.
0: Tak isi lagi. Tengok minyak dah tinggal apa-apa bar je.
1: Tapi dapat balik, teman patah balik bagi tahu. Jangan ada orang lain isi lah.
0: Tapi kalau dah ada orang isi, tengoknya kan
1: sedekah lah tu. Sedekah dia kira macam tu untuk akhirat lah pula tu.
0: Sedekah lah tu.
1: Ni ada satu lagi, kita baca bagi habis lah ya.
0: Okey, apa dia?
1: Ni Mat dari Teping katanya.
0: Apa kata Mat?
1: Saya ni raja cuai. Raja cuai.
0: Maknanya dia memang kerap cuai lah ni.
1: King of cuai. Okay, pernah pakai slipper sebelah lain sebelah lain warna pergi kenduri. Sebelah lain. Nasib baik orang ingat fashion baru. Apapun cuai memang kena kurangkan, sebab tak semua kesudahan dia kelakar macam saya. Tadi kita sebut tadi ada kecuaian yang kelakar. Mungkin tadi dia cuai ataupun terlupa, tersilap, salah slipper sebelah lain. Dia mungkin funny lah, tapi mungkin ada kecuaian tadi boleh menyebabkan benda-benda yang besar lah.
0: Gitu dianya. Itulah. Jadi apa
1: ada
0: pun,
1: lagi kita
0: ada lagi kita pun ada, sebenarnya dah di hujung dah ni kan. Dah dekat nak habis dah pun. Jadi itulah maksudnya kecuaian ni sebenarnya kadang-kadang mungkin kita boleh fikir tak patut berlaku, tapi kita tak boleh nak cakap benda tu. Sebab manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan.
1: Walaupun kesilapan ataupun kesalahan itu berulang-ulang. Jadi kita ni sebagai manusia memang tak dapat lari. Jadi kita ambil topik kita hari ni sebenarnya dengan banyak lah kita tengok banyak. Mungkin kita bukan nak kata kecuaian sangat lah pun, tapi mungkin juga boleh jadi cuai lah. Menyebabkan sampai macam tadi kita tengok banyak dekat media sosial, kita tengok boleh melibatkan kemalangan, melibatkan kematian. Kita tak nak lah benda-benda kecil je kadang-kadang terlepas dah. Biar anak sekejap je, lepas tu anak tu terjatuh, boleh menyebabkan anak tu hilang nyawa, cacat kekal. Kita cuba elakkan
0: lah. Kena elak kalau benda tu, cuba elak lah tak naklah berlaku kepada diri kita, keluarga kita dan semuanya lah. Nampaknya lepas ini kita pun dah habis dah. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Minggu depan dah tahun baru.
1: Tahun depan betul lah. Untuk awal Muharram
0: Hijrah. Jadinya hari cuti pula tu.
1: Cuti
0: Tahun depan. Minggu depan kita bersama di hari cuti.
1: InsyaAllah
0: kan. InsyaAllah juga aku Abang Faizal ada kan.
1: Kena ada lah kan. Takkan abang lama sangat jumpa menantu. Jumpa menantu sehari dua dah lah.
0: Menantu ke lain?
1: Dia spot check lah tu. Dia kata macam mana. Macam mana. Biasanya kan kita tak pernah rasa ya. Ayah lepas tu dapat anak. Dapat anak, ada menantu. Lepas ni cucu. Kalau cucu makin banyak cutinya.
0: Makin banyak lah cutinya. Tak boleh rindu cucu.
1: Kalau macam tu option awal lah. Okay, baik. Jadi kepada Koma, kita doakan semoga Koma semua sentiasa dalam apa ni, redha dan rahmat Allah. InsyaAllah kita semua dilindungilah daripada segala orang kata apa musibah yang kita tak nak lah kan. Sentiasalah berhati-hati, berwaspada, elakkanlah kecuaian-kecuaian ni orang kata apa berulang-ulang.
0: Betul. Kalau boleh tak naklah benda tu berlaku. Okey, baik, apa pun lepas ni jam 10 pagi kita ada Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan
1: siapa?
0: DJ Mira.
1: Mantap. Mira seorang dah.
0: Mira seorang hari ni. Dan juga DJ Finas kan. Tapi Mira tapi Mira dia kena, kita kena bagi dia seorang-seorang.
1: Dia seorang-seorang. Jadi kau okay. Boleh teman Mira sebab Mira dah seorang-seorang. Jadi
0: boleh temanlah.
1: Boleh teman.
0: Kalau tak seorang tu tak teman.
1: Tak teman.
0: Kalau seorang?
1: Kalau
0: berdua?
1: Kalau bagi dia semangat lah
0: seorang-seorang.
1: Pinang dia pantau.
0: Pantau. Dia jauh je pantau.
1: Jadi akhir kata dari teman kepada koma semua. Dalam hidup ni ada perjuangan. Teruskan berjuang. Dan jangan lupa
0: bahagia. Okey lah, baiklah. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Bye-bye. Ni untuk Kak Ainun kita.
1: Kak Ainun? Ada lagu.
0: Apa khabarmu di sana, sayang? Dia ada ujung tu, apa? Sayang.
1: Bolehlah, Kak Ainun.
0: Terus sayang pada FM.
1: Kak Ainun marah tak?

Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Arakci selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, membedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban. Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Berjaya.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aimentino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
9: Yup, yup. Nak ke mana tu? Dengarlah Perak FM untuk Commerce aja.
10: Ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. 10.09 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Yop Yong semua. Apa khabar?
11: Ah, khabar baik. Tanya Kak Fida ke? Tanya apa ni?
10: Tanya semua dan Kak Fida sekali lah.
11: Tanya semua. Jadi harap pendengar kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik. Yang sehat-sehat sahajalah. Ya. Nak kena Mira ya.
10: Amin.
11: Mira apa khabar, sehat?
10: Sehat Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
10: Lama tak jumpa rasanya.
11: Ah, betul lah. Kak Fida sakit gigi. Ya,
10: aduhai. Betul. Sekarang zaman-zaman orang time-time macam ni, sakit gigi lah, sakit badan lah, sakit kaki lah.
11: Yelah, segala-gala macam sakit ada yang demam ada yang macam-macam hal lah.
10: Betul.
11: Tapi dapatkan rawatan lah yang paling penting lah. Walaupun sakit gigi, kena jumpa doktor gigi juga sebab nak tahu kod masalah gigi kita macam mana dan sebagainya kan.
10: Ya, apa-apa sakit tu cepat-cepat lah jumpa doktor. Jangan macam zaman sekarang ni dekat media sosial ni, sakit je kena tanya member dekat media sosial.
11: Betul.
10: Sakit je dia kena tanya dekat threads lah, dia kena tanya dekat Twitter lah, dekat Facebook lah. Macam mana doktor pula dekat situ.
11: Betul, macam trend terkini sekarang sakit terus
10: terus WhatsApp. Tu memang nombor satu lah kan.
11: Yelah, kenapa kita sakit gigi? Amboi, baik kita tanya doktor lebih sahih lah kan. Tapi Mira, sebelum meneruskan tugasan, terima kasih rakan-rakan kita yang bersama dengan kita seawal 6 pagi tadi.
10: Ya, DJ Ida dan AJ Hafiz.
11: Yelah.
10: Sampai Abang Faizal tak ada.
11: Abang Faizal tak ada. Abang Faizal cuti biasa. Abang Faizal
10: terima kasihlah buat mereka berdua yang telah pun menggegurkan pagi koma daripada pukul 6 hingga 10 pagi. Tapi kalau koma nak juga dengar lepas ni, bolehlah saksikan trio gegur pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi. Tapi kita tak nak cakap pasal gegur pagi lah, kita nak cakap pasal yuk yuk.
11: Betul.
10: Sebab ini masanya kami berdua pula menemani koma semua hingga jam 2 petang nanti.
11: Ya, betul. Tapi kita sebenarnya nak bagi banyak peluang pada Mira untuk berada di konti bersama dengan pendengar-pendengar. Biasalah kalau baru kan kita bagi peluang. Tapi ramai yang kata seronok dengar Mira berkonti kan.
10: Ya ke koma? Macam mana angkatnya?
11: Anak-anak muda kan, dia lain sikit, fresh.
10: Semangat-semangat.
11: Semangat tu dia lain sikit. Jadi koma kena sokong Mira, okay?
10: Jadi tadi pun hari ni cuaca baik sangat.
11: Eh, betul lah Mira.
10: Masa Mira dalam perjalanan nak ke tempat kerja kan tadi, Mira tengoklah yung-yung kita ni sempat beriada.
11: Beri suak.
10: Dia kan yang suri rumah, lagi-lagi yang dah pencin orang kata kan. Sempatlah gunakan masa ni untuk beriada orang kata kan. Mungkin cuitan kita pun sekarang ni tengah ada, mungkin ada peluang untuk beriada ke apa ke. Bagus lah sebab pagi ni cuaca baik. Tapi petang nanti, menjelang petang nanti, sebenarnya cuaca akan dijangkakan ribut petir.
11: Sebelah petang nanti.
10: Jadi koma yang tengah mendengarkan kami di Perak FM ni, bolehlah melakukan urusan harian hari ni sebelum menjelang petang.
11: Ya, cepat sudah kain.
10: Cepat.
11: Nanti petang dah kering kain.
10: Dah basah dah nanti.
11: Basah pula nanti kan.
10: Betul. Jadi koma jangan ke mana-mana lah. Banyak lagi pengisian yang Mira nak kongsikan. Tentunya untuk koma. Ada juga kalau koma nak hantarkan ucapan ke, nak Mira bacakan ke, boleh sahaja. Macam biasa, hantarkan di saluran WhatsApp kami 0102007055. Tadi cakap pasal jadual, pasal cuaca kan. Jadi jangan lupa juga rancang perjalanan hari ini sebelum menjelang petang nanti. Sebelah petang nanti setakat apa-apa ujua urusan koma pagi ni masih sempat lagi. Jadi sambil-sambil koma menjalankan rutin harian, boleh juga layan Mira di sini, teman Mira sehingga jam 2 petang nanti. Okay. Alright. Jadi Mira FM, tak siapa lagi untuk koma aja.

0: Radio untuk koma aja. Teruskan bersama Vera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Vera FM setia menemani anda.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Vera FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, koma.
0: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Vera FM untuk koma aja.

Itu dia Boy With Love daripada BTS. Amira rasa macam terus auto bertenaga tau. Rasa nak menari sekali kat dalam konti ni. Saja je sebenarnya Mira belanja lagu BTS pagi-pagi ni sebab Mira nak naikkan semangat bagi komo lagi berkobar-kobar, terutamanya buat BTS Army kita. Yelah kan, siapa je tak tahu lagi BTS Army, BTS is coming to Malaysia tak lama lagi. Amira sendiri tumpang teruja tau sebenarnya tengok hype-hype mereka ni dekat media sosial sekarang. Dan dalam pada tu Mira nak ucapkan juga lah tahniah sangat-sangat buat koma yang dah pun berjaya battle tiket tempoh hari. Ha, yelah kan, jenuh nak nunggu dekat line tu kan. Ha, nak tunggu lama lagi, tunggu giliran lama. Ha, memang rezeki koma lah yang dapat tu kan. Tak sia-sia koma tunggu depan laptop tu, tunggu depan phone dengan penuh sabar. Sebenarnya yang minat BTS ni bukan Gen Z je sebenarnya kan. Ada je Gen Millennials yang Mira tengok dekat threads tu, Mira tengok dekat Twitter, dekat WhatsApp, ramai je kawan-kawan Mira yang gen-gen millennials lah. Kita pun ada tau kawan gen millennials sebenarnya. Orang kata umur-umur macam ni barulah dapat merasa untuk pergi konsert-konsert macam ni, barulah ada rezeki, baru ada duit sendiri nak pergi konsert-konsert macam ni. Dan bukan setakat BTS je nak datang Malaysia. BTS nak datang Malaysia bulan Disember nanti. Dan yang paling terdekat ni The Weeknd akan datang ke Malaysia pada November ini. Wow, banyak juga konsert nak datang ke Malaysia. Makin meriah industri konsert kita. Jadi buat koma geng-geng yang meminati antara dua nama besar ni, jom kongsi dengan Mira dekat WhatsApp sekarang 010-200-7055. Koma semua ni sebenarnya yang tengah mendengarkan ni Gen Z ke Gen Millennials ke kan, koma plan nak pergi konsert yang mana satu? Ke ada yang lagi dahsyat, koma nak pergi battle tiket dua-dua? Ke ada yang dah beli dah pun tiket dua-dua? Cuba bagi tahu sikit lah, sebab Mira tengok kawan-kawan Mira, ada yang pergi BTS, ada yang pergi The Weeknd. Kalau Mira sendiri, Mira tak pergi mana-mana, Mira duduk rumah je. Sebab kita tak ada rezeki lagi lah nak pergi kan. Tak apalah, kita tengok kawan-kawan happy pun kita dah cukup buat kita tumpang gembira juga. Jadi koma jomlah kongsikan cerita koma hari ini. Mungkin koma pun ada semangat berkobar-kobar tu pasal BTS ni ke, pasal The Weeknd ni ke, tak kira lah apa-apa pun, boleh kongsikan Mira di dalam WhatsApp kami 010-200-7055. Baiklah, kita nak santuni jugalah rakan-rakan kita yang ada dekat WhatsApp sekarang ni. Kita ada Mantasha, assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti, salam ingatan buat Rashidah Kasim, Nur Ain Chom dan juga buat Encik Zaini dan Puan Rashidah Ibrahim yang berada di Kampung Pengkau Kalan Ikan Kuat Lenggung Perak. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Amin, amin, amin. Dan kita ada juga Yuk Manan. Selalu hari-hari Abang Yuk Manan ni menemani Mira. Terima kasih Abang Yuk Manan. Daripada Seki Chazigo, katanya assalamualaikum, tengah menikmati roti canai. Wah, boleh juga aku mesti dengan Kak Mira dekat WhatsApp ni aku punya menu sarapan. Ha, agak-agaknya korang semua ni tengah sarapan apa lah ya? Sebab Mira belum sarapan lagi. Mungkin korang boleh share, mungkin Mira dapat inspirasi untuk sarapan nanti. Jadi jom kongsi dengan Mira dekat saluran WhatsApp kita, okay? Mira tunggu, okay? Pair FM untuk korang aja.

0: Mohla Dengoyung.
1: Mohla Dengoyung. Pera FM untuk kau meraja.

0: pun bukan selalu kita jumpa ni. Lebih baik kita fokus pada orang yang berada di depan kita. Pesanan kelas ini daripada saya, Kai Bahar, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah. Saya bawa kau.

0: Radio.com aja.
1: Masih lagi menemani koma di Perak FM, tentunya banyak informasi dan hiburan untuk koma aja. Sambil-sambil koma layan lagu tu kan, menjalankan urusan hari ni. Tadi kan bila tengah cakap pasal konsert kan, kita pun dah masuk di bulan Jun. Koma pun banyak aktivitinya kan, nampaknya nanti nak menjelang akhir tahun ni banyak aktiviti. Dan masuk Jun ni, kita kan dah berada di pertengahan tahun, orang kata kan. Koma tahu ke tidak sebenarnya kita ni perlu membuat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Dah masuk Jun ni, tepatlah tu, dah 6 bulan dah kan, dah separuh tahun dah. Jadi Goma dah boleh start dah untuk buat pemeriksaan kesihatan yang orang kata pentinglah untuk kita teruskan, sambung untuk habiskan tahun ini. Antara yang wajib korang buat dulu semestinya lah scaling gigi. Kita pun tahu, kita pernah dengar orang kata wajib ataupun harus buat scaling gigi 6 bulan sekali. Jadi scaling gigi ni bukan fokus untuk orang dewasa je sebenarnya. Waktu-waktu macam ni lah sesuai untuk kau membawa anak-anak pergi klinik bagi mengelakkan gigi mereka daripada rosak di awal usia. Jadi sambil-sambil mak ayah tengah cuci-cuci karang gigi tu, anak-anak pun boleh check sekali. Yelah kan sekarang ni banyak dessert, banyak makanan manis, macam-macam. Macam-macam jenis makanan manis dah sekarang ni kan. Jadi anak-anak kita ni banyaklah boleh kena penyakit gigi, penyakit gusi ke, gigi mereka rosak ke. Nanti bila dah besar gigi tak cantik pula, betul tak? Jadi selain gigi ni banyak je lagi. Antaranya juga periksaan tekanan darah. Benda ni penting sebenarnya untuk kita pantau risiko penyakit macam hipertensi ke ataupun stroke. Jangan buat main tau. Zaman sekarang ni sakit tak kena usia, nak-nak lagi kita punya di era zaman-zaman yang makanannya bermacam jenis, yang kita tak tahu khasiatnya, yang kita pun nampak sendiri dekat media sosial, campur ini, campur itu, campur ini. Jadi sakit ni datang tak kena usia. Seterusnya, cuba koma check jugalah indeks kita punya BMI badan. Termasuklah berat badan koma lah kan. Sekarang ni yuk-yuk kita tahu ke tidak berat badan koma ke koma tak tahu pun sebenarnya kan. Mesti minat tahu. Mesti koma pun tak nak ambil tahulah. Buat apa nak tahu? Malulah nak tahu kan. Jadi yuk-yuk yang terutamanya badan tu macam dah berat-berat tu, macam dah runtuh, nak runtuh je bila berjalan tu kan. Jadi sekarang ni dah bolehlah pergi timbang sekarang supaya kita tahulah tahap BMI kita kat mana. Yelah kan, kita ni dah tahap normal ke, obesity ke. Jangan risau sebab sebenarnya ni tak payah nak malu, sebab sebenarnya ni benda ni amat penting untuk kesihatan badan diri juga, sebab kita nak pakai badan kita lama tau. Jadi akhir sekali, yang paling penting adalah saringan gula. Macam bila cakap tak adalah, sebab sekarang ni makanan macam-macam jenis, macam-macam, campur ini, campur itu, campur ini. Jadi kita tak tahu kita punya makanan seharian tu khasiat ke tidak, berapa kandungan gulanya. Jadi lepas kita buat pemeriksaan 6 bulan sekali ni, pemeriksaan gula ni, kita tahu sendirilah kadar kandungan gula dalam badan kita, dalam darah kita ni macam mana. Lebih-lebih lagi yang hari-hari minum air manis, yang hari-hari minum teh tarik tu. Mungkin ada yup-yup kita yang pagi ni tersedak tengah-tengah sarapan, tengah hirup teh tarik tu, tersedak pula bila DJ Mira cakap macam ni kan. Jadi empat benda yang Mira sebutkan tadi, agak-agak kan koma hujung minggu ni nak buat yang mana satu, ataupun orang cakap lepas ni lah, lepas ni nak buat yang mana satu. Boleh komen, boleh WhatsApp Mira bagi tahu yang mana satu nak buat, sebab Mira rasa yang paling penting dah bolehlah mula scaling gigi, sebab dah masuk, yang dah masuk Jun kan, dah bolehlah pergi ke klinik-klinik berdekatan, klinik gigi berdekatan. Sebab gigi pun nak pakai lama, nak kunyah-kunyah kan. Macam DJ Bila cakap tadi lah, DJ Bila pun sakit gigi kan. Jadi lepas ni bolehlah hadir ke klinik-klinik gigi berdekatan untuk cek gigi koma tu macam mana lah agaknya keadaan gigi koma tu. Jadi jom teman Mira dekat WhatsApp juga, sebab sekarang ni pun ada hadir dah cu intern kita. Tadi tak ada lagi, dah ada dah. Dan kita ada juga Cik Yah kita dari Bandar Baru Putra dengan ucapan sihat-sihat selalu, dan juga DJ Mira yang cantik. Aduh malunya. Dan dia kata belum sarapan lagi, baru habis order donat 200 biji. Amboi banyaknya. Bolehlah hantar sikit dekat konti ni buat Mira dengan DJ Finas. Jadi korma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira hingga jam 2 petang nanti. Perak FM untuk korma aja.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
3: Hai, saya Tajul.
4: Hai, saya Hazamah.
5: Saya Wani Hasrita.
6: Saya K Bahar.
7: Hai, saya Aiman Tino.
8: Hai, saya Sufian Syamin.
9: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk korma.

0: Bukit Perdana.
1: Pera FM untuk siapa, Syah?
0: Untuk koma
1: aja. 10 pagi, 2 petang, Yom-Yom untuk koma aja.
2: Umbut-umbut nyobalah gede-gede.
3: Hati dia melagu rakyat.

0: Aduh, tak nak terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali bermain dalam tandas. Pesanan ini khas dibawakan semestinya oleh Fera FM untuk koma aja.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
2: Terus layan Fera FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: waduh, maunya besar.
1: Untuk koma aja.
2: Kalau kata koma nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 0102007055. Tunggu apa lagi?

0: yo untuk koma aja.
1: Masih lagi bersama dengan Koma 11.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih banyak-banyak buat Koma yang masih lagi setia bersama dengan Mira. Menemani Mira daripada tadi lagi. Mira nak santu tidur lah kehadiran rakan-rakan pendengar kita. Kita ada tadi macam Mira cakap ada Kak Cik Intan. Mira dia kata dengan hadirnya, dengan request lagu untuk lagu Nike Ardila untuk hiburan diri sendiri. Dan kita ada Kak Yong Nur Azila. Dia suka bagi gambar Mira dengan DJ Fina. Thank you Kak Nur Azila. Tadi kalau nak tahulah, Mira ada sempatlah masuk dalam live TikTok Pira FM. Jadi terima kasih Kak Yong Nur Azila dapat tengok muka sendiri dekat TikTok. Lepas tu kita ada Yok Manan. Inilah Kak. Tadi kan Mira tengah cakap pasal kesihatan diri kan, pasal cek gigi apa semua, dan juga ialah 16 kali kita kena cek gigi buat sekali. Lepas tu Yop Mana ni cakap dekat sini, dekat ruangan WhatsApp ni, dia kata macam mana DJ Mira nak cek gigi, gigi dah tak ada. Kelakar tau. Mira tergelak tadi dengan DJ Fina. Hai, memang menghiburkan hati betul lah. Tergelak Mira kat sini. Katanya nak makan roti canai pun telan je. Hai, Yok Mana ni. Okay, hati-hatilah. Jangan telan tercekik pula nanti. Dan kita ada Kak Liza kita lah tadi. Katanya layan AJ Hafiz dan Kak Ida. Kali ni layan Mira pula macam biasa. Terima kasih Kak Liza. Dan kita ada juga di sini Kak Ikin dan Kak Juliana. Kita ada juga kat sini Abang Moon. Dan ramai juga yang dah pun menghantarkan pilihan lagu masing-masing. Mira akan putarkan sekejap lagi macam biasalah dalam seleksi pendengar pada jam 12 nanti. Komen nantikan sahajalah 12, pukul 12 nanti untuk ruangan seleksi pendengar. Mungkin masa itulah lagu-lagu Koma dapat diputarkan di suara radio. Jadi Mira sambil-sambil Mira layan tadi Zone Music tadi, putarkan lagu untuk Koma-Koma. Mira nak jugalah ada sedikit informasi yang Mira nak kongsikan di sini untuk koma-koma yang sedang hunting kerja lah, orang kata kan, cari kerja ke, ataupun orang kata nak cari vibe-vibe baru kerjaya kan. Ha, untuk koma yang, ataupun untuk koma yang baru habis convocation ke, ini Mira ada berita gembira lah, terutamanya di kawasan area-area Manjung. Untuk Yop-Yong di kawasan Manjung atau mana-mana kawasan yang berdekatan, inilah masanya untuk koma serbu. Kerana apa? Kerana akan berlangsungnya pada hujung minggu ini, 13 hingga 14 Jun nanti, Sabtu dan Ahad, bertempat di Dewan Muhammad Anwar, Tivet Mara Lumut, akan diadakan kerjaya, jelajah kerjaya yang akan berlangsung di situ pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kalau koma yang sedang mencari kerja, bolehlah pergi cari, layari sendiri akaun Facebook Talent Pair untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dan juga di situ Koma juga boleh download dulu aplikasi Talent Perak untuk mendaftarkan diri sebelum Koma ialah bawa, dah penat-penat bawa resume tapi tak mendaftarkan diri pula. Jadi sebelum Koma bawa resume Koma pergi jelajah di Zon Manjung tu, Koma daftarkan diri dulu di aplikasi Talent Perak. Untuk maklumat lanjut boleh sahaja layari Talent Perak at Facebook. Jadi Koma jangan ke mana-mana, macam biasalah teman Mira. Kalau yang nak dengar lagu Koma dimainkan di seorang radio, macam biasalah boleh hantarkan sahaja di ruangan WhatsApp kami 0102007055. PRFM untuk Koma aja.

0: radio untuk koma aja.
1: Masa lagi menemani koma dalam Yok Yong 10 pagi hingga 2 petang 11.50 minit pagi ketika ini. Terima kasih banyak-banyak buat koma semua yang masih lagi setia menemani Mira hingga ke saat ini. Di saluran WhatsApp ini ramai dah hadir, ramai yang hadir menghantarkan permintaan lagu. Dan kita ada di sini Itachot, Kak Itachot, Yop Hashim, katanya suara best Mira dengar. Suara Mira best didengar. Okay, terima kasih banyak-banyak Abang Syih. Halo kita. Dekat ada Kak Ayu Amila, kita ada Kak Noor dari Senawang, Negeri Sembilan, nak balik kampung Sungai Siput ni koma. Minggu ni kenduri anak fruit. Lama tak dengar Radio Perak. Okey. Jangan ke mana-mana tau. Terus setia dengan frekuensi Perak FM ni kan. Ala-ala dah dekat area Perak ni kan. Bukalah lah Perak FM. Janganlah buka tempat. Janganlah buka radio lain, bukalah Perak FM. Dan kita ada Abang Fik. Lepas tu kita ada Abang Sam. Can you play my all time favorite Love Takes Time from Mariah Carey? Okay, boleh sekejap lagi. Yang kita ada Abang Wan, kita katanya cuaca dekat Kelang mendung je, nak dengar lagu kumpulan Merzin, mau tak mau. Okay, boleh sekejap lagi Mira akan putarkan lagu permintaan daripada Yop Yong kita ni lah. Sebab macam biasa, sebentar lagi dalam segmen ruangan seleksi pendengar, time tu lah lagu-lagu koma yang koma hantar ni Mira akan dendangkan, Mira akan siarkan. Dan kita ada Kak Mona Rahim. Assalamualaikum, katanya DJ Mira selamat berkonti. Selamat pagi buat warga-warga Kampung Ulu Cemo, sahabat-sahabat Pira FM untuk koma je, tak mana yang lain. Bagus, bagus Kak Mona Rahim. Semua kena tengok Kak, semua kena follow Kak Mona Rahim ni, tak mana yang lain. Koma pun jangan mandang yang lain, yang kita-kita je. Sambil-sambil koma melayan lagu di sini, menemani Mira di sini, Mira nak cakap, Mira nak bagi tahu yang sebentar lagi pada jam 12 tengah hari kita akan bersama-sama dengarkan Warta Perak yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahmi bin Muhammad Noor. Jadi koma bolehlah dengar apa yang berlaku di sekitar kawasan Perak. Bagi-bagi koma yang mungkin dalam tengah bawa kereta ke, mungkin tengah-tengah nak keluar ambil anak sekolah ke, ataupun mungkin ada yang dah keluar mencari makanan pun untuk makan tengah hari sagi kan. Bolehlah sambil-sambil tu kita layan dulu informasi dan hiburan di sini. Jadi koma jangan ke mana-mana, teman Mira sehingga jam 2 petang nanti tau. Perak FM untuk koma aja.
2: Ku selesa sudah berpunya.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: radio untuk koma aja.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Koma di PRFM. Ada hiburan, ada informasinya untuk Koma aja. 12.12 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih banyak-banyak buat Yung-Yung kita yang masih lagi menemani Mira di sini. Ada macam biasalah, kalau dah pun pukul 12 macam ni, Mira nak bukalah ruangan seleksi pendengar. Mira nak putarkan lagu-lagu yang telah Koma hantar, yang telah Yung-Yung kita hantar di ruangan WhatsApp kita, seperti Mira janjikan tadi. Ya, sambil-sambil Koma, mungkin ada yang tengah keluar nak ambil anak sekolah, ataupun mungkin mak ayah yang ada depan, dah depan sekolah dah pun, biasalah terpaling nak, apa orang kata, tak nak elak, nak elak jam, nak ada nak jadi orang yang paling awal ambil anak dekat sekolah tu kan, nak elak orang kata trafik nanti kan. Mungkin ada juga yang tengah fikir nak makan apa lah petang ni, mungkin ada juga yang tengah kat rumah, tengah masak ke yung-yung kita tu kan. Jadi apapun jua yang kamu lakukan hari ini, semoga harapnya berjalan dengan lancar hendak. Amin. Dan Koma kat sini, sambil-sambil Koma menjalankan rutin harian, bolehlah dengar kami di sini di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk Koma aja. Jadi Koma, macam biasalah, kalau Koma nak hantarkan lagu lagi, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp kita 0102007055. Cakap pasal lagu kegemaran ni kan, sebenarnya Koma perasan tak bila orang tanya lagu kegemaran kau apa? Ha, mesti kita susah nak jawab kan. Sebenarnya soalan tu susah tau nak jawab, sebab kalau orang tanya Mira sendiri lah kan, lagu kegemaran kau ada apa? Tak tahu, tak tahu nak jawab apa. Mesti kita blank, mesti kita macam apa eh, time tu lah kita baru, kita lupa kita punya lagu yang kita selalu dengar, yang kita kita kerak-kerak buka kat radio, yang kita selalu suka, yang kita suka lah orang kata kan. Mesti kita tak tahu nak jawab apa, betul tak? Ke Koma, ke Mira je rasa macam tu? Koma rasa macam mana? Bila kita kadang-kadang ni lagu favourite ni, sebenarnya apa yang sedap didengar tu, itu itulah lagu yang kita suka, betul ke tidak? Jadi cakap pasal lagu kegemaran, inilah masanya untuk kita dengarkan lagu kegemaran Yung-Yung kita semua rakan pendengar di PRFM ni. Jadi jom kita layan dulu, kita kita putarkan dulu lagu Kak Cik Intan kita yang terawal sekali, yang dah hantarkan permintaan lagu. Jom teman Mira sehingga 2 petang nanti. PRFM untuk Koma aja.
2: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu, kami

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Pengembangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. 12.37 minit tengah hari ketika ini. Ha, mesti ada Yung yang dah pun keluar pergi cari makanan. Mungkin ada yang masing-masing pun ada yang bawa bekal ke. Mungkin ada yang tengah masak ke tu. Yelah kan, tengah-tengah hari rembang macam ni kan. Nah, mesti tengah pun sedia-sedia nak isi perut lah kan. Sebab tadi dah penat bekerja, dah penat mengemas rumah. Sekarang inilah masanya untuk kita isi perut kita. Sambil-sambil Mira pun kat sini memilih lagu-lagu yang akan dimainkan untuk koma-koma Yung kita ni kan. Mira pun adalah tengok-tengok semua yang menghantarkan menu-menu makan tengah hari ni. Sedap-sedap semuanya. Mungkin ada juga yang nak cari menu-menu trend-trend sekarang ni kan. Mungkin ada yang macam pening sekarang ni nak makan apa lah agaknya kan tengah-tengah hari ni kan. Cuaca dekat luar sekarang ni boleh tahan jugalah bahang dan panas kan. Jadi untuk koma yang terpaksa keluar lunch dekat luar tu, ataupun mungkin ada appointment dekat luar ke, ataupun mungkin ada meeting dekat luar ke, bertabahlah ya. Sebab tadi masuk kereta tadi rasa macam sejuk je, macam dekat gunung ni je, freezer je, sebab sejuk je. Bila dah keluar air macam sauna pula kita kan. Inilah sebab panas. Tapi jangan risau, sebab petang nanti hujan, so dapatlah kembali menyejukkan badan koma tu. Tapi tak apa, Mira dekat sini juga akan menunjukkan hati dan minda koma dengan melayani koma lagu-lagu pilihan yang dah tadi Mira dah susun dah. Dah banyak dah ni. Rakan-rakan pendengar kita tak tahulah sempat ke tidak. Tapi jangan risaulah kalau yang tak sempat tu, macam biasa Yung akan menemani koma dari hari Isnin hingga Jumaat 10 pagi hingga 2 petang. Jadi mungkin ada yang Mira tak sempat nanti, jangan risau. Jangan marah-marah, jangan gundah gelana, sebab nanti segmen Yup Yung boleh je menemani koma hari daripada Isnin hingga Jumaat. Jadi sempat lagi lah lagu koma akan dimainkan, dapat dimainkan di Coror Radio. Dan mungkin yang tak tahu lagi, koma juga boleh mendengarkan kami di mana-mana sahaja melalui RTM Klik. Koma boleh download je dekat Play Store dan Google Play Store dan App Store sendiri dekat phone masing-masing. Jadi tak ada masalah dah kalau koma nak pergi makan dekat kedai ke, dah tak ada masalah dah. Korang boleh sahaja dengarkan kami di mana-mana sahaja. Buka je phone tu, dah senang dah. Tak payah nak risau dah nak kena bawa radio ke. Kalau nanti bosan-bosan ke, boleh je dengar kami di radio ni, di Perak FM ni, mana-mana sahaja. Tak kira di mana, tak kira masa, 18 jam sehari. Jadi korang macam biasalah, jangan ke mana-mana. Teman Mira, sambil-sambil Mira pilih lagu-lagu Yung kita yang dah hantar dekat ruangan WhatsApp ni, korang pun boleh juga hantar menu-menu ke, hantar cerita ke, mungkin buat hiburan Mira di sini. Perak FM, untuk koma aja, tiada yang lain.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah. Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya, saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid. Ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya. Ya, jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput, mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi elektriknya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya. Ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah SWT. Dan sekat itu dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul

0: Radio untuk koma aja.
1: Masih lagi setia menemani Koma di PR FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk Koma aja. Terima kasih banyak-banyak buat Koma yang masih lagi setia bersama dengan Mira. Dan Mira nak ucapkan selamat menunaikan Fardu Zuhur buat muslimin dan muslimat yang sedar mendengarkan kami di PR FM. Semoga ibadah kita semua dipermudahkan dan diberkati. Baiklah, pengisian sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari sehingga jam 2 petang. Dan seterusnya pada jam 2 petang nanti, Koma jangan ke mana-mana kerana DJ Eli pula akan bersiaran dalam segmen Moh Gebang sehingga jam 7 malam, dan bersama dengan Pak Ya pada jam 3 hingga 5 nanti dalam seloka pantun. Jadi kalau kau nak berpantun kejap lagi, bolehlah menemani ke Eli dan Pak Ya, bolehlah join mereka untuk segmen seloka pantun sekejap lagi. Jadi kau teruslah setia bersama dengan PRFM 18 jam sehari menemani kau dan menceriakan hari kau. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Mira, jumpa lagi kau semua di lain hari tapi di siaran dan waktu yang sama. Para FM untuk Koma aja.

0: 记呀。Sekarang kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Mencintai Rasulullah dalam Pembangunan Ihsan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yang telah pun dirakamkan di dataran Meru Raya Ipoh.
1: Dulu waktu masa anak Ustaz Somad lahir, masa anak saya lahir, saya sendiri yang mengazankan ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagi tuan-tuan yang dulu lupa atau belum mengaji atau tidak faham hadisnya, masa dulu anak kecil belum diazankan, balik dari sini jangan diazankan. Saya tak ingin tuan balik dari sini, anak panggil. Sini kejam. Allahu Akbar, Allah. Apa ayah ni? Dah semester 5. Apa maknanya? Menanamkan ini hukumnya baik, supaya nanti sampai masanya dia ingat, walaupun dia pernah tersesat jalan, dia tahu kemana akan kembali ke pangkal jalan. Walaupun dia pernah salah arah, dia boleh tahu dia akan berputar, berpusing, kembali ke pangkal jalan arah. Berputar, berputar, sampai akhirnya dapat jalan masuk. Berputar, tak dapat jalan masuk, berputar, sampai akhirnya menemukan jalan. Kenapa? Karena dia tahu jalan. Ustaz bercerita tentang siapa? Tentang kami masuk tadi lama, sampai akhirnya menemukan jalan. Kenapa? Karena ada yang membimbing, ada yang menunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim adalah pondasi dasar utama Islam. Pilihlah Islam. Memilih suami, akidah. Memilih istri, akidah. Memilih pemimpin, akidah. Memilih wakil, akidah. Memilih apapun juga, tak lain tak bukan, pondasi utama. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya, sebab kita bagi tazkirah ini kadang di atas stage suara jelas, strong benderang. Jamaah diam saja. Rupa diam tak jelas. Selesai tazkirah, engkau dengar apa kata ustaz tadi? Tidak. Kenapa diam aja? Biar cepat selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diajarkan Nabi untuk membina insan sama seperti membina sebuah binaan. Dasar utama, setelah dasarnya kuat, barulah dipancangkan tiang. Tiang, masya Allah, di hadapan kita ada tiang yang kokoh berdiri. Apa tiangnya? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Tak terhitung berapa banyak puan, perempuan yang berkirim WhatsApp, berkirim message, berkirim SMS kepada saya. Tak terhitung banyaknya. Ustaz Somad, bagaimana suami saya tak sembahyang? Saya pun bingung. Kenapa awak hendak nikah dengan dia dulu? Apa balasan Ustaz? Kata saya, ini bukan tanggung jawab kamu, wahai perempuan. Bila suamimu tidak sembahyang, itu sama dengan dia tidak ada tiang. Di mana tempat tersangkutnya dinding? Di mana tempat tersangkutnya atap? Bagaimana mungkin sedekahnya diterima Allah? Bagaimana mungkin hajinya mabrur? Bagaimana mungkin wakafnya makbul? Karena tidak ada tempat bergantung. Kita lihat ada binaan yang kokoh di hadapan, di samping, di belakang kita. Bagaimana itu ada dindingnya, ada atapnya? Karena ada tiang. Kalau sudah tiang tumbang, maka tumbanglah segalanya. Maka binaan insan, membina insan yang kedua adalah as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Alhamdulillah. Manakala saya tanya, nanti kita tazkirah selepas maghrib apa selepas isya? Kita tazkirah selepas isya. Kenapa tidak selepas maghrib? Kalau kita buat selepas maghrib tazkirah, masjid memanggil salat isya. Salat isya tinggal, tapi kita salat isya. Di mana jamaah salat isya? mereka sholat isya di padang, di masjid, di surau, di musalla. Mereka datang semuanya. Yang meninggalkan sholat, yang meremeh-temehkan sholat, menganggap sholat tidak ada apa-apanya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'uzubillah. Oleh sebab itu, para suami, para lelaki, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, selepas mendengarkan tazkirah Ustaz, suami saya sekarang sudah sholat. Dulu dia tak sembahyang. Tidak, tapi lepas mendengarkan tazkirah Ustaz, dia sudah sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Jumat. Kamu kenapa tak sholat? Saya dah sembahyang Jumat Ustaz. Laki-laki bukan sholat Jumat. Masih syukur alhamdulillah saya sembahyang Jumat. Kawan saya tak sembahyang sama sekali. Ini tak betul. Memandang urusan dunia memang, kalau nampak orang yang terlampau tinggi, jangan kita pandang mendongak, kita akan sesak napas. Dalam urusan dunia, pandang ke bawah. Bersyukur kita datang ridho kepada Allah. Tapi dalam masalah urusan akhirat, pandang ke atas. Yang baru sholat Jumat, pandang sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat tahajud. Yang sudah sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pandang ada yang mampu sholat duha, sholat tasbih, sholat wudu, sholat tahajud, sholat witir. Bagi yang sudah sholat-sholat sunat, pandang yang mampu membaca Quran. One day, one juz. Satu hari, satu juzuk. Bagi yang sudah membaca Quran, pandang dengan yang banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tiang utama sholat. Andai tidak mampu sholat berdiri, duduk di kerusi. Duduk di kursi pun tidak mampu. Berbaring di atas tempat tidur, miring arah ke kiblat. Andai miring ke kiblat pun juga tidak boleh. Telentang, kedipkan mata, solat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mata pun tak mampu berkedip. Kita solatkan ramai-ramai. Tegak, duduk, miring berbaring, telentang. Habis sudah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak solat, meninggalkan solat? Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan sholat. Karena kata Nabi SAW, man taraka sholat, sengaja meninggalkan sholat. Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama. Na'uzubillah. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu ingkar, mengejek sholat, mengolok-olok sholat, kafir dia. Orang yang kafir, empat gugur. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lalu jenazahnya di Perak ada sungai. Ah, udah tahulah tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini tiang yang paling utama. Makanya anak sudah disuruh salat. Muru auladakum bisalah. Suruh anakmu salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun sudah disuruh salat. Wadribuhum fil asrah. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Tapi bila saya sampaikan hadis ini pada puan-puan, pada perempuan, apa kata mereka? Ustaz Abdul Somad, menyuruh anaknya senang saja, menyuruh bapaknya yang payah. Na'uzubillah. Suruh 7, pukul 10. Bila umur 7 tahun sudah disuruh, padahal solat itu ada membaca Al-Fatihah, padahal dalam solat itu ada membaca surah-surah, bagaimana mungkin anak itu hafaz umur 7 tahun? Kerana bundanya selalu membacakan di tengah malam, sebelum tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ini tidak ada yang pernah menghafaz Qul huwallah. Hampir tidak ada dari ujung ke ujung, dari depan, hadapan, belakang. Tak ada di antara kita yang menghafaz Qul huwallah. Kenapa kita boleh hafaz Qul huwallah? Kita hafaz Qul huwallah bukan kerana membaca, tapi kerana mendengar. Bunda, membaca qul huwallah kita dengar, ayah membaca qul huwallah kita dengar, salat di masjid imam membaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad didengar, maka Fatihah kita dengar, qul huwallah kita dengar, inna a'tayna kita dengar, wal asri kita dengar. Itulah mengapa anak tetap dibawa ke masjid, karena untuk mendidik, mengajar dia, menegakkan tiang, karena pondasi sudah kuat. Pondasi la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Selepas itu barulah tiang. Tiang mesti ada. Karena kalau tidak ada tiang, roboh, tumbanglah bangunan. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiangnya dua. Tiang yang pertama salat. Tiang yang kedua adalah perempuan. Yang kedua ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah dari ulama. Apa kata ulama? An-nisa, an-nisa, perempuan. Imad, tiang. Perempuan adalah tiang. Imad, tiang. An-nisa, perempuan. Imadul bilad, tiang negeri. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuan ini baik, kalau tiangnya baik, maka binaan akan baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau perempuan rosak, maka binaan pun akan rosak. Ini lelaki-lelaki yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang taat-taat. Ini pastilah laki-laki yang lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada laki-laki yang lahir dari laki-laki? Tidak ada. Oleh sebab itu Allah mengharamkan LGBT. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Ada satu kampung negeri bernama Sadum. Dari kata Sadum, kampung Sadum, perbuatan mereka itu dinisbatkan kepada Sadum, sodomi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu keturunan kita dari LGBT yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian tanah naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim. Kami hujani mereka bihijaratin, dengan batu-batu, min sijilim mandud, dari tanah liat yang dibakar di api neraka. Hancur mereka. Kampung Pompei yang hancur binasa, mereka dikutuk Allah menjadi batu-batu semuanya. Rata mereka dengan tanah. Bahkan air laut itu amat sangat masin. Dikatakan Dead Sea, laut mati. Bahrul Mayyit, laut mati. Karena tidak ada yang boleh hidup di dalamnya. Hari ini Jordan sebagai bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Meskipun benihnya baik, tapi ditanam di tanah yang tidak baik, akan menumbuhkan yang tidak baik. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman, bunga yang mekar, harum semerbak. Bunga mawar melati dicium harum bukan main. Tanah yang tandus, gurun pasir Sahara, menumbuhkan tanaman yang tajam berduri. Baunya tidak harum, dicium hidung pula bengkak. Na'uzubillah. Oleh sebab itu maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihi. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihi. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang tidak sedap dipandang mata, tak ada harum semerbak dan tak ada manfaatnya. Selepas bercerita tanah, Allah pun bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh. Mengapa ketika Allah bercerita tanah, selepas itu bercerita tentang Nabi Nuh? Apa hubung kait antara tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata Nabi Nuh benih yang baik, tapi ditanam di tanah yang tidak baik, lahirlah tanaman, tumbuhlah tanaman yang tidak baik. Tanaman itu bernama Kan'an. Kan'an yang derhaka. Kenapa? Karena lahir dari perempuan yang derhaka. Tapi insya Allah perempuan-perempuan yang hadir malam ini adalah perempuan yang solihah-solihah insya Allah. Amin. Dari rahim kalian akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa, alim ulama. Dari rahim kalian akan lahir para dokter, para lawyer, para siswa, para penuntut. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina. Berikanlah kepada kami pasangan hidup wa dzurriyyatina, dari pasangan hidup itu lahirlah keturunan. Qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Kadang mata kita ini panas, mata ini panas, tidak dapat tertidur lelap. Tapi ada saatnya mata terasa sejuk. Perempuan ingin matanya sejuk, dia potong timun, dia letakkan di mata. Kenapa awak potong? Qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Bukan itu maknanya. Melihat anak pakai baju Melayu membawa Quran pergi ke surau, pulang ke rumah malam Jumat dia baca surah Al-Kahfi, selepas salat dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang menyejukkan mata kita. Tak ada gunanya kereta yang besar, harta melimpah ruah, tapi manakala menengok dia memakai celana pendek, melihat dia berseluar pendek, melihat dia tidak menutup aurat, panas mata kita. Yang kita inginkan adalah qurrata ayun, sejuk di pandangan mata, menenangkan jiwa. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Pertama, pondasi dasar mesti kuat. Setelah pondasinya kuat, tiangnya mesti kokoh. Tiang pertama, solat. Tiang yang kedua, perempuan. Binaan kita lanjutkan. Malam ini kita sedang membina apa, Ustaz? Hotel ke office, terserah. Yang penting adalah insan. Yang kita bina ini adalah insan. Binaan yang kokoh, siapa yang membinanya? Insan. Membina binaan, susah. Tapi ada yang lebih susah, membina insan. Kalau bangunan yang kokoh ini lapuk, retak, kita ganti dengan binaan yang baru. Hotel-hotel di Masjidil Haram setelah 50 tahun ratakan dengan tanah. Hotel-hotel di Masjid Nabawi, di persekitaran Masjid Nabawi sekian puluh tahun, hancurkan, ratakan dengan tanah. Bila salah membina, boleh dihancurkan. Bila retak, boleh ditumbangkan. Tapi kalau manusia yang salah bina, rosak akidahnya, rosak imannya, tidak mungkin kita suntik mati, tidak mungkin kita injeksi mati, tidak mungkin kita binasakan. Oleh sebab itu maka malam ini tajuk yang diberikan oleh yang memberikan usulan tajuk ini, Masya Allah, Tabarakallah, dia berikan tajuk yaitu membina insan mengikut mencontohi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantainya sudah kuat, sekarang tiangnya sudah, apanya lagi? Atap. Apa itu atapnya? As-siyamu junnah, mesti banyak siam. Puasa junnah. Junnah adalah atap. Orang kalau berperang, dia mesti pakai baju besi. Baju besi itu disebut dengan junnah. Kalau tangan yang terluka, tidak apa-apa. Kalau kaki terkena panah, tidak apa-apa. Tapi dada mesti ada junnah. Sebab kalau tidak ada junnah, tombak akan mengena jantung dan orang akan mati. Orang polis yang memakai baju besi itu sebenarnya yang dijaganya adalah jantung. Karena jantung yang paling penting, sangat penting bagi manusia adalah jantung. Kalau sudah jantung terkena anak panah, terkena peluru, pasti akan mati. Makanya kita mendengar, mana Tuan Fulan? Kemarin kita tengok dia masih sehat, dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Kena sakit jantung. Ada orang, kenapa dia meninggal? Kena gatal-gatal. Tak ada. Karena jantung. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam segumpal ini baik, dia akan sehat. Kalau jantungmu sehat, otakmu sehat, matamu sehat, kakimu sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, maka yang lain pun ikut menjadi rosak. Wajahmu pucat, badanmu lesu, lemah, tidak bersemangat. Makanya jantung mesti sehat. Orang yang sholat, sujudnya lama, sebenarnya dia sedang menurunkan darah dari jantung ke otak. Jantung menyemburkan darah, darah dari jantung naik ke otak. Tapi karena dari bawah ke atas dia lambat. Ditambah lagi makanan-makanan kita, kolesterol, lemak, minyak, gula. Masukkan gula ke dalam darah, masukkan minyak ke dalam darah, darah menjadi beku. Begitulah darah lambat. Tapi Alhamdulillah, Allah menyelamatkan manusia. Darahmu lambat menyembur dari jantung ke otak, dibantu dengan ruku. Saat engkau ruku, saat engkau sujud, semakin lama bersujud, terasa darah mengalir dari jantung ke otak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seelok-elok sujud 7 tasbih. Kalau tidak sanggup 7, 5. Kalau tidak sanggup 5, 3. Lalu apa yang dilakukan umat Islam hari ini? Satu dengan satu kali nafas. Bukan manfaat yang didapat, mudarat yang didapat. Dunia tidak dapat, akhirat melayang. Tapi orang-orang Islam yang khusyuk dan tawadu, badannya sehat, fiziknya sehat, hatinya sehat, jantungnya sehat, otaknya pun sehat, dasarnya sudah sehat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiangnya sehat karena ada tiang perempuan soleha dan tiang solat. Atapnya yang melindunginya. Kalau baju besi melindungi jantung, maka rumah tiang akan lapuk karena hujan, tiang akan rosak karena panas. Tapi karena ada atap di atas, atap naungan itu adalah siam. Nabi yang berkata, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah pelindung, puasa itu adalah atap, puasa yang melindungi kita. Kalau sudah orang berpuasa, maka dilindungilah dia, maka diajarkan puasa akil baligh. Wahai puan, berapa kali engkau sudah meninggalkan puasa? Wahai laki-laki, ingat, kalian seorang anak laki-laki, saat kalian menjadi seorang laki-laki, bunda, ibu meninggalkan puasa sebanyak 90 hari. Saat kalian dalam kandungan, maka ibu tidak bisa berpuasa 30 hari. Lemah badannya. Apa kata Allah tentang perempuan yang mengandung? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana lemahnya? Aku bisa bercerita. Tapi nanti kalau saya ceritakan banyak yang tak percaya. Macam tahu aja Ustaz Abdul Somad ni. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kami laki-laki hanya lemah saja. Tapi perempuan yang mengandungkan anak, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Mereka tidak puasa 30 hari karena engkau ada dalam rahim mereka. Setelah engkau lahir, mereka juga tidak boleh puasa karena menyusukan anak 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun menyusukan anak. Maka saat itu 30 hari dalam kandungan. Setelah engkau lahir, menyusu pada ibu, 30 hari tidak puasa. Tahun berikutnya, tahun kedua, 30 hari tidak puasa. 30 hari dalam kandungan, 30 hari menyusukan tahun pertama, 30 hari menyusukan tahun kedua. Saat akan mengganti mengqadha puasa pun tidak bisa. Kenapa? Karena adikmu pula datang menyusu. Betapa engkau sudah berutang budi pada mereka. Malam ini Al-Faqir Abdul Samad sedang mengingatkan laki-laki yang perkasa, yang gagah, yang kuasa. Sesungguhnya engkau berhutang 90 hari pada mereka.

Itu dia saudara rancangan tausiah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dengan tajuk Mencintai Rasulullah dalam Pembangunan Ihsan. Tajuk ini dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 petang dan 6 petang di Radio Malaysia Perak.

0: Assalamualaikum semua. Ada pun 2-4 minit petang. Kembali bertemu dengan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM di petang hari Rabu yang indah dan ceria. Petang yang cukup baik di sekitar Bandar Ipoh. Apa terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya Filah juga Mira dan bersama Komer segmen Yop Yong tadi. Dan saya pula mengambil tugas hingga jam 7 malam menemani Komer Pasir Pan FM. Untuk siapa kalau bukan untuk Komer aja 18 jam setiap hari bersiaran ya. Macam biasalah sambil kita bercerehat petang ni, ada yang baru makan tengah hari, ada yang tengah makan tengah hari, ada yang kata belum lagi makan tengah hari walaupun dah pukul 2 lebih ni kan. Biasalah ya, kadang bila makan pagi tu kita makan berat sikit, sekarang ni kenyang lagi kan. Yang penting dengar-dengar lah Pan FM masa dia berada ya. Baik, untuk jam pertama ni macam biasa kita nak bercerehat, nak bersantai, nak mendengarkan banyak lagu lama saja lepas 10-an dengan jam 3 petang. Dan sesi not saja lah pemulaan semaluhan ya. Dan macam biasa hari ni hari Rabu, kita rancangan slow ke pantun ya. Ya, saya dah bagi temanya. Awal-awal lagi saya dah bagi tema. Ada dekat Facebook Eli Fazilah, Facebook Pan FM pun ada yang bertemakan kedekut. Okey, nampaknya Haji Barudin dah bagi 2 pantun bertemakan kedekut. Bakhil, sikit. Apa lagi? Bohut. Bohut apa ke? Terima kasih banyak pada Muftah Jaafar juga dah bagi 3 pantun bertemakan kedekut ya. Ikut tema kita ya. Kalau tak ikut tema saya takkan baca, saya takkan baca. Okey. Terima kasih banyak kepada Pak Su Omar dah bagi 2 pantun bertemakan kedekut. Terima kasih banyak. Ikut pantun-pantun setia ni. Ada yang menyapa saya. Terima kasih banyak. Selamat petang semua ya. Cik Ayah Saleh pun dah bagi pantun. Satu pantun pun okey lah. Pantun dah kerap pun tak apa. Terima kasih Sadin. Ya. Sadin. Ada yang makan lauk ikan sardin ya. Terima kasih Wak Manan. Ya. Liza pun ada. Terima kasih Liza. Selamat petang pada Kak Zah kita. Kita cot ya. Yang menyapa saya Zah Bahar. Kak Syima Wafa. Terima kasih Kak Syima. Ini saya baru tengok dekat Facebook Eli Fazilah. Okey, kita tengok dekat Facebook Pan FM.
1: Kalau Komer gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di...

0: Hai, temani RMS. Atau, kamu dengar lah segmen Mohon Kebang bersama DJ Ellie dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Dema, kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau. Perak FM Mendonia.
1: Rasanya kelat. Boleh juga hendak dimakan. Jangan buat muka kelat, nanti tiada yang nak berkawan.
2: Buah keranji rasanya kelat, boleh juga hendak dimakan. Jadam ditelan terasa coklat.
1: Amboi.
2: Indah bercinta, suka diceritakan. Buah keranji rasanya kelat, boleh juga hendak dimakan. Suri rumah bagaikan bersilat, lunaskan tugas untuk kebahagiaan.

kedekut ya. Terima kasih Haji Baharudin dah bagi dua pantun dihantar dekat Facebook Perak FM. Kak Alawiyah pun ada pastinya dari Gangga Negara. Beruaslah tu Gangga Negara ya. Wow, seronoklah apa saya tengok pantun kiriman pendengar kita ni. Pantun setia ni. Mereka dah pasuk Omar pun dah bagi 1, 2, 3 pantun yang berarti makan kedekut. Cuba tengok-tengok diri kita ada ke kedekut. Okay, kita ada Zee Fauziah dari Taman Sri Rapat Ipoh. Terima kasih Zee juga bagi 2 pantun. Terima kasih banyak. Juga ada Muhammad Muhaimin juga bagi pantun. Terima kasih Muhammad Muhaimin. Macam mana bunyi pantunnya nanti kita akan kongsikan bersama dengan Pak Ia kita ataupun Ilya ya. Ilya Buang. Faridun Tony, Assalamualaikum DJ, selamat tugas. Terima kasih banyak ya. Anda juga menyaksikan kami nanti secara langsung di Facebook Bina FM dan juga di TikTok Bina FM ya. Juga selamat petang pada Liza dan juga Nur Aslina juga. Semuanya berada di Facebook Perak FM. Okey. Dah pun 2:20 minit petang kita kini sekarang. Masa jam 8:30 jam 3 petang ya. Jadi bersama dengan Rafi Abuang kembali padaku. Ikuti dengan Per Ramli terbang burung terbang.

0: Roma ada bakat menyanyi?
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05545855.

0: ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Jiwa yang kacau bawa bersabar, banyakkan zikir, tenanglah diri.
1: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah makan padi. Tak pandai masak boleh belajar. Tak reti bahasa menyakitkan hati. Hanya anak ayam di atas pagar turun ke tanah menanam padi. Penat bekerja, dah rasa lapar. Masak cincai je janji jadi.
0: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Melihat adik jantung bergegar.
1: Amboi.
0: Akan kupinang jika lau.

0: dan Pak Yan pun dah ada sama kita di Konti Pilihan FM. Kau macam menyaksikan TikTok Pilihan FM petang ini. Dah muncul dah Pak Yan, Ilya Buang ya, bersama dengan DJ Eli di Konti Pilihan FM. Macam biasalah hari ini hari Rabu, kami ada seloka pantun ya. Dan juga moh kita nyanyi.
1: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Ya, assalamualaikum semua. Selamat petang hari Rabu . Banyak sampai masuk tu sama dengan Ilya Buang di Konti Pan FM. Assalamualaikum Pak Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ilya?
0: Alhamdulillah Pak Ya. Kau pun awesome?
1: Ha, Ilya dan Pak Ya pun awesome.
0: Awesome juga. Kira Pak Ya, dah hari ni dah hari Rabu dah ni.
1: Hari Rabu.
0: Dah 10 hari bulan dah kita.
1: 10 hari bulan.
0: Terima kasih.
1: Tengah ni.
0: Ya, terima kasih Pak Ya kerana meluangkan masa tu datang ke Konti Pan FM seperti biasa lah Pak Ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, nampaknya kita pun dah buka dah awal-awal kita punya titi tadi Pak Ya.
1: Dah banyak dah pantun-pantun kita.
0: Dekat titi tengok dekat muka-muka pun ramai hantar pantun.
1: Okay.
0: Yang nonton kita pun ramai dekat titi ni, Pak Ya.
1: Yalah.
0: Okey, dan kita nak mulakan pantun kiriman Haji Syahrudin dulu.
1: Tajuknya?
0: Kedekut.
1: Kedekut.
0: Kedekut ni, Pak Ya. Kita sama semang tadi kan. Ada yang sebut bakhil.
1: Bakhil.
0: Tadi apa tadi?
1: Kedekut. Tak ibu masin.
0: Kedekut. Tak ibu masin.
1: Tangkai jering.
0: Tangkai jering. Sama lah tu.
1: Yalah. Macam-macam.
0: Yalah.
1: Saya teringat dulu masa zaman kecil-kecil tu. Ada satu teka-teki. Dalam banyak-banyak haiwan-haiwan apa paling kedekut? Tahu.
0: Haiwan apa paling kedekut? Rumah.
1: Jawapan. Jawapan ni.
0: Tak.
1: Baru teringat.
0: Kuda.
1: Kuda. Baru teringat ya.
0: Baru teringat.
1: Teka-teki lama tu.
0: Dia kedekut. Okey, kita baca pantun Haji Barudin, Pak Ya.
1: Okey.
0: Baca.
1: Ambil buluh buat kail. Diikat tali buat joran. Kedekut cika dan bakhil. Sifat keji kena jauhkan.
0: Kedekut. Pertama kedekut, kedua cika. Ketiga bakhil, samalah juga. Sebab keji kena jauhkan. Jangan jadi orang kedekut. Orang kedekut selalu rugi. Orang pemurah merasa takut bila orang minta dia bagi.
1: Betul.
0: Macam mana tu? Orang pemurah merasa takut.
1: Merasa takut
0: bila orang minta dia bagi.
1: Takut tak bagilah.
0: Takut
1: Allah murka ke mungkinlah.
0: Okey baik. Terima kasih, kita nak ke Beruas Gangga Negara Pak Ya.
1: Kak Alawiah.
0: Kak Awi.
1: Biru warna air laut menghiasi indah alam semesta. Wang beribu jangan kedekut. Rezeki yang ada dikongsi bersama.
0: Sengah orang tu Pak Ya. Atau genggam tak tirih. Kalau dia ada duit tu nak ngeluarkan nak belanja Pak Ya secawan kopi pun berkira Pak Ya.
1: Tapi dia lupa rezeki yang kita pegang tu bukan kita punya sepenuhnya.
0: Betul.
1: Kan? Itu yang dia kata tu.
0: Okey, apa kata yang kedua?
1: Kuah laksa ikan belut dicampur sikit ikan selayang. Ilmu yang yang ada jangan kedekut. Ilmu yang bermunafaat akan berkembang.
0: Itu macam sebut tadi lah Pak Ya. Kedekut ni bukan sekedar duit, buku harta. Ada orang kedekut idea. Kedekut ilmu. Nanti kita akan kongsikan orang kedekut ilmu ni macam mana, Pak Ya. Okey, Pak Suoma, terima kasih Pak Suoma. Dia kata minum kopi bersama biskut, makan bersama sebiji buah. Elakkan dari bersikap kedekut. Rezeki datang melimpah ruah. Tepat sekali. Terima kasih Pak Suoma.
1: Main bola di padang rumput. Bola disepak masuk ke lubang. Ke lubang. Janganlah jadi orang kedekut. Kemana pergi dihinakan orang. Betul.
0: Betul lah. Orang dah kedekut. Cap tau Pak Ya. Cap kita tau. Kalau duduk semeja dengan dia. Haram belanja kita.
1: Kedekut
0: makan
1: tu tak apa lagi, boleh tahan lagi. Tapi bila ada orang datang dekat, dia nampak macam bawa tabung ke apa, dia halaunya. Itu lagi teruk.
0: Itu ada ya Pak Ya?
1: Ada. Ada yang tutup pintu lah apa kan.
0: Moga dijauhkan lah kita Pak Ya. Tak bagi banyak, bagi sikit.
1: Apa salahnya?
0: Yang ketiga, yang seterusnya Pak Ya.
1: Makan nasi berulam pegaga, makan bersama gulai kerang. Semasa hidup berjaga-jaga, elakkan kedekut, dia benci orang.
0: Terima kasih lah Pak Suoma. Pak Suoma punya pantun ni bagus sangat. Kita kan lagu dulu Pak Ya.
1: Okey, jom.
0: Baik. Orang kedekut ni tak bercakap apa dah Pak Ya. Apa nak dikata. Kedekut nak ekspedisi. Baik. Jom kita masuk ke pantun yang bertema kedekut.
1: Jom.

0: bertemakan janji. Petang hari sambut tetamu. Tetamu datang dari Singapura. Dengar lagu janji manismu, rasa seronok tidak terkira. Janji mula turun bendang. Kaki terpijak batang keladi. Baru sekali mata memandang, hatiku terpaut kerana budi.
1: Buah nangka manis sekali. Sedap dimakan, enak rasanya. Kalau sudah berjanji mesti ditepati. Kalau tidak, buruk padahnya.

0: Pegang pantun kita hari ni berarti makan kedekut, Pak Yang, kan? Ha, baik, kita nak ke Taman Seri Rapat Ipoh, Pak Yang.
1: Siapa tu?
0: Kiriman Z Fauziah pula.
1: Oh, Z Fauziah.
0: Apa dia kata ni, Pak Yang?
1: Berjalan-jalan di tepi busut, nampak semut berderet-deret.
0: Ya.
1: Jauhi sifat tamak dan kedekut. Mm-mm. Tidak dipeduli ketika sakit. Kedekut selalu terima padah adalah.
0: Ya.
1: Kalau kita buat benda panggil tak elok, orang tak suka.
0: Ya,
1: Pak Yang, betul. Ini termasuk panggil tak elok lah, kedekut ni.
0: Melukut ada di tepi gantang. Disukat orang padi huma. Kedekut ini sifat terlarang. Teman mengelak dari bersua. Yelah, Pak Yang. Kalau nampak dari jauh lah orang yang kedekut ni, mesti orang lari, kan?
1: Kena pula kalau makan semeja, kan? Ui, dia kira dia punya je. Ada juga macam tu.
0: Yalah.
1: Apa salahnya belanja berjemaah makan-makan tu? Yalah, apa salahnya, kan?
0: Tapi kalau ramai-ramai tu serenda jugalah, bayar. Kalau nak belanja 10 orang tu, bayar.
1: Yalah.
0: Kan? Tapi kalau kat semeja 3-4 orang tu okeylah.
1: Kan? Betul lah.
0: Tapi Ali tengok, Pak Yang, tahu. Sebab kan dia cakap Pak Yang ni suka merhati sekarang ni.
1: Okay.
0: Bila dia pergi makan kat mana-mana, kan? Suka merhati tengok. Kalau makan satu meja, siapa yang bayar? Selalu merhati tengok. Sekarang tu bayarkan sekarang ni, semua bayar sendiri, tak bayar.
1: Oh, iya ke?
0: Ada yang bayar cash, ada QR.
1: Dah jadi pakai online ke?
0: Ya. Maknanya dulu kita tengok siapa yang nak bayar ni lah, ramai-ramai ni, kan?
1: Yelah.
0: Tapi sebenarnya bila masing-masing pergi ke kaunter tu, masing-masing bayar lah. Tak kisah dia bayar cash ke, bayar QR ke.
1: Yelah.
0: Maknanya masing-masing bayar. Tak ada orang yang bayar, kan?
1: Betul. Tapi masing-masing, saya tengok kadang-kadang budak-budak student, kan?
0: Ya.
1: Tengok orang tengok parti masing-masing dah tahu dah. Bangun je.
0: Yelah. Macam student tu lain lah bayar. Itu dapat allowance.
1: Betul-betul untuk diri sendiri lah.
0: Itu tunggu mak ayah bagi duit.
1: Itu sedia maklum lah.
0: Itu sedia maklum. Maksudnya ni orang yang dah bekerja ni. Okay. Ada kejaya, ya. Okey, kata Yah Saleh. Memijak rumput janganlah jemu. Tempat berehat, tempat bermain. Jangan kedekut mencurah ilmu. Berilah manfaat pada orang lain. Okey, tak apa. Nanti kita kongsikan orang yang kedekut ilmu ni. Okey, apa kata Mak Muhammad, Pak Bayah?
1: Anak itik berenang di kali, mencari makan di tebing sana.
0: Ya.
1: Janganlah kita jadi orang kedekut.
0: Macam mana tu?
1: Tak kena.
0: Tak kena
1: rezeki
0: tu.
1: Allah takkan habisnya.
0: Tak kena. Kalau kali tu li lah. Takkan kot dari sana, kan? Anak itik berenang. Betulkan balik. Betulkan balik, Mama Aimin, ya. Okey, kita ada panggil lah, Bayah. Ini rasanya macam... Okey, dah cuba lagi okay, dah putus dah, ya. Okey, Husin B pula dia bagi pantun, dua pantun, Bayah.
1: Dua pantun dia. Okey. Kalau rezeki lebih, jangan kedekut. Bantulah yang memerlukannya.
0: Ya.
1: Orang pemurah tak akan takut. Nanti Allah lebih sayanginya. Itulah. Siapa yang pemurah tu selalunya dia tak ada kaya, tapi dia tak susah.
0: Ya. Itu dia. Dia punya kata, kunci.
1: Kunci,
0: dia tak kaya.
1: Tak kaya, tapi dia tak susah.
0: Tapi tak susah. Kadang-kadang orang kata tunggu kaya lah baru kita nak.
1: Ya.
0: Bersedekah ke?
1: Betul. Kita sedekah ni macam-macam. Nak bagi barang, bagi kedekat, bagi apa pun boleh. Jangan bagi senyum sudahlah.
0: Iyalah, sedekah ke tu. Tapi ini bukan sedekah, ni kedekutlah, Pak Yang. Jangan lari tema.
1: Ya ke?
0: Okey, Pak Yang, yang kedua, Pak Yang, yang kedua.
1: Okay. Jangan jadi orang yang kedekut, jadilah orang yang pemurah. Kalau sudah merasa takut, jangan sampai Allah marah.
0: Kata Husin B, kan? Boleh tak pantun ni macam ni, Eddie dengan Pak Yah jenuh duk karang pantun ni?
1: Oh, iya ke?
0: Kata boleh tak pantun ni?
1: Boleh lah tu.
0: Oh, dia kata boleh tak pantun macam ni? Dia kata kita berkasih. Boleh lah tu. Kenalah tadi, kenalah dengan dia punya suruh kata dia.
1: Rima dia tu kena.
0: Tadi atas tadi tak kena. Muhammad Muhaimin, ya. Okey, kita tengok lagi, Pak Yah. Nanti saya nak baca pula dekat mana ni, Pak Yah? Dekat muka buku Eli Fazilah. So kita baca dulu dekat buku hijau, Pak Yah.
1: Ada lagi, ya.
0: Buku hijau, tengok dekat bawah.
1: Okey.
0: Nanti kan ada yang apa ni? Terlepas, kan? Kita tengok sini. Okey, baik. Ni dia. Kiriman apa ni? Pon naik.
1: Pound naik.
0: Macam-macam.
1: Kuah kacang dekat dengan ketupat. Wadah hari raya.
0: Ya. Yeah.
1: Memang orang kedekut. Muka tak lawa tadi.
0: Apa benda tu? Dia kata kuah kacang dan ketupat jodoh hari raya, memang kedekut. Muka tak lawa tadi. Tak tahu lah kamu.
1: Pantun ke nak mengata?
0: Kamu ni pantun ke dia puisi?
1: Aduh.
0: Tak kena juga ni.
1: Dah nak baca nama pun susah.
0: Dah nak baca nama pun susah. Allah
1: Akbar. Pound.
0: Okey, Yop Manan dari Skincan Selangor ada bersama kita. Terima kasih, Yop. Okey, kita baca kiriman pantun di Nizam.
1: Okey.
0: Dari Batu Gajah, Pak Yah.
1: Kampung awak kat Kampung Toso berdekatan dengan Kampung Belut.
0: Ya.
1: Walaupun member awak bergaji besar, member awak memang tak kedekut.
0: Betul lah tu. Dah lah gaji besar.
1: Elok lah tu. Kenalah tu.
0: Ingatkan tadi kan, member awak kedekut.
1: Gaji besar tapi sikit pun tak boleh nak belanja.
0: Memang dalam hidup kita ni, Pak Ayah, tak lari lah kita terlepas dengan orang yang macam ni, Pak Ayah, kan? Terima kasih. Ni Muhammad Faizal kita ni. Pengerusi kelab sahabat kita bagi pantun ni, Pak Ayah. Pak Ayah baca, Pak Ayah.
1: Mana satu, ya?
0: Tapi kita bagi perenggan. Jenuh kita nak baca ni.
1: Kayu ara di tengah laman. Tempat berteduh si burung tepua. Usah kedekut dengan teman. Hidup bakhil merugikan semua.
0: Terima kasih. Betul tu. Apa salah kita mengembirakan orang lain, Pak Ayah, kan?
1: Kadang-kadang kan dengan adik-beradik pun nak berkira, kan? Oh, jangan begitu, kan? Mana yang susah tu kita bantu.
0: Betul. Okey, kita tengok lagi. Ada voice note, Pak Ayah?
1: Siapa ni?
2: Boy. Assalamualaikum, DJ Eli dan Pak Ayah.
0: Waalaikumsalam.
2: Teman dalam kereta ni, sambil-sambil nunggu anak balik sekolah ni, sempatlah teman nak bagi satu pantun.
0: Boleh. Boy,
2: bunyinya macam ni.
0: Apa bunyinya?
2: Anak ayam makan biskut. Anak itik berenang-renang. Hidup di dunia ni janganlah kedekut. Rezeki sempit. Hidup pun tak tenang.
0: Bagus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Boy PJ.

0: padi setangkai dia makan tikus. Tikus padak kuat berlari. Kalau Pak Ya tepung bungkus, dia lebih senang cicah je roti.
1: Padi setangkai dia makan tikus. Tikus padak kuat berlari. Berbagai anasir secara halus. Kena biji.

0: 21 minit petang, Pak Yah. Kita sambung lagi suka pantun kita.
1: Jom.
0: Kita masih lagi tengok dekat kita punya buku hijau atau wasabi kita, Pak Yah. Ya? Okay. Nombornya, Pak Yah?
1: 010-200-7055.
0: Betul. Baik, kita nak ke Taiping, Pak Yah. Di Plaza Tour Taiping Utara. Dengan Pak Su Asri kita lah.
1: Oh, Pak Su.
0: Okay, assalamualaikum, DJ Ellie dan Bro.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, dia panggil Bro, Elia. Bro, Pak Yah. Okay, tak apa. Bro, Pak Yah nak baca ni.
1: Okay.
0: Akan mendengar, Pak Su.
1: Mana ke satu ni?
0: Ini, ha.
1: Hari-hari makan biskut. Pak Su Asri tak kedekut.
0: Ini pantun dua kerat.
1: Okay. Hari-hari pergi mengail. Pak Su Asri taklah bakhil.
0: Oi, betul lu.
1: Yang ketiga, sambil mengail makan biskut, cicahok dengan air kopi secawan. Janganlah kita jadi bakhil dan kedekut. Takkan ramai yang mau buat kita kawan.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Su. Tepat sekali Pak Su sempat bagi dua pantun. Pantun duk kerat. Pantun duk kerat, ya. Okay, terima kasih suara Jaini Soho dan Tuan Alang.
1: Okay.
0: Ya, assalamualaikum DJ Eli yang payah. Okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi.
0: Macam mana pantun ni, Pak Yah?
1: Ke pasar membeli ikan jenaha.
0: Ya. Yeah.
1: Pisau pemotong perlu diasah. Kalau kedekut dengan yang berhak, hidup susah, hati pun gelisah.
0: Ya. Yeah. Kadang-kadang kita rasa macam, alah, taklah aku kedekut pun.
1: Yeah. Kan?
0: Tapi sebenarnya kedekut ni kawan pun lari.
1: Yalah.
0: Kan?
1: Duit aku je pasal lah.
0: Yalah. Dia Pak Yah, biar pasal lah. Belanja ke tidak, kan? Okey. Baik, kita nak panggil ni Pak Yah. Nak sambil opah ni kot.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ain, kenapa tak baik. Ain pantun apa, Ain?
2: Kan dah tiba dah Kak Eli dan Pak Yah.
1: Ya.
0: Pantun apa tu? Silakan, kedekut.
2: Awesome Kak Eli dan Pak Yah pun awesome.
0: Iya, yeah, betul.
1: Okay.
0: Pantunnya. Pantunnya, Ain.
2: Okey. Lenggang ala lenggang kangkung, sarapan pagi memakan biskut. Lenggang ala lenggang kangkung,
0: nyanyi pula dia.
2: Putih makan enak rasanya. Jangan terlalu bersifat kedekut, akibat nanti buruk padanya.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak. Baik, kita baca satu sama Renhani Alung Lama Taiping, Pak Yah. Apa kata? Assalamualaikum Jelly dengan Pak Yah.
1: Assalamualaikum.
0: Apa dia kata, Pak Yah?
1: Menonton drama sambil baring.
0: Amboi.
1: Minum kopi secah biskut. Jika lokek bakhil tangkai jering. Maksudnya sama, iaitu kedekut.
0: Betul. Jika.
1: Jika.
0: Lokek.
1: Jika.
0: Okey. Lokek bakhil tangkai jering, tak hidup masing. Sama lah tu. Tapi Piramdi betul lah, Pak Yah.
1: Apa dia?
0: Dia dah buat cerita memang awal-awal lagi pasal orang yang bakhil ni.
1: Haji bakhil.
0: Sebab tu ada filem Haji bakhil.
1: Bakhil ni sebenarnya bahasa Arab, kan?
0: Ya. Yeah. Bakhil tu.
1: Bakhil tu
0: kedekut. Maksudnya kedekut lah.
1: Okey.
0: Kan? Mm-hmm. Okey, Abang Fendi Jelapang. Terima kasih Abang Fendi. Kita kata tema kedekut katanya. Apa apa bunyinya pantun?
1: Baju kot, baju pelanan.
0: Oi, baju kot ni?
1: Baju pelanan ya. Baju pelanan dipakai anak Pak Wan. Orang kedekut tak ada yang berkenan. Apa lagi dibuat kawan.
0: Ya. Yeah.
1: Betul lah.
0: Baju kot terkena cuka. Lalu letak di atas batu. Orang kedekut ramai yang tak suka. Apa lagi dibuat menantu.
1: Kedekut satu hal juga. Ini dia, apa orang kata, balas hak orang. Kan? Yang orang punya, cantik lah ni. Bagi aku.
0: Oh, ada balas, ada balas eh?
1: Ada.
0: Dia suruh beli ke ataupun?
1: Tak, dia nak orang punya.
0: Macam nampak Pak Yah ada baju Piala Dunia, mana tahu.
1: Yelah. Kan? Bagi aku lah.
0: Dah lah beli mahal. Kalau beli yang ori tu mahal.
1: Ada, kan? Adalah kawan-kawan macam tu.
0: Ada. Okay, yang ketiga.
1: Makan biskut dalam kereta. Kereta dipandu oleh Abang Zaki.
0: Ke mana tu?
1: Orang kedekut ada yang kata, orang tak suka berkawan dan pendek rezeki.
0: Betul. Terima kasih. Sebenarnya kita saling ingat mengingati.
1: Yelah.
0: Bukan kita nak pun menunding kat siapa-siapa. Yelah. Bayangkan
1: apa yang kita ada tu semua hak.
0: Kita takut nanti kalau kita tunding jari dekat orang. Satu jari empat jari lagi kat kita. Itu yang susah tu. Okey, Kak Ayu dah tapah. Terima kasih Kak Ayu. Katanya pergi ke pasar berkain pelikat, beli sebiji durian Melanda. Kedekut ilmu rezeki tersekat. Berkongsi sikit pahala berganda.
1: Bahaya tu pakai kain pelikat pergi pasar. Okey, yang kedua. Lama sungguh tidak bersua. Bersua pula di hari raya. Kedekut tu sampai ketua. Mati tinggal harta orang lain yang kaya. Mana ada orang bawa harta masa mati? Masuk dalam kubur, kan? Tak ada, tinggal juga.
0: Tapi kedekut ni, Pak Yah, ya, dia macam boleh berjangkit ke, Pak Yah? Kalau engkau sakit mata boleh jangkit. kan? Apa ni, chicken pork cacau boleh jangkit. Kalau dekut jangkit.
1: Itu pengaruh kot, pengaruh.
0: Pengaruh.
1: Ha, kadang-kadang orang cakap apa, nak tahu panggil bapak, tengok anak.
0: Boleh ke macam tu?
1: Boleh, boleh juga. Sebab apa yang bapak dia selalu buat, itulah yang dia buat.
0: Ada macam tu ya?
1: Ada.
0: Oh, kalau bapaknya kedekut, anak dia pun sama kedekut.
1: Mungkin jugalah, sebab dia kata, simpan duit, jangan bagi, jangan suka-suka bagi orang. Sampai ketua dia macam tu.
0: Gitu.
1: Mungkin lah kan.
0: Faham.
1: Tapi kalau anak yang berfikir, dia ajar secara agama,
0: ya, insyaAllah dia tak ikut lah. Walaupun bapak dia terkenal dengan tegdo masin tadi. Okay, simpan duit dalam balang, dalam tin takut berkarat. Tiba-tiba anak-anak datang, baru tahu kedekut tu tak berkat.
1: Kan? Satu lagi saya terfikir, macam mana orang boleh tahu ataupun perumpamaan tu disamakan dengan tai hidung masin?
0: Itu tak pasti. Sejak dia lahirkan ke dunia, tak ada dalam perkataan tu. Saya tak tahu siapa yang menciptanya.
1: Macam mana? Apa berkaitan dengan kedekut ni?
0: Okey, jom koma. Suka pantau sama Eddie dengan Pak Ya pada petang ini. Okey. Yang ramai yang berada kat live bersama kita ni Pak Ya. Kita ada Azman, ada Duan, ada Badrul, semualah. Jangkit juga katanya.
3: Senang sekali.
0: Bunda kita berjangkit juga.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo. Setiap hari Selasa dan Rabu ya Pak ya. Kita rancangan Moh Kita Nyanyi pada jam 4 hingga 5 petang nanti. Telefon kami nombornya Pak ya.
1: 0554585559.
0: Ya, lagu apa pun boleh.
1: Apa pun boleh.
0: Telefon kami talian yang Pak Ya sebutkan tadi ya.
1: Okey,
0: okay, ramai yang mata-mata mati dengan kita Pak Ya. Okay. Gini, terima kasih banyak dekat Titi Beran FM ya. Baik, kita baca nak kiriman dari orang Kuala Terengganu ni Pak Ya.
1: Okey.
0: Okey, apa
1: Wawa ya? Ya,
0: yeah, Wawa.
1: Okey. Saya ada dua bukan pandu. Hendak pergi ke hutan sana.
0: Ya.
1: Lalu terjumpa pokok. Hendak pokok, pergi ke hutan sana lalu terjumpa pokok sekentut. Banyak ilmu kongsilah bersama. Tak adalah orang kata kedekut.
0: Pantun kedua.
1: Angin bertiup sangat lambat. Daun terberingin sangatlah kedut.
0: Ya.
1: Selamat petang wahai sahabat. Tersenyumlah selalu, jangan kedekut. Dia suruh senyum.
0: Ya. Terima kasih Wawa. Puan hati dah ni, kita dah baca pantun dia.
1: Okay.
0: Baik, kita tengok lagi dekat buku hijau kita. Siapa apa nombornya tu Pak ya?
1: 0102007055.
0: Baik, Pakcik Mak Air Kuala Kedah. Selamat petang DJ Lee dengan Pak ya. Selamat petang. Apa dia kata ni Pak ya?
1: Rasa sedap ikan masin. Dibuat oleh Pak Anda. Dia punya kedekut tahi hidung masin. Orang punya manis muka dia hendak.
0: Tapi Pak Ya kena sikit tu. Ada sikit, ada gaya sikit Pak Ya. Dia punya kedekut. Macam tu.
1: Dia punya kedekut tahi hidung masin. Orang punya manis muka dia hendak. Manis muka dia hendak.
0: Terima kasih Encik Ma'in. Kita tengok lagi dekat sini. Kita nampak pada Haji Sarudin, Taman Geran Jaya. Assalamualaikum Eli yang Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dia kata apa ni Pak Ya?
1: Masuk hutan berasa takut. Lupa harimau cabut lari. Memang perangai orang kedekut. Nak beri sumbangan jauh sekali. Yelah, kedekut kan.
0: Yelah.
1: Dia rasa
0: macam mana hati dia tak terbuka Pak Ya. Sekarang ni bila kita tengok kan.
1: Dia kata kalau aku bagi kau, aku nak makan apa?
0: Tak apa Pak Ya. Aku dapat apa?
1: Aku dapat apa?
0: Kan? Bukan nak makan apa, aku dapat apa?
1: Yelah.
0: Sebabnya kita dapat macam-macam tu daripada kita bersekah tu.
1: Dia lupa balasan tu dari siapa.
0: Okey, tadi ada kata yang kedekut ilmu Pak Ya kan? Ilmu contoh lah Pak Ya.
1: Okay.
0: Satu hari tu kita minta lah apa ni, resepi kan? Buat apa tu, kuah kacang. Kan dia tanya kuah kacang tu nampak senang kan. Kita bertanya lah sebab kuah kacang ni sedap. Tanya dia macam mana kamu buat kuah kacang ni kan. Lepas tu dia kata ala biasa je, macam tu je dia kata. Ala senang je,
1: tak nak bagi.
0: Lepas tu kata takkanlah macam tu, so rasa kuah kacang ni memang sedap, kita aku sedap kan. Ala Eli buat lah macam tu, biasa je. Macam orang lain buat. Cakap lah buah keras ke.
1: Yelah,
0: nak bagi lemak,
1: apa yang lebih, apa yang kurang.
0: Cakap lah bubur serai ke. Yelah, apa-apa je lah. Kan? Tapi dia kata ala macam tu je Eli, macam biasa orang lain buat.
1: Betul.
0: Jadi tu kita tahu dah dia tak nak bagi ilmu dia kita.
1: Satu lagi, kadang-kadang orang peniaga ni pun dia kedekut juga. Kedekut resepi, bukan kedekut resepi, bahan-bahan tu dia kurang-kurangkan.
0: Itu kedekut juga tu.
1: Kedekut juga tu.
0: Apa yang bahan kurang yang Pak Ya rasa?
1: Contohnya lah, kalau dia campur dengan kelapa parut kan.
0: Baik.
1: Kelapa yang dah tak ada santan tu dia pakai.
0: Oh ya.
1: Ada banyak ni. Bukan dekat Perak lah.
0: Orang Perak tak apa itu ya. Orang Perak jangan.
1: Orang Perak okey.
0: Kalau pasal masak lemak ni, lemak betul-betul.
1: Ini bila kita makan katalah kuih apa, kuih yang hijau-hijau yang bergolek dalam kelapa tu kan. Rasa hampir.
0: Itu bawang Melaka.
1: Sebab dia dah gunakan kelapa santan tu untuk benda lain. Hampir ni disimpan dia buat kuih.
0: Dia guling-guling
1: pula. Dia gaul-gaul dengan gula, lepas tu dia pakai lagi.
0: Tapi saya nak cakap sikit lah pada orang jual nasi lemak ni Pak Ya. Kalau nama nasi lemak, mestilah berlemak. Kalau Pak Ya makan nasi putih dengan nasi lemak kan ada beza.
1: Ada beza.
0: Jadi janganlah kedekut, jangan nak buah santan tu.
1: Saya rasa nasi lemak ni sebenarnya dulu-dulu saya tak suka. Tapi bila saya dah tahu resepi yang buat betul-betul lemak tu, saya jadi suka kan. Tapi itulah yang nak lemak tu yang kita
0: tak dapat.
1: Tak dapat tu. Susah sangat kan.
0: Yalah. Bila dekat sekarang ni mahal.
1: Mahal memanglah mahal.
0: Tapi kan, kalau mahal kita bayar je lah. Masalahnya.
1: Benda senang dapat.
0: Ya. Bukan nak pergi manjat gunung. Kan? Okay, Yong Yati bayar. Sebelum balai tu Intan. Terima kasih Yong.
1: Jalannya sempit berbelok-belok. Tentu seram lagi bahaya. Rasa takut tak perlu ikut. Pilih satu yang lebih elok sebab kedekut nak jadi kaya atau sudah kaya jadi kedekut.
0: Dia bagi pantun 6 kerat dia kerat. Tu. Oh, ini pantun 4 kerat pula.
1: Okay,
0: bunga mawar batang berduri, mekar merah harum baunya. Sifat kedekut selimutkan diri. Siapa kita mengatur hidupnya?
1: Okey. Siapa kita mengatur hidupnya?
0: Puisi betul lah. Puisi betul pantun kamu.
1: Siapalah
0: ni.
1: Siapalah kita?
0: Siapalah kita mengatur hidupnya? Macam payah katalah aku dia sukalah.
1: Aku ni suka.
0: Bagi aku.
1: Dia rasa dia hebat, dia rasa dia kaya.
0: Dia tak tahu dia dalam poket dia untuk dia semua.
1: Betul lah.
0: Okey, apa kata Hashim Wang Batas saja, Pak ya?
1: Hashim Wang. Hashim Wang Batas.
0: Tapi tak bagi perenggan. Jenuh sudah baca.
1: Bukan berani, bukannya takut.
0: Ya.
1: Senyum simpul, ketawa berdekah. Dengan bini jangan kedekut, berilah duit menjadi sedekah.
0: Itu dia.
1: Ini betul. Bini. Selalu orang cakap kita nak buat apa pun dulukan keluarga.
0: Betul.
1: Kan?
0: Sedekah yang paling afdal tu keluarga, Pak ya. Kadang-kadang ada juga kita dengar kan, Pak ya. Kalau dengar orang luar ni bukan main lagi.
1: Main lagi belanja makan. Minum.
0: Aku belanja, semua aku belanja, satu meja aku belanja.
1: Bila bini nak ikut tak payah.
0: Bila bini
1: minum je dekat rumah.
0: Bila bini pesan apa, abang belilah ni roti canai sikit. Kan, kamu buat sendirilah.
1: Tepung ada ke?

0: sambung lagi Faya dekat kita punya buku hijau. So kita ke buka buku Elif Fazilah. Abang Din Cushion kata apa Faya?
1: Abang Din Cushion.
0: Terima kasih Abang Din.
1: Petang-petang makan biskut. Minum bersama kopi secawan.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita bersikap kedekut, itu orang nanti orang tak suka berkawan.
0: Ya, baik. Okey, yang kedua.
1: Pepatah bidalan menyebut melukut. Terlupa ayat untuk mencuba. Jangan amalkan sikap kedekut. Ditambah pula tamak haloba.
0: Pekis tu payah.
1: Tamak haloba.
0: Apa ya?
1: Ha?
0: Pekis tu.
1: Pekis lah. Dah lah kedekut. Tamak pula tu.
0: Aduh, tamak lain. Nanti kita buka apa ni? Tema tamak.
1: Tamak.
0: Kan? Hari ni kedekut. Okey, Kak Ani beban batu gajah. Okay. Assalamualaikum Ali yang Pak Ya.
1: Assalamualaikum Kak Ani. Okey. Masak nasi beras melukut, masak dengan sayur nangka. Hidup ini jangan kedekut, rezeki Allah dikongsi bersama.
0: Betul. Baguslah bantu-bantu koma ni kan. Ya. Ali pun suka tengok. Okey. Kak Yong Leha, Bandar Bala Putra.
1: Yong Leha.
0: Yong Leha. Okey.
1: Okey. Ada padi, ada melukut di semai orang di tengah sawah. Elakkan dari sifat kedekut. Belum tentu kita menjadi mewah.
0: Iyalah. Kadang-kadang orang takut kan duit dia keluar banyak.
1: Iyalah.
0: Itu antara kedekutlah, bukan duit. Maksud duit saja.
1: Kalau kedekut ni, orang kata kedekut pun tak jadi kaya. Mungkin juga kan.
0: Mungkin betul tu.
1: Tapi ada orang kata sebab apa dia kaya? Sebab dia kedekut. Ada juga.
0: Ada juga. Okey, pagi hari menjolok mangga, ada setengah buahnya tersangkut. Jangan kita merasa bangga dapat suami rupanya kedekut.
1: Suami
0: kedekut.
1: Itulah. Apa keperluan isteri? Kau ada gaji, kau belilah sendiri.
0: Berkira. Mohon jauhkanlah ya.
1: Iyalah. Eli dan Pak Ya bertugas di konti. Masing-masing dah makan tengah hari kot. Mereka berdua sama hati. Kedua-duanya tidak kedekut. Yang ni betul.
0: Betul. Betul. Amboi, tiba-tiba kita tu betul aja. Okey. Mona kata penat mikir je pantun yang Pak Ya.
1: Penat mikir.
0: Jangan ditinggalkan pantun dia ni. Okey, baca.
1: Orang Jawa memasang lukah. Bawa bekal pulut bersantan. Jangan kedekut hendak bersedekah.
0: Betul.
1: Itu adalah hasutan syaitan.
0: Ya. Dia menggaru-garu Pak Ya. Dia kata jangan bagi. Habis duit kamu orang. Okey, seterusnya.
1: Nangka dibelah ambil seulas. Sepiring biskut pula disua.
0: Ya.
1: Rahmat Allah rezeki meluas. Usah kedekut bolot semua.
0: Terima kasih. Penat mikir lagi sekali.
1: Ya, okay.
0: Sian dia kan.
1: Penat mikir. Okay.
0: Azwar kalau Kangsa. Terima kasih Azwar.
1: Okey.
0: Apa dia kata payah?
1: Tanam padi di tepi paya bila masak kita menuai.
0: Ya.
1: Kedekut simpan tak ke mana. Bagi sedekah rezeki melimpah. Macam tak kena menuai.
0: Tak kena juga. Anak itik berenang laju. Disuap ikan dia mengeluh. Kedekutnya bukan main-main. Nasi sebiji pun kira satu-satu.
1: Kena. Bawah ni kena
0: sikit.
1: Burung nuri hinggap di dahan. Petik jambu tak bagi kawan. Kedekut jangan sampai berlebihan. Rezeki kongsi baru seronok makan.
0: Ini betul. Ini betul. Saya setuju ni kan.
1: Siapa ni?
0: Azwar. Okey, ni pula ni. Adam dari Ipoh.
1: Adam.
0: Ni, jangan dengar nama Adam ni.
1: Ini kawan saya ni.
0: Oh, ya ke?
1: Adam Seruling ni.
0: Betul lah.
1: Makan roti dengan kaya. Buat rumah dengan butter.
0: Yeah.
1: Janganlah kedekut, jadilah seperti Pak Ya.
0: Pak Ya.
1: Terima kasih Pak Ya, hadiahkan saya kereta. Aduh.
0: Kereta apa tu?
1: Aduh, kereta lama lah.
0: Pak Ya bagi kereta ya.
1: Dengan ini,
0: Pak Ya tak
1: pakai. Kereta tak pakai. Saya suruh dia repair balik lah kan. Repair kau pakai je lah.
0: Tak apa, Pak Ya bagi dia motosikal. Okey, Khairul Azmi. Cicah biskut lawannya kopi. Cicah biskut lawannya kopi. Rendam sekejap, lupa nak sarapan. Kalau dah kedekut, tetap kedekut. Usah mengharap memang tak ada harapan. Tak kena juga kopi. Ni
1: kalau biskut tu patut kat depan.
0: Takkanlah kot.
1: Minum kopi cicah biskut.
0: Itu betul. Rendam sekejap lupa nak sarapan. Kalau dah kedekut tetaplah kedekut. Usah mengharap memang tak ada harapan. Tadi dia nak cepat kot Pak Ya. Dia nak cepat kot mengantar kan.
1: Okey,
0: baik, tengok lagi ni. Atas ni kiriman siapa ni? Moftah.
1: Moftah
0: Jaafar.
1: Buat biskut guna mentega. Rasanya enak, sedap dimakan. Jangan kedekut untuk belanja. Rezeki dapat kita kita gunakan.
0: Makan biskut bersama jambu. Ada ketupat, minuman sirap. Usah kedekut berkongsi ilmu. Pahala dapat sampai akhirat.
1: Kedekut ilmu lah juga.
0: Ya.
1: Makan biskut waktu pagi. Makan berseri semasa makan. Nampak berseri semasa makan. Orang kedekut tersangat rugi. Nikmat diberi tidak digunakan.
0: Asyik makan biskut je Mokhtar ni kan.
1: Yalah. Ayah. Betul lah. Biskut.
0: Nak makan biskut.
1: Makan mie ke?
0: Makan. Nak makan apa Pak Ayah? Pizza ke? Chicken chop lah ya.

0: Okey, kita baca bantu kiriman Haji Barudin pula bayar. Ni saya tengok dekat muka buku di Jelly pula bayar. Okey, dia kata apa tu Pak Ya?
1: Buah pinang. Buah pinang warnanya lebam.
0: Ya. Yeah.
1: Apabila dijemur dan dikeringkan, kedekut susah nak pinjam. Pelbagai alasan dia berikan.
0: Kedekut dipanggil juga bakhil. Bila berbelanja sangat berkira. Sifat tercela termasuklah bakhil. Di akhirat kelak akan dikira. Bakil-bakil-bakil aja lah ni. Okey, ni Mohtar Jafar kita dah baca tadi kan? Ke pantau lain ni?
1: Lain kot.
0: Oh, lain.
1: Buat biskut. Dah. Mentega.
0: Kan? Okey, okay. Tengok lagi Pak Soma.
1: Perahu. Okey, belum.
0: Pak Soma ya. Okey, Pak Soma.
1: Perahu nelayan dipukul ribut. Hanyut sampai di Pulau Bali.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau selalu bersikap kedekut, akhirat nanti diri sendiri yang rugi.
0: Ya. Yeah. Okey.
1: Patah dayung kemudi sangkut hanyut sampai pulau seberang. Tanda-tandanya orang kedekut.
0: Apa dekut tandanya?
1: Makan di kedai tidak ajak orang.
0: Yelah, tapi kalau ujung-ujung bulan bayar, nak ajak orang macam mana? Saya kalau kita pun cukup bajet je kan?
1: Saya teringat satu watak yang memang kedekut gila ni.
0: Apa dia?
1: Siapa ni cerita Alibaba Bujang Lapuk? Siapa si watak S. Samsudin? Berkira. Sign. Apa dia? apa ni IPA dia eh? Nak pinjam? Kena sign dulu.
0: Oh,
1: kontrak. Berkira berapa banyak dia dah pinjam.
0: Berbagilah.
1: Berbagi.
0: Iyalah kan. Itu ada beradik berkira susah juga. Tapi kadang kena berkira juga payah kan. Okey, kata Ya Salih pula. Dahan berangan jatuh tersangkut, ditiup angin jatuh melayang. Hidup jangan siasa kedekut, ibarat anjing dengan bayang-bayang. Kan? Ini pun dibahasa ni eh. Okey, Cempaka Biru. Terima kasih Cempaka Biru. Okay. Terima kasih Leha. Leha mesti dah baca tadi dah.
1: Ya ke?
0: Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Okey, baik-baik ya. Saya dah baca dah ya. Cuba tengok lagi dekat kita punya buku hijau. Buku hijau Pak Ya eh. Kita tengok Pak Ngalenggung.
1: Pak Ngalenggung.
0: Terima kasih Pak Ngalenggung. Apa nombor buku hijau Pak Ya?
1: 0102007055.
0: Okay, apa Pak Ngal cakap ni?
1: Okey. Minum pagi makan biskut sambil minum kopi cawan.
0: Yeah.
1: Jangan amalkan sifat kedekut. Sifat kedekut dibenci kawan.
0: Okey, Zulkifli Mak Top. Terima kasih Haji Zulkifli Taman Meru Ipoh. Dia kata dari lukut membawa halwa, tidak terperi hati menyambut. Perangai kedekut jangan dibawa, kemana pergi orang menyebut.
1: Okay,
0: tak nak lah orang labelkan kita bayar.
1: Yelah.
0: Kan?
1: No.
0: Orang labelkan kita sebagai kedekut.
1: Ada. Kalau nama tu pendek-pendek, dia sambungnya Mat Kedekut ke apa ke.
0: Jangan. Bukan payah kan.
1: Rasa takut
0: lekat nama tu.
1: Yelah. Rasa takut terkena sembilu. Tidak dihitung pedih di hati. Kalau kedekut, ingatlah selalu harta menggunung tak bawa ke mati.
0: Betul. Ini pula ni. Fauzi Nozi dia kata dari tadi berteka-teki. Cuma fikir nak bayar hutang. Belanja orang biar sekali. InsyaAllah banyak lagi rezeki kan datang.
1: InsyaAllah.
0: Kadang-kadang nak bayar bila kita hari ni kita belanja orang kan. Tak kisahlah makan ke apa kan. Tiba-tiba orang belanja kita pula.
1: Ya, betul.
0: Kan kita tak sangka. Tiba-tiba bayarkan bila kita nak pergi bayar kan. Dia cakap dah bayar dah bereh. Siapa ke yang membayarnya? Ada tadi tu, ada tadi tu bayar. Kena pula kita pula makan satu keluarga Pak Ya.
1: Yelah.
0: Ramai pula tu.
1: Saya pernah kena macam tu. Baru-baru ni lah kan.
0: Yeah.
1: Kita makan lagi. Kita sampai. Tengok orang tu. Pak Ya, apa khabar? Seronok jumpa Pak Ya. Okey lah. Kita pun okey lah dalam nama. Kita pun order. Elok habis order. Orang tu balik. Lepas tu bila dah kita nak balik, tengok-tengok. Dah bayar. Orang yang tegur kita tu. Yang dia makan tu, sikit.
0: Yeah.
1: Dia dengan isteri dia. Saya makan dengan lauk ikan apa ni lah kan.
0: Amboi Pak Ya. Dengan kambingnya.
1: Ikan ni lah.
0: Dengan
1: ikan
0: kepala kan. Ikannya.
1: Kita tak tahu pula dia nak bayar lah. Kita rasa macam alamak.
0: Bila fikir tengok, macam duit dia banyak keluar kan. Banyak kan kalau kita fikir kan.
1: Tak, kita rasa macam kita makan banyak, dia makan sikit. Dia bayar untuk kita.
0: Dia seronok.
1: Rasa macam terbuku hati pula.
0: Dia rasa seronok tu bayar.
1: Mungkin lah kan.
0: Tapi
1: rasa tak seronok kita.
0: Kita segan. Okey, apa kata Yaya bayar?
1: Dalam gua gelap gelita nak masuk terasa takut. Rezeki kita kongsi bersama. Hindarilah dari sikap kedekut.
0: Terima kasih Yaya. Dari Kampung Susun Salak. Terima kasih ayah ya. Dah saya bacakan ya. Baik, saya tengok lagi kalau tertinggal. Sebab dia pun kata dah penat daily apa ni. Aduh. Apa ni mereka pantun ni tanya okay, kan. Okey, tak apalah, mungkin kau ada idea di akhir-akhir rancangan ni.
1: Yelah,
0: fikir dulu ya. Fikir dulu. Okey. Ada masa lagi sikit masa lagi
1: kita juga pantun
0: sebab kita nak balik pada moh kita nyanyi lepas ni ya. Okey, talian kita berkelip-kelip ni. Siapa katnya?
1: Tak ada. Kita tengok.

0: Kalau telefon kita ni bayar yang di 05-5-5-8-5-9 Kalau tak ada, kami nak tutup sukan pantun kita untuk minggu ni, bayang kan?
1: Okay.
0: Okay, sebab kita rancangkan more kita nyanyi lepas ni. Okay, tengokkan ramai yang bagi pantun kita petang ni, Pak Ya. Terima kasih banyak untuk semua, Pak Ya, kan?
1: Ya. Yeah.
0: Menarik kan kita punya tema.
1: Sampai pening kepala nak memikir pantun tu.
0: Ya.
1: Susah nak fikir.
0: Ya, yang paling bagus, Pak Ya, kan? Semua ada bagi pantun yang beri manfaat.
1: Ya, kan? Nasihat.
0: Okay, kan? Jangan lupa pada minggu depan kita suka pantun lagi. Tunggukan apa temanya pula.
1: Apa tema lagi.
0: Okay, lepas ni kita ada apa, Pak Ya?
1: Kita ada muah kita nyanyi.
0: Baik. Okay. Okay, terima kasih semua yang bagi pantun ya. Kita rancangkan muah kita nyanyi lepas ni.

0: Hai, temani RMS. Ada? Kamu dengarlah segmen Moh Gebang bersama DJ Eli dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Dema, kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau. Perak FM Mendunia.
1: Pukul 4.3 minit petang, kembali bersama Eli dengan Pak Ya di Kuantik Pandai FM. Komo awesome, Pak Ya dan Eli pun awesome juga. Okey Pak Ya, kita seronok tadi baca pantun, kita makan kedekut Pak Ya kan. Macam-macam kita
2: tengok. Kadang-kadang benda ni kita baca macam kelakar pun ada. Tapi
1: ada kebenarannya. Ya Pak Ya. Okey, sekarang kita nak teruskan rancangan Moh Kita Nyanyi.
2: Okey.
1: Macam biasa Pak Ya, kita nak pelawa pelan-pelan kita yang mendengar siaran kita petang ni. Komo nyanyilah lagu apa pun boleh.
2: Apa pun boleh. Lagu orang putih ke, lagu Melayu ke, lagu India ke, lelaki nyanyi lagu perempuan pun boleh, perempuan nyanyi lagu lelaki pun boleh.
1: Jangan malu, jangan segan ya. Sebab kita bukan nak cari penyanyi Pak Ya.
2: Ya betul.
1: Kita nak cari siapa yang kau boleh menyanyi. Kalau cari penyanyi tu susah lah Pak Ya, kena ada uji bakat kan. Macam Pak Ya nak cari penyanyi pun kena uji bakat dulu kan.
2: Ya betul. Tapi saya rasa yang selalu yang call kita kebanyakannya bagus, boleh menyanyi. Cuma mungkin talian melalui talian ni mungkin dia lain sikit lah bunyi dia.
1: Tapi kan? Sebelum ni Pak Ya, kita ada Manis
2: One.
1: Tapi nampaknya Manis One ni kadang mengganggu pun kita ni kata. Kita bagi bebas aku nyanyi lagu apa pun ya. Okey. Kita Pak Ya di
2: 05 545 8559.
1: Moh Kita Nyanyi.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Jadi 05-5458-559. Ya, panggil kita yang pertama petang ni Pak Ya.
2: Siapa tu?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa ni?
3: Ni Kak Ajah Halijah dari Sungai Perak.
2: Oh, Sungai Perak. Ya.
0: Sungai petang ni macam mana? Kak Ajah Halijah, hujan ke, mendung ke, panas ke?
3: Panas.
0: Oh, ya. Okay. Tapi pun nampak dah mendung dah, Pak Ya.
2: Ha, dah mendung.
0: Mendung dia. Okey, lagu apa nyanyi petang ni, Kak Ajah Halijah?
3: Lagu Kenanganku.
2: Kenanganku, Jeffrey Dean.
3: Ya.
2: Yeah. Okey.
3: Keren ya.
0: Ya, boleh.
2: Boleh.
0: Okey, dah sedia dah ya?
3: Okey, dah sedia.
0: Baik, 1, 2, mula. Silakan.

0: Okey, okay, terima kasih.
1: Wow, santai je menyanyi ya.
2: Macam ada sejarah aja ni.
1: Iyalah, santai je Kak Ajar menyanyi kan. Okey, markah untuk Kak Ajar kita.
2: Saya bagi 7 markah untuk Kak Ajar.
1: 7 markah. Tahniah Kak Ajar. Okey, markah penuh 10 ya. Okey. 05
2: 5458559.
1: Ya.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi koma.

0: ramai yang suka berkaraoke ni Pak Ya. Kalau kat suruh karaoke tu memang dia bawa lagu dengan baik lah Pak Ya. Okey, kita panggil sos ni untuk petang ni. Pak Ya mesti kenal ni Pak Ya. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okay, Ain dia, Ain.
1: Gantang.
0: Ain ke gantang.
2: Okay. Gantang.
0: Baik, lagu apa nak nyanyi kan Ain?
1: Lagu dia, Dato' dia memang tak tahulah. Tapi memang biasa dengar lah lagu Dato' Sharif Aini tu.
0: Okey, okay. Kami nak dengar lagunya. Okey, dah sedia ke Ain?
1: Okey dah.
0: Baik, satu, dua, mula. Silakan.
1: Betapa hati tak

0: Sekianlah. Semoga.
1: Okey, tak apa Ain, tak apa. Ain nak bawa susah Pak Ya. Okey, tak apa. Okey, markah untuk Ain Pak Ya.
2: Okey, saya bagi 7 markah untuk Ain.
1: 7 markah untuk Ain.
2: Okey. Saya tahu lagu tu.
1: Baik, kita bagi markah berapa? Muhammad Isa Sabah, Tuan Haji Isa Sabah nak bagi markah berapa?
2: Oh, Tuan Haji Isa Sabah.
1: Okey, bagi markah ya. Okey, kita ada bagi sosnya petang ni Pak Ya. Siapa di sana?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang Cik
1: Andy
0: dengan Pak Ya.
1: Ini orang Kedah ni Pak Ya.
0: Kak Imah. Ya, Kak Imah Kubang Pasu.
1: Baik. Kak Imah lagu apa nyanyi petang ni Kak Imah?
0: Kak Imah bawa lagu Mahini Surat Man tapi tak ingat tajuk dia.
1: Mahini Surat Man? Haa. Okey, tak apa. Tapi kami dengar dulu nak.
0: Ya.
1: Okey, dah sedia dah ni?
0: Dah.
1: Baik. 1, 2, mula. Silakan.
0: Dah lupa lirik dah. Boleh nak lagu lain tak? Dah lupa lirik.
1: Tak apa. Kalau lupa, tukar lagu lain.
0: Macam mana? Rasa apa dah? Tak. Apa kena ambil lagu Datuk Cabang juga lah. Macam adik Ain tapi lagu lain.
1: Boleh.
0: Okay.

Dacă se sens, mercati de eu, era pe vremea, tu te-ai gândit,

0: Keadilan pada yang setia, walau sini tak
1: dah. Ya, terima kasih Kak Ima, Kubang Pasu, Kedah.
2: Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Manja aja suaranya.
2: 9 markah
1: saya bagi. 9 markah untuk Kak Ima kita. Yeah. Wow. Okey. Kata Muhammad Isa, Sabah, sedap suara penyanyi ni katanya. Okey, dia bagi 7. Okay. Khairi kata dia bagi 6. Okey. Okey, 05-5458-559. Ya, okey. Siapa nyanyi lagu apa ni lepas ni?

0: Okey, Pak Yan, nanti kita akan ikuti Warta Perak ya, Pak Yan. Macam biasa pada jam 4:30 minit petang. Dan asal kita masuk apa, Pak Yan?
1: 4:44 minit petang.
0: Ya, yeah, because Abang dari Ipoh. Ya, terima kasih banyak. Ramai yang menonton kita ketika ini, Pak Yan. Ya. Di TT Padang FM. Kata tadi kita buka dekat muka buku. Dah tutup dah. Dekat TT Padang FM, ya. Okey, Abah Syani kata, Pak Yan nyanyilah selagu katanya.
1: Pak Yan pula.
0: Nantilah.
1: Minggu depan.
0: Minggu depan. Oh, Pak Yan tak bersedia untuk
1: tak
0: minggu
1: bersedia.
0: Ni. Tak bersedia.
1: Saya kena bawa live band baru.
0: Banyak kena nampak live
1: sebab,
0: band
1: sebab saya selalu nyanyi Syah Slam yang main gitar.
0: Oh ya, yeah.
1: Bukan sebarang-sebarang.
0: Iyalah, bukan sebarang-sebarang kata Pak Ya. Tak main lah dia kalau tak ada ya. Maksudnya kena panggil Syah duduk sebelah Pak Ya.
1: Duduk sebelah.
0: Ya, yeah. Ataupun Pak Ya panggil umat basking ke. Kan kan banyak basking kat Ipoh.
1: Betul.
0: Ni kan Pak Ya,
1: nantilah kita panggil orang basking hari hujung-hujung bulan lah ya.
0: Ya, yeah, insyaAllah tamu kita dan Semang Seni Pak Ya.
1: Semang Seni.
0: Lama kita tak buka Semang Seni Pak Ya. Tapi minggu keempat setiap bulan setiap Rabu ya. Okey, dia 05 545 8559. Jangan malu, jangan segan. Ini dengan Pak Ia je dengar. Lepas tu kena pemarkah ya, kan. Terima kasih banyak yang masuk. Terima kasih Nazmi. Assalamualaikum. Abas Jani kata, Pak Ia kata minggu depan lah.
1: InsyaAllah
0: dia sediakan lagu. Lagu apa pun Eddie tak tahu.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ya, yeah, Moh Kita Nyanyi. 05-5458-8559. Ya, lagu terpulang lah pada koma.
2: InsyaAllah, apa saja.
1: Kalau Pak Ia lah selalu karaoke kan. Aha. Lagu apa yang Pak Ia selalu suka bawa lah?
2: Saya suka lagu-lagu lama. Contoh macam Ahmad Jaiz kan. Jeffrey Dean, Iramli. Itulah.
1: Ahmad Jaiz lagu apa, Pak Ia?
2: Lagu Majak banyak yang saya suka. Antaranya lagu apa, Lembaran Terakhir. Lepas tu yang
1: Lembaran Terakhir.
2: Lembaran Terakhir. Satu lagi yang tu, Tiada Maaf Bagimu.
1: Macam lagu-lagu Brori Marantika.
2: Ada juga, tapi saya bila lagu-lagu suara macam tu, saya suka dengar, saya tak suka nyanyi. Sebab macam contoh lagu Jamal. Saya nak ikut suara Jamal tu, bukan senang. Nak dapat ira-ira Jamal pun jadilah, tapi tak jadi.
1: Tak jadi. Okey, nampak talent kita dah clear nampak ya.
2: Okey, siapa tu?
1: Kita nak ke Water Perak dululah.
2: Okey.
1: Sebab dah lalang ni kan. Lepas tu kita akan ambil manggil ni. Okey, baik.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Warta Perak, 4.30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 4.30 petang. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedang bekerjasama dengan Persatuan Nelayan di Sabah bagi membawa masuk bekalan ikan ke Semenanjung untuk membantu menstabilkan harga pasaran. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu bukan sahaja membantu meningkatkan pendapatan nelayan Sabah, malah membolehkan pengguna di Semenanjung menikmati harga ikan yang lebih murah. Menurut beliau, antara spesies yang berpotensi dibawa masuk ialah ikan kembung dan beberapa spesies lain. Namun pelaksanaannya masih bergantung kepada aspek logistik serta kaedah penghantaran yang sesuai. Beliau berkata demikian selepas program Ramah Mesra Madani pengerusi LKIM bersama nelayan Perak Zon Utara di Sungai Betul Bawah, Tanjung Piandang. Majlis Lentera Batik 2026 membawa misi memperkenalkan batik Perak sebagai identiti seni tekstil negeri yang unik serta bernilai tinggi berteraskan sejarah, budaya dan kreativiti tempatan. Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mattaf berkata, program itu menjadi wadah yang menghubungkan tradisi dan inovasi selain memperkukuh penghargaan terhadap warisan seni tempatan. Menurut beliau, persembahan Adi Busana yang ditampilkan menerusi majlis berkenaan memperlihatkan bagaimana corak dan rekaan batik mampu menceritakan sejarah, identiti serta jati diri masyarakat. Beliau berkata demikian pada Majlis Lentera Batik 2026 bertemakan menyinari seni Adi Busana Warisan Perak di Kampus Sultan Azlan Shah UPSI Tanjung Malim yang turut diserikan dengan keberangkatan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Radio Televisyen Malaysia RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan penyiar awam itu sebagai platform utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 yang bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung kejohanan itu bukan sekadar mengenai bola sepak, malah menjadi medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang melalui sukan paling popular di negara ini. Menurut beliau, RTM akan menyiarkan ke semua 104 perlawanan selain menawarkan pelbagai kandungan sampingan dengan memanfaatkan teknologi serta platform digital bagi memberikan pengalaman tontonan yang lebih menyeluruh. Tambahnya, penyiaran Piala Dunia 2026 kali ini turut mencatat penjimatan kos apabila hanya melibatkan perbelanjaan sebanyak RM26.2 juta berbanding RM33 juta pada edisi 2022.
1: Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dah pun 4.36 minit petang kita di sana ya. Dan okay. Kita malung sekali lagi Pak ya. Asal kita masuk ke apa Pak ya?
1: 4.44 minit petang.
0: Di kawasan Mandat Lipo ya. Dan kita tengok lagi adakah Pak Su menanti talian lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, minta maaf Pak Su lama menunggu di taliannya. Aduh.
1: Lama.
0: Okey, petang ni katanya naknya lagu Dato' Jamal ya.
2: Keluhan perantau.
0: Itu dia Pak Yan nak pergi markah dekat Pak Su Asri kita ni. Baik.
2: Lagu ni Kak Ali kalau ada muzik syok
0: ni. Ya. Tak apalah. Okey. Okay. 1, 2, mula. Silakan Pak Su Asri.
2: Angin.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman.

0: Itulah Pak, hidup indah bila kita mencari keberkatan, keberkahan. Ya, okey, nampaknya dah sampai dah di ujung Rugasan Pak Ya di Konti Pada FM ni Pak Ya.
1: Yeah.
0: Tadi kita tengok kan kita dah buka tadi TikTok live Pada FM.
1: Yeah.
0: Ramai yang masuk. Tadi kita pun dah cakap bye-bye dah kat semua dah. Kan? Sebab kita nak tutup kita punya titi Pada FM ni kan.
1: Hari ni Alhamdulillah saya rasa antara hari-hari yang gembira dengan pantun-pantun yang orang bagi.
0: Ya. Yeah.
1: Kan? Banyak yang kita dengar macam kelakar tapi berguna untuk kita.
0: Betul. Mungkin agaknya suka kot dengan tema kedekut tu.
1: Yalah.
0: Nanti minggu depan kita tengok pula tema apa. Tadi ada yang kata tamak dekat bayang kan. Tamak lah kedekut. Mungkin agak jam depan kita buka tema tamak pula.
1: Kan? Ke tema yang menakutkan.
0: Apa dia?
1: Horror.
0: Boleh ke Pak? Kau beritahu Kak Eddie nanti.
1: Okey.
0: Ya Pak Ya. Okey Pak Ya, terima kasih banyak kerana dapat bersama kami di Pada FM Studio Biasa pada hari Rabu ni.
1: Okey.
0: Walaupun Pak Ya kata malu lah basuh bilik sejuk ni.
1: Tiba-tiba.
0: Kalau badan kita tak sihat, pertama sejuk lah rasanya.
1: Daripada panas masuk tiba-tiba sejuk kan.
0: Yelah. Jangan lupa komen minggu depan hari Rabu macam biasa. Okay. Kita akan suruh pantun dan juga moh kita nyanyi.
1: Terima kasih Eli. Terima kasih Pada FM. Terima kasih kepada semua yang menterjemahkan cita rasa ataupun idea-idea diorang melalui pantun-pantun yang dikirimkan.
0: Terima kasih sebanyak pernah kita yang memeriahkan suasana
1: kita. Betul.
0: Kita ni yang kata sebagai orang tengah ada Pak Ya.
1: Kalau tak ada diorang dengar kita tak tahu nak cakap apa.
0: Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak ya.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Saya doakan semua dalam keadaan sihat dan baik insyaAllah.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Ilya Bang aka Pak Ya.

0: 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
1: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, secara langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
2: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
2: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Lan Crystal,
1: DJ Eli Fazila.
0: Ya, assalamualaikum semua. Saya bertemankan saya Eli Fazila hingga jam 7 malam menemani koma dan segmen Mogebak edisi hari Rabu hari ini 10 Jun ya. Bawa kita ke 5.21 minit petang. Okey, nampaknya cuaca di luar dan bersama Hadi pun nampaknya nak hujan. Gelap dekat luar sana ya. Kadang-kadang cuaca tempat koma ketika ini ya. Tempat kita selepas petang tengokkan berpetir pada tempat di kawasan pendalaman ya. Malam pula tiada hujan untuk hari ini. Malam esok hari Khamis 11 bulan Jun, pagi pun cerah tiada hujan ya. Petang berpetir pada tempat di kawasan pendalaman, malam malam pula tiada hujan. Itu pandangan kita ya. Diperlukan oleh Map Malaysia. Okey. Kita berbagi bersama dengan Aida Jebat.

0: Gelombang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Khatma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Lepas tu bila dialek Perak ni kan Eli, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Timbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma aja.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM. Minggu ni kita tema kita
3: Cemburu.
0: Ikan ketutu, ikan selayang. Pandai masak, enak rasanya. Cemburu itu tandanya sayang. Cemburu buta, buruk jadinya.
3: Tarik-tarik nampak bayang. Bayang hilang ketika rambang. Cemburu itu tandanya sayang. Takut kasih terus menghilang.

0: Biz On Air di Perak FM.
1: Saya Kak Zai, orang panggil Kak Zai. Sekarang ni meniaga dekat Meru Perdana 1. Dia, kita jual lecikang. Lecikang homemade lah, buat sendiri semua.
2: Oh, buat sendiri?
1: Aku buat sendiri. Lepas tu, apa ni, kuih lompang, kuih lopis. Jualan saya yang ni je lah, kan? Dulu meniaga dekat dekat Maiden Meru sana. Hijrah kat sini lah kan, rezeki kat sini kot. Kat customer kat sana pun ramai, jadi dia orang pun ada dah mencari kat sini kan, dah tahu kita orang kat sini kan. Kut pun dah masa dah 14 tahun dah meniaga ni. Paling laris ni kira kuih lopis lah. Buat sendiri semua lopis. Memang original air pandan pun kira yang ni lah, yang selalunya yang cepat habis pun.

cuaca mendung lah, sangat mungkin hujan lebat lah kotnya. Dan dia beritahulah, ada suka mendengar je perempuan jalan jam katanya hingga ke kampung Melayu Sungai Rapat. Itulah ya, memang di Ipoh sekarang ni kalau petang nak pergi ke malam memang apa ni keadaan jalan raya tu banyak kenderaan. Tak faham pula kalau saya keluar pukul 7 malam nanti nak balik rumah kan. Sebanyak perjalanan saya nak ke rumah di Bandar Lahad Baru Lahad tu memanglah jam. Sebab apa? Selepas petang nanti kan pekerja-pekerja swasta pula keluar daripada tempat kerja masing-masing nak pulang ke rumah. Sabar je lah ya. Terima kasih banyak kepada Kak Asal sama Bertuah katanya. Taman Bertuah pun hujan Nelly katanya. Malam ni ada kuliah maghrib kat surau Taman Bertuah. Okay, terima kasih Kak Zah kita yang sudi berkongsi ya. Dia ada yang di dapur kita kini ya. Dekat pukul 6 dah ni. Ada yang kata nak masak untuk makan malam ya. Ada yang kata tempat kami ada pasar malam ni. Tak payah masak lah. Kita pergi kat pasar malam je boleh je lah ya. Terima kasih banyak Cik Manan. Cik Manan dari Sekincan, Selangor. Tadi dia kata cuaca di Sekincan ni katanya hangat memberengat. Panas lah kat Sekincan ya. Tapi di Ipoh hujan Cik Manan ni. Kita kan 5.50.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gianantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no friendly tap coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua. Berkita ke 5 minit petang. Banyak kawasannya hujan petang ni ya. Selamat memandu, terima kasih kerana milih Pandai FM sebagai teman pemanduan koma. Semoga selamat sampai semuanya. Selamat jam terakhir berjumpakan saya, Eli Fazilah pada petang ni ya. Ini dia Nabila Razali, lagunya Balas Baik.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Baiklah, sampai di ujung tugasan Elif Fazilah Hanafi untuk petang ni menemani koma segmen Moge Bang isi hari Rabu ya. Esok hari Khamis insya-Allah kembali lagi bertugas. Segmen yang sama Moge Bang hari Isi hari Khamis, jangan lupa. Esok dirancangkan Atma Bahasa dengan Bushi dan Bahasa Pustaka ya. Terima kasih banyak Tok Koma yang terus setia bersama saya sepanjang saya bersiaran petang ini bersama dengan Elia Buang tadi dari Pak Ya hingga jam bersama kita dengan 5 petang ya. Okey, dan esok kita bertemu lagi insyaAllah. Pasal ini rekan sukan Nana pula bersama Koma ya. Dan segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Rancangan Tausiah akan menyusul selepas ini. Jaga diri semua, jaga kesihatan ya. Dan insyaAllah kita temu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: 戏呀、啊。Sekarang kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Mencintai Rasulullah dalam Pembangunan Ihsan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yang telah pun dirakamkan di dataran Meru Raya Ipoh.
1: Dulu waktu masa anak Ustaz Somad lahir, masa anak saya lahir, saya sendiri yang mengazankan ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagi tuan-tuan yang dulu lupa atau belum mengaji atau tidak faham hadisnya, masa dulu anak kecil belum diazankan, balik dari sini jangan diazankan. Saya tak ingin tuan balik dari sini, anak panggil. Sini kejam. Allahu Akbar, Allah. Apa ayah ni? Dah semester 5. Apa maknanya? Menanamkan ini hukumnya baik, supaya nanti sampai masanya dia ingat, walaupun dia pernah tersesat jalan, dia tahu kemana akan kembali ke pangkal jalan. Walaupun dia pernah salah arah, dia boleh tahu dia akan berputar, berpusing, kembali ke pangkal jalan arah. Berputar, berputar, sampai akhirnya dapat jalan masuk. Berputar, tak dapat jalan masuk, berputar, sampai akhirnya menemukan jalan. Kenapa? Karena dia tahu jalan. Ustaz bercerita tentang siapa? Tentang kami masuk tadi lama, sampai akhirnya menemukan jalan. Kenapa? Karena ada yang membimbing, ada yang menunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim adalah pondasi dasar utama Islam. Pilihlah Islam. Memilih suami, akidah. Memilih istri, akidah. Memilih pemimpin, akidah. Memilih wakil, akidah. Memilih apapun juga, tak lain tak bukan, pondasi utama. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya, sebab kita bagi tazkirah ini kadang di atas stage suara jelas, strong benderang. Jamaah diam saja. Rupa diam tak jelas. Selesai tazkirah, engkau dengar apa kata ustaz tadi? Tidak. Kenapa diam aja? Biar cepat selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diajarkan Nabi untuk membina insan sama seperti membina sebuah binaan. Dasar utama, setelah dasarnya kuat, barulah dipancangkan tiang. Tiang, masya Allah, di hadapan kita ada tiang yang kokoh berdiri. Apa tiangnya? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Tak terhitung berapa banyak puan, perempuan yang berkirim WhatsApp, berkirim message, berkirim SMS kepada saya. Tak terhitung banyaknya. Ustaz Somad, bagaimana suami saya tak sembahyang? Saya pun bingung. Kenapa awak hendak nikah dengan dia dulu? Apa balasan Ustaz? Kata saya, ini bukan tanggung jawab kamu, wahai perempuan. Bila suamimu tidak sembahyang, itu sama dengan dia tidak ada tiang. Di mana tempat tersangkutnya dinding? Di mana tempat tersangkutnya atap? Bagaimana mungkin sedekahnya diterima Allah? Bagaimana mungkin hajinya mabrur? Bagaimana mungkin wakafnya makbul? Karena tidak ada tempat bergantung. Kita lihat ada binaan yang kokoh di hadapan, di samping, di belakang kita. Bagaimana itu ada dindingnya, ada atapnya? Karena ada tiang. Kalau sudah tiang tumbang, maka tumbanglah segalanya. Maka binaan insan, membina insan yang kedua adalah as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Alhamdulillah. Manakala saya tanya, nanti kita tazkirah selepas maghrib apa selepas isya? Kita tazkirah selepas isya. Kenapa tidak selepas maghrib? Kalau kita buat selepas maghrib tazkirah, masjid memanggil salat isya. Salat isya tinggal, tapi kita salat isya. Di mana jamaah salat isya? mereka sholat isya di padang, di masjid, di surau, di musalla. Mereka datang semuanya. Yang meninggalkan sholat, yang meremeh-temehkan sholat, menganggap sholat tidak ada apa-apanya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'uzubillah. Oleh sebab itu, para suami, para lelaki, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, selepas mendengarkan tazkirah Ustaz, suami saya sekarang sudah sholat. Dulu dia tak sembahyang. Tidak, tapi lepas mendengarkan tazkirah Ustaz, dia sudah sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Jumat. Kamu kenapa tak sholat? Saya dah sembahyang Jumat Ustaz. Laki-laki bukan sholat Jumat. Masih syukur alhamdulillah saya sembahyang Jumat. Kawan saya tak sembahyang sama sekali. Ini tak betul. Memandang urusan dunia memang, kalau nampak orang yang terlampau tinggi, jangan kita pandang mendongak, kita akan sesak napas. Dalam urusan dunia, pandang ke bawah. Bersyukur kita datang ridho kepada Allah. Tapi dalam masalah urusan akhirat, pandang ke atas. Yang baru sholat Jumat, pandang sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat tahajud. Yang sudah sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pandang ada yang mampu sholat duha, sholat tasbih, sholat wudu, sholat tahajud, sholat witir. Bagi yang sudah sholat-sholat sunat, pandang yang mampu membaca Quran. One day, one juz. Satu hari, satu juzuk. Bagi yang sudah membaca Quran, pandang dengan yang banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tiang utama sholat. Andai tidak mampu sholat berdiri, duduk di kerusi. Duduk di kursi pun tidak mampu. Berbaring di atas tempat tidur, miring arah ke kiblat. Andai miring ke kiblat pun juga tidak boleh. Telentang, kedipkan mata, solat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mata pun tak mampu berkedip. Kita solatkan ramai-ramai. Tegak, duduk, miring berbaring, telentang. Habis sudah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak solat, meninggalkan solat? Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan sholat. Karena kata Nabi SAW, man taraka sholat, sengaja meninggalkan sholat. Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama. Na'uzubillah. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu ingkar, mengejek sholat, mengolok-olok sholat, kafir dia. Orang yang kafir, empat gugur. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lalu jenazahnya di Perak ada sungai. Ah, udah tahulah tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini tiang yang paling utama. Makanya anak sudah disuruh salat. Muru auladakum bisalah. Suruh anakmu salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun sudah disuruh salat. Wadribuhum fil asrah. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Tapi bila saya sampaikan hadis ini pada puan-puan, pada perempuan, apa kata mereka? Ustaz Abdul Somad, menyuruh anaknya senang saja, menyuruh bapaknya yang payah. Na'uzubillah. Suruh 7, pukul 10. Bila umur 7 tahun sudah disuruh, padahal solat itu ada membaca Al-Fatihah, padahal dalam solat itu ada membaca surah-surah, bagaimana mungkin anak itu hafaz umur 7 tahun? Kerana bundanya selalu membacakan di tengah malam, sebelum tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ini tidak ada yang pernah menghafaz Qul huwallah. Hampir tidak ada dari ujung ke ujung, dari depan, hadapan, belakang. Tak ada di antara kita yang menghafaz Qul huwallah. Kenapa kita boleh hafaz Qul huwallah? Kita hafaz Qul huwallah bukan karena membaca, tapi karena mendengar. Bunda, membaca qul huwallah kita dengar, ayah membaca qul huwallah kita dengar, salat di masjid imam membaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad didengar, maka Fatihah kita dengar, qul huwallah kita dengar, inna a'tayna kita dengar, wal asri kita dengar. Itulah mengapa anak tetap dibawa ke masjid, karena untuk mendidik, mengajar dia, menegakkan tiang, karena pondasi sudah kuat. Pondasi la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Selepas itu barulah tiang. Tiang mesti ada. Karena kalau tidak ada tiang, roboh, tumbanglah bangunan. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiangnya dua. Tiang yang pertama salat. Tiang yang kedua adalah perempuan. Yang kedua ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah dari ulama. Apa kata ulama? An-nisa, an-nisa, perempuan. Imad, tiang. Perempuan adalah tiang. Imad, tiang. An-nisa, perempuan. Imadul bilad, tiang negeri. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuan ini baik, kalau tiangnya baik, maka binaan akan baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau perempuan rosak, maka binaan pun akan rosak. Ini lelaki-lelaki yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang taat-taat. Ini pastilah laki-laki yang lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada laki-laki yang lahir dari laki-laki? Tidak ada. Oleh sebab itu Allah mengharamkan LGBT. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Ada satu kampung negeri bernama Sadum. Dari kata Sadum, kampung Sadum, perbuatan mereka itu dinisbatkan kepada Sadum, sodomi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu keturunan kita dari LGBT yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian tanah naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim. Kami hujani mereka bihijaratin, dengan batu-batu, min sijilim mandud, dari tanah liat yang dibakar di api neraka. Hancur mereka. Kampung Pompei yang hancur binasa, mereka dikutuk Allah menjadi batu-batu semuanya. Rata mereka dengan tanah. Bahkan air laut itu amat sangat masin. Dikatakan Dead Sea, laut mati. Bahrul Mayit, laut mati. Karena tidak ada yang boleh hidup di dalamnya. Hari ini Jordan sebagai bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Meskipun benihnya baik, tapi ditanam di tanah yang tidak baik, akan menumbuhkan yang tidak baik. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman, bunga yang mekar, harum semerbak. Bunga mawar melati dicium harum bukan main. Tanah yang tandus, gurun pasir Sahara, menumbuhkan tanaman yang tajam berduri. Baunya tidak harum, dicium hidung pula bengkak. Na'uzubillah. Oleh sebab itu maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang tidak sedap dipandang mata, tak ada harum semerbak dan tak ada manfaatnya. Selepas bercerita tanah, Allah pun bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh. Mengapa ketika Allah bercerita tanah, selepas itu bercerita tentang Nabi Nuh? Apa hubung kait antara tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata Nabi Nuh benih yang baik, tapi ditanam di tanah yang tidak baik, lahirlah tanaman, tumbuhlah tanaman yang tidak baik. Tanaman itu bernama Kan'an. Kan'an yang derhaka. Kenapa? Karena lahir dari perempuan yang derhaka. Tapi insya Allah, perempuan-perempuan yang hadir malam ini adalah perempuan yang solihah-solihah insya Allah. Amin. Dari rahim kalian akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa, alim ulama. Dari rahim kalian akan lahir para dokter, para lawyer, para siswa, para penuntut. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina. Berikanlah kepada kami pasangan hidup wa dzurriyyatina, dari pasangan hidup itu lahirlah keturunan. Qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Kadang mata kita ini panas, mata ini panas, tidak dapat tertidur lelap. Tapi ada saatnya mata terasa sejuk. Perempuan ingin matanya sejuk, dia potong timun, dia letakkan di mata. Kenapa awak potong? Qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Bukan itu maknanya. Melihat anak pakai baju Melayu membawa Quran pergi ke surau, pulang ke rumah malam Jumat dia baca surah Al-Kahfi, selepas salat dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang menyejukkan mata kita. Tak ada gunanya kereta yang besar, harta melimpah ruah, tapi manakala menengok dia memakai celana pendek, melihat dia berseluar pendek, melihat dia tidak menutup aurat, panas mata kita. Yang kita inginkan adalah qurrata ayun, sejuk di pandangan mata, menenangkan jiwa. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Pertama, pondasi dasar mesti kuat. Setelah pondasinya kuat, tiangnya mesti kokoh. Tiang pertama salat, tiang yang kedua perempuan. Binaan kita lanjutkan. Malam ini kita sedang membina apa, Ustaz? Hotel ke office, terserah. Yang penting adalah insan. Yang kita bina ini adalah insan. Binaan yang kokoh. Siapa yang membinanya? Insan. Membina binaan susah. Tapi ada yang lebih susah. Membina insan. Kalau bangunan yang kokoh ini lapuk, retak, kita ganti dengan binaan yang baru. Hotel-hotel di Masjidil Haram setelah 50 tahun ratakan dengan tanah. Hotel-hotel di Masjid Nabawi, di persekitaran Masjid Nabawi sekian puluh tahun, hancurkan, ratakan dengan tanah. Bila salah membina, boleh dihancurkan. Bila retak, boleh ditumbangkan. Tapi kalau manusia yang salah bina, rosak akidahnya, rosak imannya, tidak mungkin kita suntik mati, tidak mungkin kita injeksi mati, tidak mungkin kita binasakan. Oleh sebab itu maka malam ini tajuk yang diberikan oleh yang memberikan usulan tajuk ini, Masya Allah, Tabarakallah, dia berikan tajuk yaitu membina insan mengikut mencontohi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantainya sudah kuat, sekarang tiangnya sudah, apanya lagi? Atap. Apa itu atapnya? As-siyamu junnah, mesti banyak siam. Puasa junnah. Junnah adalah atap. Orang kalau berperang, dia mesti pakai baju besi. Baju besi itu disebut dengan junnah. Kalau tangan yang terluka, tidak apa-apa. Kalau kaki terkena panah, tidak apa-apa. Tapi dada mesti ada junnah. Sebab kalau tidak ada junnah, tombak akan mengena jantung dan orang akan mati. Orang polis yang memakai baju besi itu sebenarnya yang dijaganya adalah jantung. Karena jantung yang paling penting, sangat penting bagi manusia adalah jantung. Kalau sudah jantung terkena anak panah, terkena peluru, pasti akan mati. Makanya kita mendengar, mana Tuan Fulan? Kemarin kita tengok dia masih sehat, dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Kena sakit jantung. Ada orang, kenapa dia meninggal? Karena gatal-gatal. Tak ada. Karena jantung. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam segumpal ini baik, dia akan sehat. Kalau jantungmu sehat, otakmu sehat, matamu sehat, kakimu sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, maka yang lain pun ikut menjadi rosak. Wajahmu pucat, badanmu lesu, lemah, tidak bersemangat. Makanya jantung mesti sehat. Orang yang sholat sujudnya lama, sebenarnya dia sedang menurunkan darah dari jantung ke otak. Jantung menyemburkan darah, darah dari jantung naik ke otak. Tapi karena dari bawah ke atas dia lambat, ditambah lagi makanan-makanan kita, kolesterol, lemak, minyak, gula. Masukkan gula ke dalam darah, masukkan minyak ke dalam darah, darah menjadi beku. Begitulah darah lambat. Tapi Alhamdulillah, Allah menyelamatkan manusia. Darahmu lambat menyembur dari jantung ke otak, dibantu dengan ruku. Saat engkau ruku, saat engkau sujud, semakin lama bersujud, terasa darah mengalir dari jantung ke otak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seelok-elok sujud 7 tasbih. Kalau tidak sanggup 7, 5. Kalau tidak sanggup 5, 3. Lalu apa yang dilakukan umat Islam hari ini? Satu dengan satu kali nafas. Bukan manfaat yang didapat, mudarat yang didapat. Dunia tidak dapat, akhirat melayang. Tapi orang-orang Islam yang khusyuk dan tawadu, badannya sehat, fisiknya sehat, hatinya sehat, jantungnya sehat, otaknya pun sehat, dasarnya sudah sehat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiangnya sehat karena ada tiang perempuan soleha dan tiang solat, atapnya yang melindunginya. Kalau baju besi melindungi jantung, maka rumah tiang akan lapuk karena hujan, tiang akan rosak karena panas. Tapi karena ada atap di atas, atap naungan itu adalah siam. Nabi yang berkata, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah pelindung, puasa itu adalah atap, puasa yang melindungi kita. Kalau sudah orang berpuasa, maka dilindungilah dia, maka diajarkan puasa akil baligh. Wahai puan, berapa kali engkau sudah meninggalkan puasa? Wahai laki-laki, ingat, kalian seorang anak laki-laki, saat kalian menjadi seorang laki-laki, bunda, ibu meninggalkan puasa sebanyak 90 hari. Saat kalian dalam kandungan, maka ibu tidak bisa berpuasa 30 hari. Lemah badannya. Apa kata Allah tentang perempuan yang mengandung? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana lemahnya? Aku bisa bercerita. Tapi nanti kalau saya ceritakan banyak yang tak percaya. Macam tahu aja Ustaz Abdul Somad ini. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kami laki-laki hanya lemah saja. Tapi perempuan yang mengandungkan anak, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Mereka tidak puasa 30 hari karena engkau ada dalam rahim mereka. Setelah engkau lahir, mereka juga tidak boleh puasa karena menyusukan anak 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun menyusukan anak. Maka saat itu 30 hari dalam kandungan. Setelah engkau lahir, menyusu pada ibu, 30 hari tidak puasa. Tahun berikutnya, tahun kedua, 30 hari tidak puasa. 30 hari dalam kandungan, 30 hari menyusukan tahun pertama, 30 hari menyusukan tahun kedua. Saat akan mengganti mengqadha puasa pun tidak bisa. Kenapa? Karena adikmu pula datang menyusu. Betapa engkau sudah berutang budi pada mereka. Malam ini Al-Faqir Abdul Samad sedang mengingatkan laki-laki yang perkasa, yang gagah, yang kuasa. Sesungguhnya engkau berhutang 90 hari pada mereka.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yo, terima kasih terus dengarkan Perak FM. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi. 7.04 minit malam ketika ini. Untuk edisi 10 Jun 2026, hari ini Rabu bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Versi ruangan atau koma, anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 7, sehingga jam 12 tengah malam. Dan baru saja ditemani anda, menemani anda sebentar tadi, mesti ruangan Moh Gebang dari jam 2 petang sampai 7 malam. Ya, ada juga sesi berpantun bersama Pak Ya Ili Fazilah Hanafi telah pun menceriakan petang koma. Diharapkan terus bertemankan anda juga sehingga ke penghujung siaran. Pastinya ada hiburan dan juga informasi dikongsikan untuk anda. Baik, untuk yang berada dalam perjalanan ketika ini, nak dipesan supaya berhati hati-hati memandu, kerana kalau di Ipoh ni hujan masih lagi mencurah-curah membasahi bumi. Jadi untuk anda terutamanya yang sedang memandu, diharapkan memandu dalam keadaan berhati-hati, jangan gopoh-gapah bila hujan. Pemanduan kita, orang kata, pandangan agak terhad, jalan raya pun licin, jadi ekstra berhati-hatilah. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Di jam pertama ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya. Tukar macam mana?

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Baik, terus dengarkan Perak FM dah pernah 7:09, 1 minit malam. Nah, suka nak kongsikan kepada anda mengenai amaran ribut petir yang mana dijangka sehingga pukul 9 malam ini. Laporan dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk negeri Perak melibatkan daerah Gerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan Batang Padang. Jadi untuk informasi lebih lanjut lagi, untuk banyak lagi informasi terkini, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM. Dan untuk seketika nanti, sama-sama kita bersiap sedia untuk mendirikan solat, untuk kita tinggalkan seketika urusan dunia dan kita penuhi panggilan ilahi. InsyaAllah untuk jam 7:29 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh, dan jam seterusnya dan selepas itu kita akan ikuti bacaan Al-Quran menerusi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM, tukoma je.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1:30 tengah hari dan ulangan pukul 6:30 petang. Tausiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mujadalah ayat 1 hingga 3.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qad sami'a

Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, mengenai suaminya sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Orang-orang yang ziharkan istrinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya, mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: Dan orang-orang yang ziharkan istrinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan bahawa istrinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua, yakni suami isteri, bercampur. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran

0: Yo, jangan lupa untuk berbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap selawat yang dilafazkan menjadi asbab ketenangan hati, kelapangan rezeki dan keberkatan hidup. Insya-Allah. Amin. Dah pada 7:47 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam Yob Yong. Bersi ruangan atas koma malam ini anda bertemankan Nana sehingga jam 12:30 malam. Dan pastinya malam ini sedikit sejuk kerana kebanyakan daerah di negeri Perak alhamdulillah hujan ya malam ini. Jadi sambil-sambil kita layan sejuk malam ini untuk jam seterusnya, apa kata kita sertai ruangan seleksi pendengar dengan menghantarkan melalui kiriman WhatsApp, kaburkan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirimnya. Lagu apa yang sedap kita layan malam ini kan untuk memenuhi ruangan seleksi pendengar. Yang mana seleksi pendengar kan terus menceriakan malam anda dari pukul 8 hingga pukul 10 malam. Jadi untuk menyertai seperti biasa, seperti yang Nana kabarkan tadi, ruangan seleksi pendengar menerima kiriman WhatsApp daripada anda. Nombornya 011-010-200-7055. Layan terus Perak FM semestinya. Terkoma je.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Lagi payung, jangan tak payung. Payung ni bukan semata nak digunakan semasa hujan, tapi payung ni kita nak siarkan belanja lagu pilihan pendengar. Dah masuk ke jam seterusnya, 8 malam hingga 10 malam, kita akan berhibur bersama pilihan lagu pendengar. Okey, jom malam ini kita mulakan dengan lagu yang menjadi pilihan hadir di WhatsApp malam ini. Pakcik Bahari dari Batu Gajah nak dengarkan lagu berjudul Tiara, persembahan dari kumpulan Chris. Semoga terhibur lah ya, katanya untuk semua pendengar Perak FM malam ini. Dan juga lagu pilihan Muhammad Azizi dari Kampung Pisang Batu Gajah nak dengarkan lagu dari kumpulan Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Yang lain jangan lupa untuk hantarkan lagu pilihan anda, busi ruangan seleksi pendengar 010-2007-055, nombor WhatsApp yang boleh anda hantarkan pilihan lagunya untuk dikudarakan malam ini. Layan terus seleksi pendengar untuk kau maje.
0: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: jangan tak apa cinta.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Selamat memandu. Di samping berhibur bersama Perak FM. Terima kasih kerana setia bersama Perak FM.

Terus menceriakan malam anda dengan seleksi pendengar menyiarkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Okey, jom kita nak teruskan lagi ruangan seleksi pendengar dengan menyiarkan lagu pilihan pendengar seterusnya dari kiriman Cho Ibah dari Bidor yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Screen Tak Suka Tak Apa. Tapi sebelum tu, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh pukul 8.44 minit malam. Jadi bolehlah kita bersiap sedia untuk mendirikan solat fardu isyak sekejap lagi. Dan selepas itu kita akan ikuti ruangan ilmu menerusi rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya malam ini Usrah di Rumah atau Usrah di Masjid. Pengisiannya sebentar saja lagi. Terus layan Perak FM semestinya untuk koma saja.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendaraan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Perak FM, hiburan berinformasi.
6: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
5: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, yaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi SAW mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti, insya-Allah.
1: Masa sebentar nanti tepat jam 8.44 minit malam, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, masya-Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya, saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Almaklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput, mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah, apa saja dari segi literatnya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya, dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taqwa Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya. Sebenarnya di perasaan untuk koma aja. Dapat 8.57 minit malam. Selamat mendirikan solat fardu isyak juga ya buat muslimin dan muslimat yang mana sebentar tadi tepat 8.44 minit malam telah bermasuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik saudara, ruangan selisih pendengar akan diteruskan lagi di jam seterusnya yang Nana akan kudarakan nanti lagu-lagu pilihan pendengar. Kejap saja lagi ya. Antaranya lagu yang menjadi pilihan malam ini, selepas berita nanti akan Nana siarkan lagu permintaannya, ada dari kiriman Kak Hazli Zabaha, Ina Batu Gajah dan yang lain juga akan Nana siarkan lagu pilihannya. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan informasi untuk koma je.
4: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
5: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
6: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
5: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau Ropi tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, Ropi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat. DJ Puta.
3: Seleksi di Perak FM, hiburan.

Selamat malam, Yub Yun. Baru saja diberikan lagu persembahan dari Suhami Mior Hassan, lagu berjudul Misteri Cinta, lagu pilihan Ina dari Batu Gajah. Semoga Ina terhibur malam ini mendengarkan lagu permintaannya dikeudarkan musi ruangan seleksi pendengar. Sebelum itu telah pun kita dihiburkan lagu dari persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu berjudul Syukur, merupakan lagu pilihan Kak Azliza Baha dari Tasik, Ipoh. Okey, jadi semoga anda semua terhiburlah ya mendengarkan lagu-lagu yang dikeudarakan seronok kan dengan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Jadi kalau kata tak seronok lagi, tak suka juga macam mana, teruskan aja dengar Perak FM. Kalau rasa tak puas hati, ada lagi lagu yang nak dengar ni, nak lagu best yang nak kita kudarakan malam ini, jangan malu, jangan segan, hantar je ke WhatsApp Perak FM. Kabarkan lagu pilihan anda pula, lagu apa yang best sangat tu untuk kita layan malam ini menerusi ruangan seleksi pendengar. Sekali lagi nombornya 010-200-7055. Jom kita teruskan lagi ruangan seleksi pendengar, yang mana ruangan seleksi pendengar akan tamat pada pukul 10 malam. Untuk pilihan seterusnya, kita ada kiriman dari Abdul Halim bin Mak Desa dari Taiping, Perak, nak dengarkan lagu dari persembahan Rahim Makruf, lagu berjudul Usang. Lagunya sekejap lagi akan anda kudarakan. Dan juga ada pilihan Kak Azir Rozia malam ini nak dengarkan lagu berjudul Memori Duka dari Sons of Adam untuk semua sahabat CJU dan pendengar Perak FM. Layan terus Perak FM, seleksi pendengar untuk koma je.

dan Kapilah dengan lagu Apa Penghujungnya merupakan lagu pilihan Hafizan dari Batas Raja. Yang nak dengarkan lagu tersebut dikeudarakan malam ini ditunjuk kepada Pak Su Hashim Wang Batas Raja, juga kepada isteri tersayang, tak lupa juga buat pendengar Perak FM. Dan seterusnya kita rancangkan lagi malam ini dengan lagu pilihan pendengar seterusnya, walaupun kita dah berbaki lebih kurang tak sampai 15 minit lagi menuju ke pukul 10 malam, di mana kita akan berhenti untuk seleksi pendengar pada pukul 10 nanti. Dan sebelum itu kita keudarakan lagu pilihan pendengar. Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai nak dengarkan lagu dari Anis Suraya, Hadirlah Kasih. Dan selepas itu lagu Mantashaw dari Bercam nak dengarkan lagu dari kumpulan Ellie Cat, Layang-layang Terputus Talinya, ditujukan buat Aiman Hakimi dan Nur Ain Chom. Semoga terhibur. Layan terus seleksi pendengar.

0: e-commerce.
1: Eh, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Eh, rahsia? Ah, cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ah, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Pit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
5: Kemudian.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Selamat memandu.

0: Selamat malam, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi di mana juga anda berada ketika ini. Anda nak harapkan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan kami di sini terus menghiburkan anda di malam begini, mungkin menemani anda yang masih belum nak tidur lagi, kan? Terkebil-kebil matanya. Kenapa itu? Teringatkan apa? Apapun, semoga malam ini anda dapat rehat yang cukup, ya. Supaya esoknya, insyaAllah, moga dikurniakan rezeki untuk kita jalani kehidupan esok dengan baik dan bersemangat. Okey. Dan selepas ini kita nak dengarkan lagi lagu yang akan menghiburkan anda. Ada Sufian Suhaimi, Menggenggam Bahagia. Juga ada Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Tapi sebelum tu, Dana nak kongsikan juga kepada anda, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan Tausiah Edma Al-Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2020 jam 5 petang hingga 9 malam, dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Perikat Kebangsaan pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi Tausiah Edma Al-Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Terus layan Per FM semestinya untuk komaja.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: RFM, hiburan berinformasi.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang roh kesempatan tu.
3: Dimensi

0: Baru saja diberikan lagu dari kumpulan Raja Setia. Terima kasih terus setia bersama Perak FM yang terus menemani anda malam ini. Selamat beristirahat juga buat anda yang mana sedang bertugas. Selamat bertugas ya. Sambil itu terus dihiburkan lagu-lagu terbaik untuk koma aja. Baik, dan anda kongsikan juga kepada anda iaitu mengenai burnout. Apa itu burnout? Burnout ialah satu keadaan keletihan fizikal, emosi dan mental yang berlaku akibat tekanan berpanjangan. Ianya boleh dielakkan dengan mengamalkan beberapa langkah dalam kehidupan seharian kita, iaitu pastikan tidur berkualiti 7 hingga 9 jam sehari. Juga perlu disusun semula keutamaan dan elakkan mengambil terlalu banyak tanggungjawab serentak. Perlu lakukan aktiviti yang menenangkan seperti membaca, berkebun, bersenam dan beribadah. Seterusnya, perlu jaga kesihatan mental melalui pemakanan seimbang, minum air yang cukup dan aktiviti fizikal ringan dapat membantu meningkatkan tenaga. Ya, dan perlu juga kita ni tetapkan sempadan, belajar mengatakan tidak apabila perlu dan asingkan masa kerja dengan masa peribadi. Jika perlu, ambil cuti atau berehat seketika walaupun singkat, ia boleh membantu memulihkan fokus dan emosi. Jadi selamat beristirahat, selamat bertenang-tenang malam ini. Semoga lagu-lagu yang disajikan malam ini juga sedikit sebanyak dapat orang kata menenangkan malam anda. Dan sebenarnya berehat ni kan bukan satu tanda lemah, tetapi sebagai sebahagian daripada usaha untuk terus kuat dan bersemangat. Baik, sebentar nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM, dan selepas itu jam seterusnya anda akan terus disajikan dengan lagu-lagu hiburan tanpa henti menerusi ruangan Zone Music. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di Saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemah dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemah.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah, Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Kita akan melalui pejabat turisme Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti Travel Agent, KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: Barisan Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menurut Timbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di lebuh raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salehuddin dari Pusat Berita.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Tan Sri Rashid, cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Terima kasih untuk Yub Yung yang sehingga ke saat ini masih lagi dengarkan Perak FM Mesti Ruangan Arte Koma untuk edisi hari ini 10 Jun 2026. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan, Gadingan Search dan Wings, lagu Berjodoh Geburuh, itu merupakan lagu terakhir yang dapat Nana siarkan malam ini Mesti Ruangan Arte Koma. Dan insyaAllah esok Perak FM kembali bersiaran seperti biasa, dimulakan dengan segmen Gegar Pagi. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Selamat beristirahat. Moga mimpi yang indah. Esok kita kembali jalani hidup kita sebaiknya. InsyaAllah. Layan terus Perak FM. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk komen.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya.

Gajah ini dengan Alif Zain Alif dan semua frekuensi di seluruh negara termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Bagi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dah semalam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta.

Persembahan Kemenangan Kristal dengan Lock Over. Nombor kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng berhantar tu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda, untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Encik Burger bersama dengan rakan-rakannya Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syah Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chok dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda, Sabah. Apa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Merah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak, kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamaah Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isha Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, sebab lagi Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mistik, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng buruh hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan tanggungjawab yang yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan.

Kelantan, Abang Rela yang sedang beronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru. Lagu cerita Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sarah Yaakob. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Ia menjaga sepadan-sepadan negara juga. Selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Mawak Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syai, Datuk Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumaid, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melapor dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kita assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu. Luncur.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu cubitan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya, Marsa Saleh, ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak, mantap pilot darat, pam-pam-pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, AP Acha, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Man Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul hadir, Arifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Sawadikam, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul Sofi, ada Duben Hussein, Abang Lori S, guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih hon tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Asal sekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruhan tu, bertemu dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Zaid Alif. Semua okey ya, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu, biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian lah, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan dan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambangnya, Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazila, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur, pom pom pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Bila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda,
pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup saya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini, lagu ciptaan Mana Dengar, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Komrad Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi bujuk katil, rindukan seseorang. Apalagi zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, beritahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak. Supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tempat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran Semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga. Untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi, Sadia, Kartina, ada Suzuki, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas, pom-pom-pom, luncur kan. Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90, siapa lagi, Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmore, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta peronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Capi Tiau, LCD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Capi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil, jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nazmi Mudin, Kak G ataupun Ziana Zain, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka saja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah, menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty, tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot, termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Berjugati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kian Yon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggie Soup ni, bang, kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggie Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng buruh hantu di Pekanbaru.
Terus Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Su My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, Adik Lakoste, Marina Hasan, Zaila Ros dan 979 Zohardi juga selamat pagi. Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah, kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruhan tu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UYE dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan, ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, ha, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia, bukan, sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gibur Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini, tentunya Nur Alif Zai Alif. Dengar suara ini baik-baik, kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemajukan kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam, untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasliza Bahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Persembahan Carol Idran mengusir lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuk di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jalan Tut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suwana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail, saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lily, hadir pancakat ya. Ok, sambung lagi menangis tepi pujuk katil, merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saru Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, merusi lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik ya. Bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi Kereta Api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi, dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat dikata, assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Dia berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada ejen Glitter, White Glitter Horse. Kita ada Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Ros, Ayati Majid, Nur Jula, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azuwawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata, assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mek Kelate, Mek Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kimberu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

Selangor dan Liri, cuitan Sari Amri, UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruhantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka, yang akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi, Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadi Angka Sebur di Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fikhul mawaris, fikh warisan. Saya bawakan tajuk yang tajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap, saya ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni tak, yang ni saya tak payah ustaz, tak tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsu zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang, berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar, kan orang nampak macam kecil je, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan

jenis kaki pancing kan, ada macam-macam lah, bangang pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain, ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey, sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain, tak. Ada setengah pula, kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni. Cantiklah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi. Kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah pasu, kami pun tak nak pakailah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris, boleh tak pasu beli helmet ni? Pasu teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita nampak semuanya pun. Ya? Macam saya contohnya, tuan. Berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya. Pada umur saya ketika itu 12 tahun. Sekitar 24 tahun yang lalu, 43 tahun macam tu lah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu teringat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalkan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah ada ustaz, ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti. Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk Nasional Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama, macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok Nasional FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial Nasional FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengajar, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang, jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anakku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Sembilan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tu abang bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: sangat.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.
2: Yang tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk Koma semua.
3: Ya, apa khabar semua? Harap semuanya sentiasa sihat-sihat, aktif dan juga bertenaga di pagi ini.
2: Wah, aktif itulah semangat yang kita mahukan. Terbentanglah hari ini hari kami 11 Jun 2026. Rata-rata sudah memikirkan satu ahad ni.
3: Apa nak dibuatkan? Apa pun doa dan juga harapan agar Koma semua sentiasa bahagia, sihat kan, di samping insan-insan yang Koma sayang. Pagi ni mungkin ramai yang sedang kata orang berperang lah.
2: Berperang?
3: Ialah biasa ngurus anak ni. Bangun.
2: Jangan lah.
3: Bukan senang.
2: Abun, semoga dipermudahkan urusan kita semua. Diberi kesudahan yang terbaik untuk kita semua pada hari ini, insyaAllah.
3: Okey, yang sedang menggunakan kenderaan, hati-hati. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi Koma. Jangan lupa untuk terus dengarkan Meme dan juga Read dekat sini.
2: Terus kekal layan Radio No. 1 Orang Perak.
3: Koma aja.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja. Koma kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Ya, tentunya untuk koma aja kami kembali bersama di jam yang kedua ini.
0: Ya, hari kami 11 Jun 2026. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat selalu. Dan untuk pagi ini kita nak mulakan dengan
5: Cuaca Ekstra.
0: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Bubur yang sudah pun bersedia dengan laporan cuacanya. Jadi silakan.
6: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua.

0: apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk koma aja.
1: Perak FM koma. Terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.
2: Terima kasih kerana terus kekal menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati koma.
3: Ya, benar tu sahabat aku. Tahu tadi kita dengarkan lemparan cuaca. Kita nak dengarkan pula
4: daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Baik, jadi kita terus bersama dengan para bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan tuan.
5: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syazmin bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 10 Jun 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 23 kes di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 14 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas B musnah terbakar 90% dan dalam kebakaran tersebut turut juga memusnahkan 3 buah kenderaan. Kejadian berlaku di Kampung Permatang Seri Manjung, Perak. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran sebuah kereta jenis Toyota Camry musnah terbakar 90% di Hobbiton Village, Simpang Pulai, Perak. Manakala kes yang ketiga, kes kebakaran sebuah pondok yang dijadikan stor terbuka menyimpan barangan perkakasan kebun telah musnah terbakar 90%. Dalam kejadian ini, ketiga-tiga kes tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes yang keempat pula adalah kes kebakaran rumah yang berlaku pada tengah malam tadi di mana sebuah rumah kosong jenis kelas B telah musnah terbakar 70% di Kampung Becam, Ipoh, Perak dan tiada mangsa mengalami kecederaan. Pada awal pagi ini, terdapat sebuah kereta jenis Toyota Innova telah musnah terbakar 90% setelah bertembung dengan sebuah trailer di Kampung Semangat Segari, Pantai Remis, Perak. Dalam kejadian ini, terdapat satu mangsa disahkan meninggal dunia akibat rentun terbakar, manakala satu mangsa lagi mengalami kecederaan. Dan operasi yang sedang berlangsung sekarang adalah satu operasi kebakaran rumah yang berlaku di Taman Keledang Suria, Pasir Putih, Perak. Operasi masih lagi diteruskan. Kejadian melibatkan 2 buah rumah kelas A berukuran 20x70 terbakar masing-masing 30% dan juga 80%. Operasi masih lagi diteruskan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 3 kes, iaitu kes di mana terdapat seorang mangsa lelaki berbangsa Melayu telah disahkan meninggal dunia dalam rumahnya dan anggota bomba telah membantu untuk membuka pintu dan pihak KKN telah mengesahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia di dalam rumah tersebut. Kejadian berlaku di Kampung Sungai Siput, Bukit Candan, Kuala Kangsa, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 6 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Kau tak tahu nombor baru WhatsApp
0: Perak FM? 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap. Perak FM untuk kau
6: masih manja. Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Akhirnya sempurna.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes itu satu.
2: Dimensi

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: radio, le repéro.
1: L'aura perroque qui t'a réuni, il est là. Moncho, hein, kala ou comme la tau, moncho tu, maknanya, mewah, banyak duit.
2: Hai, teman dengar Mika moncho sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
3: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Kata, mohonlah teman belanja makan ya, cakap aja. Kalau teman monco, teman beli sedekahnya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Eh, kalau teman monco.
2: Kalau teman monco. Kalau teman monco.
4: Katanya kalau koma berada di ketiak, di mankati, di cuor, bendang ujit, di bendang kering juga. Jangan lupa di mano dan bukit keadaan. Boleh ikuti Pera FM melalui 95.6 dan 104.1.
5: Selamat pagi orang bendang ujit.
6: Bendang ujit. Mana tu?
5: Yang mana mendengarkan Pera FM ketika ini berada di Kati ke sekitar dengannya.
6: Apa? Liman Kati.
5: Liman Kati.
6: Cuor Helio.
5: Sauh Petir.
6: Sauh Petir. Ada ke bro?
5: Ish. Apa pula ada?
6: Oh, itulah teman dulu ingat. Teman duduk di Kelantan. Nama tempat-tempat di Kelantan ni pelik-pelik dah. Wakaf Siku.
5: Tapi Perak ni lagi dah pelik.
6: Rupanya
5: orang
6: ada
5: Perak ni semuanya tempat dia tinggi.
6: Ya, di Dinding. Buat
5: kata orang.
6: Di Lomot. Di mana lagi? Di Pusin.
5: Okey, itu antaranya. Dan sekarang ini kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar untuk edisi hari ini, Khamis 11 Jun 2026.
6: Baik, isu binaan haram komuniti Rohia, pelbagai tindakan dilaksana sejak 2016, di mana pelbagai tindakan penguatkuasaan telah dilaksana sejak tahun 2016 terhadap binaan haram di kawasan penempatan komuniti etnik Rohia di Kampung Baru Sungai Makau Hulu Langat di Selangor.
5: Okey, dan juga sekolah 5 kedai di Bandar Baru rosak akibat ribut. Yang mana dua blok bangunan dan laluan pejalan kaki di Sekolah Kebangsaan Lubuk Buntar rosak selepas dilanda ribut beserta hujan lebat petang semalam.
6: Baik, dan juga antara yang lain, kemalangan maut empat sekeluarga remaja Pandu Melulu dibebaskan sementara dengan jaminan polis. Remaja yang disyaki terlibat dalam kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam pada minggu lalu hingga meragut empat nyawa sekeluarga dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu didakwa di mahkamah.
5: Okey, dan juga 13 warga asing ditahan salah guna pas untuk bekerja. Seramai 13 warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan di sekitar Sepang, Selangor selepas disyaki menjalankan perniagaan dan bekerja menggunakan pas lawatan sosial.
6: Baik, berita luar negara, Iran tidak akan tunduk kepada ancaman. Ini kata Pezeshkan. Di mana Presiden Iran Masud Pezeshkan menegaskan negaranya tidak akan tunduk kepada ancaman atau tekanan ketenteraan susulan peningkatan ketegangan antara Tehran dan juga Washington sejak beberapa hari lalu.
5: Okey, dan juga yang boleh kami kongsikan, 13 terkorban serangan udara di Afghanistan. Taliban mendakwa sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh termasuk 11 kanak-kanak dalam serangan udara Pakistan yang menyasarkan 3 wilayah Afghanistan pada Rabu.
6: Baik, dan juga berita sukan Piala Dunia 2026, Yamal fokus pemulihan untuk kembali beraksi. Pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal sedang berusaha keras untuk pulih daripada kecederaan dan kembali beraksi bagi membantu kempen pasukannya pada Piala Dunia 2026.
5: Wah, yang bakal mula esok. 12. Kan dah ada tayangan, dah ada perlawanan yang disiarkan oleh di RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan yang bakal bermula esok.
6: Tak salah teman, kalau teman ingatan tu lah, Korea lawannya dengan Republic Chess. Lepas tu South Africa lawannya apa tadi ni?
5: Hebat Mika. Macam Tok Bomo.
6: Macam Tok Bomo.
5: Apa pun, nanti kami akan kongsikan jadual perlawanan. Kamu boleh saksikannya secara langsung.
6: Ya.
5: Di mana-mana aja melalui telefon pintar koma.
6: Jadi ugilah kalau koma tak ada download ATM Klik tu.
5: Haji benar. Okey, dan juga yang terakhir, Syah Firdaus tewaskan Azizul Hasni rangkul emas Kirin. Pelumba Johor Muhammad Syah Firdaus Syarum menampil kayuhan bertenaga untuk menewaskan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sekaligus merangkul pingat emas acara Kirin Elite Lelaki pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome National.
6: Tahniah diucapkan. Dan apapun itu, antara antara
5: ada
6: berita.
5: Ada gigit lah.
6: Ada cagut kata orang. Kalau hero-hero kalah macam tu kan. Ada cagut katanya. Itulah. Apapun, itu yang boleh kami kongsikan. Dan kejap lagi Zabangu, kita ada Warta Perak yang akan dibacakan oleh Ika. Lepas tu, di jam yang ketiga.
5: Ya, nantikan.
6: 150 bomb.
5: From the Blue Corner.
6: Dan Defitan.
5: From Tambun.
6: Terus kira.
5: With love.
0: Hashtag terus kekal Sekarang FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
7: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.